0: Kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjob. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EB diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
13: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang. Dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Masih di Jakarta Pagi ini mendengar bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Jadi saya juga mau sapa Anda selamat pagi, selamat beraktivitas untuk yang sekarang udah ada di kantornya, udah ada di tempat aktivitasnya. Akhirnya sudah menerjang kemacetan pagi hari ini, sudah berhasil sampai. Kita semangati dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta ya, sampai nanti jam 10 pendengar. Dan yang pasti juga kalau misalnya Anda ada beberapa hal yang mau disampaikan, ucapan selamat pagi, kemudian juga pagi hari ini ingin menyapa, atau sekedar berbagi informasi, cuaca, lalu lintas, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Dan pendengar, kita akan simak informasi dari BMKG Cuaca Kelautan di pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh rekan kita, ada Laras Kinanti. Silakan Laras.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 4 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan lubang laut dalam kategori rendah, yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 18 WIB sore ini, dan surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 WIB pagi nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Laras Kinanti atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
0: Pendengar, jangan lupa untuk pagi hari ini juga kita punya tema polling ya, yang akan Anda pilih salah satunya yang akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi silakan bergabung melalui 0811-7972-7912. Tema yang pertama yang bisa Anda pilih terkait dengan Menteri Pertanian ya, yang mengatakan bahwa dugaan penipuan beras fortifikasi ini berpotensi rugikan konsumen sebesar 71 triliun rupiah. Kemudian tema kedua yang bisa Anda pilih terkait dengan mobil parkir sembarangan selama seminggu di Tebet, Jaksel, yang sudah ditertibkan. Dan tema yang ketiga, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta jaga pasokan pangan dan juga layanan air. Silakan pilih salah satunya pendengar dan serta alasannya mengapa pilih tema tersebut. Nanti akan kita bahas ya dengan narasumber yang berkaitan pastinya. Akan menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.

0: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15. Sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Bu, sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya apa sih untungnya jualan secara digital itu?
2: Wah, banyak sekali, Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam. Gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
1: Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan, Ibu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
2: Tentu saja bisa, Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulanya juga nggak harus ribet loh, Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
1: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu? Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya, Bu.
2: Betul, Pak. Yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
1: Siap, Bu. Berarti mulai sekarang, saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Vina, saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
1: Iya Bu, jangan bilang-bilang ya Bu sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan Bu.
0: Vina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu membuat anak merasa sendirian, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
2: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan 18.531 siswa sekolah dasar atau SD se-Jakarta Barat mengikuti vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV pada 2026. Dikatakan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Sahruna, di mana menjelaskan perluasan sarana vaksinasi ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus HPV, di mana menurutnya anak sekolah memiliki respon imun lebih kuat dibandingkan saat sudah dewasa. Karena itu pihaknya memilih untuk memberikan vaksin ini pada usia sekolah guna mencegah resiko penyakit. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Selatan telah melakukan sterilisasi sebanyak 441 ekor kucing jantan dan betina selama periode Juli 2026 untuk menekan populasi hewan tersebut. Dikatakan oleh Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Selatan Irwati Hari Artarini, di mana sterilisasi tersebut dilakukan untuk menekan populasi kucing, terutama kucing liar di lingkungan warga. Sebanyak 441 ekor kucing telah disterilisasi, di mana diantaranya kucing jantan sebanyak 234 ekor dan kucing betina sebanyak 207 ekor. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
2: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
1: Saya takut dia gak diterima, Bu.
2: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
1: Wah, serius, Bu?
2: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
1: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
2: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
3: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
7: Urusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.

0: Semoga lagunya bisa menyemangati Anda ya, pendengar yang pagi hari ini tengah beraktivitas. Masih di jam 8 lebih 13 menit waktu studio Pro 1 RRI Jakarta. Yang pasti juga saya Didi Firdaus masih menanti Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 ya. Saya ulangi untuk WhatsAppnya di 0811 7972 7912. Tema polling yang bisa Anda pilih untuk pagi hari ini terkait dengan Menteri Pertanian ya. Dugaan penipuan beras fortifikasi berpotensi rugikan konsumen 71 triliun rupiah. Atau tema yang kedua, mobil parkir sembarangan selama seminggu di Tebet Jaksel akhirnya ditertibkan. Dan tema yang ketiga terkait dengan Pemprov DKI diminta jaga pasokan pangan dan juga layanan air. Kita lihat untuk yang sudah bergabung di line WhatsApp kami ya. Yang pertama saya sapa, selamat pagi buat Bang Jalu Handoko dari Bambu Apus ya. Kalau Bang Jalu ini pilihnya polling nomor 1. Ini kalau memang benar katanya dari pemerintah harus menindak tegas para pengoplosan beras karena memang benar-benar merugikan masyarakat. Apalagi kerugiannya ini cukup besar. Oke, terima kasih Bang Jalu ya. Selamat bertugas katanya. Siap. Kemudian Ibu Iren dari Tangerang juga selamat pagi, yang bagi hari ini memilih nomor 1 juga. Terkait dengan dugaan penipuan beras fortifikasi berpotensi rugikan konsumen 71 triliun rupiah ya. Gak kasih alasan tapi gak apa-apa. Terima kasih ya buat Bu Iren yang udah bergabung. Begitupun dengan Ibu Saurin dari mana nih, Tangerang ya, yang mau pilih nomor 1 juga. Dan terima kasih, tetap semangat. Satu lagi Pak Pandu yang bergabung dari Jakarta Selatan, kita dengarkan voice note-nya pagi hari ini.
1: Selamat pagi, Karoli dan Mas Dede. Saya pilih nomor 2 tentang penertiban parkir liar di Tebet. Tolong kalau namanya parkir liar itu, ditertibkan. Bikin lahan parkir untuk semua kendaraan. Contohlah seperti di dekat rumah saya tuh yang depan Mall Gandaria City tuh ada parkir motor bertingkat. Nah, bikin aja untuk motor bertingkat, mobil mirip-mirip yang di luar negeri. Nanti di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bikinlah lahan parkir supaya enggak ada lagi parkir liar lagi di luar sana. Terima kasih, Karoli.
0: Oke, terima kasih kembali buat Pak Pandu ya dari Jakarta Selatan untuk memilih nomor 2 ya, terkait dengan mobil parkir sembarangan selama seminggu yang ada di Tebet Jaksel akhirnya sudah ditertibkan, pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung pagi hari ini juga nanti akan kita kasih tahu gitu ya hasil dari polling kita pagi hari ini melalui 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal, saya nggak pesan apa-apa.
2: Chat apa, Bu?
1: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
2: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
1: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
2: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
1: Waduh.
2: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
1: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
3: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru bergabung ya di Jakarta pagi ini bersama saya Dede Firdaus. Jadi lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda pagi hari ini juga saya berharap banyak bahwa bisa membuat mood Anda juga pagi hari ini semakin membaik ya. Mungkin ada beberapa hal yang tadi ada sedikit merusak untuk sedikit aktivitasnya pagi hari, entah itu mungkin di jalan atau berangkat dari rumah, kemudian sama di kantor juga ada beberapa mood yang cukup bikin berantakan. Jangan sih kalau bisa ya. Jadi lagu-lagu yang kita putarkan menyemangati Anda pagi hari ini yang pasti akan terus hadir sampai nanti jam 10 pagi di Jakarta pagi ini ya. Tema kita yang sudah Anda pilihkan ya, jadi silakan sudah kita pilihkan. Anda bisa memilih salah satunya pendengar melalui 0811 7972 7912. Kita bahas dari yang pertama ini terkait dengan Menteri Pertanian Amran ya. Dugaan penipuan beras fortifikasi berpotensi rugikan konsumen 71 triliun rupiah. Jadi memang pendengar dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkapkan bahwa dugaan peredaran beras fortifikasi ini yang tidak sesuai dengan standar, di mana diperkirakan menyebabkan potensi kerugian konsumen ini mencapai 71 triliun rupiah. Ini sekaligus menyeret potensi kerugian negara dari sisi subsidi pangan hingga sekitar 56 triliun rupiah. Dan di sini juga dijelaskan bahwa beras fortifikasi ini sejatinya merupakan pangan bergizi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian kelompok rentan dan anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Karena itu pendengar, harganya seharusnya tidak jauh berbeda dengan harga beras medium. Nah, ini tema kita yang pertama. Kemudian yang kedua pendengar, terkait dengan mobil parkir sembarangan selama seminggu di Tebet ini akhirnya berhasil ditertibkan ya. Karena memang dari suku dinas perhubungan Jakarta Selatan yang sudah menertibkan mobil yang parkir sembarangan selama seminggu di Jalan Tebet Dalam 4 sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. Dari Kepala Sudinhub Jakarta Selatan Bernard Octavianus Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan mobil yang parkir tidak pada tempatnya selama seminggu di lokasi tersebut berdengar. Di mana menurutnya warga sudah mendorong secara mandiri dari jalan hingga ke depan rumah pemiliknya, di mana mobil tersebut diduga ditinggal karena mogok dan tidak dapat digunakan. Akhirnya petugas Sudinhub Jakarta Selatan kemudian berkoordinasi dengan RT dan warga setempat untuk menindaklanjuti dari laporan tersebut berdengar. Itu tema yang kedua. Kemudian tema yang ketiga yang sudah kita pilihkan untuk Anda terkait dengan Pemprov DKI diminta jaga pasokan pangan dan layanan air. Ini dari anggota Komisi B ya DPRD DKI Jakarta M. Taufik Julkifli yang meminta pemerintah Provinsi DKI berdengar mengantisipasi dampak musim kemarau dengan memastikan pasokan pangan dan layanan air bersih ini tetap terjaga, di mana pihaknya telah meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap ketersediaan maupun stabilitas harga bahan pangan selama musim kemarau. Di mana selain itu juga ia menyoroti ketersediaan air bersih, di mana mendorong Pamjaya terus memperluas layanan air perpipaan agar target cakupan layanan 100% pada 2029 ini dapat tercapai pendengar. Jadi silakan pilih tema-tema yang sudah kita hadirkan pagi hari ini ya melalui 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih, bagus banget. Cuma, jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi, kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: Kali ini mendengar satu lagu dari Meizura dengan Berharap Tak Berpisah ya. Sudah hadir untuk Anda di pagi hari ini, menemani segala aktivitasnya di Jakarta pagi ini. Juga masih bersama saya Dede Firdaus. Tentunya Anda di pagi hari ini silakan yang mau bergabung berbagi informasi juga melalui 0811 7972 7912 ya. Jadi mendengar tema kita yang sudah kita pollingkan untuk Anda, ini yang sudah terpilih temanya adalah terkait dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta jaga pasokan pangan dan layanan air ya, karena memang ini sudah memasuki musim kemarau pendengar ya. Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan ekonom dan juga pengamat kebijakan publik dari Celius, dan sudah terhubung via telepon. Di sini ada Pak Gusti Raganata. Selamat pagi Pak Gusti.
1: Pagi Mas.
0: Selamat pagi, kabarnya baik ya Pak Gusti ya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik. Pak Gusti, ini kita lagi bahas mengenai karena kan sudah memasuki musim kemarau ya Pak. Ya, ini ada permintaan bahwa DKI Jakarta ini diminta untuk menjaga pasokan pangan dan layanan air nih Pak. Ya, bagaimana Pak pendapatnya?
1: Ya, kalau kita bicara DKI

0: dijaga pasokannya agar tidak terjadi kekurangan. Karena kita bicara supply dan demand, demandnya tinggi, kalau supply-nya nggak ada bisa jadi sebuah krisis gitu ya. Ini menambahkan citra buruk lagi pada DKI gitu.
1: Mm-hmm. Jadi memang kalau kita lihat kan ini memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa ini sekarang ekonom apa namanya indis ekonomi gitu ya Pak. Bahwa memang pasokan pangan kemudian juga layanan air bagi masyarakat ini tantangannya seperti apa Pak sekarang?
0: Mm-hmm. Oke, tantangannya adalah sebetulnya bagaimana menjaga pasokan pangan ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita bicara pangan dan air kan dua hal yang terpisah. Kalau
1: yeah.
0: kita bicara pangan, saat ini kalau misalkan terjadi El Nino dan terjadi kegagalan panen, mm-hmm. maka pasokan pangan ini akan berebut dengan daerah-daerah penyuplai. Karena selama ini pangan di DKI ini kan diimpor dari daerah-daerah sekitarnya, bahkan dari luar kota. Makanya itu DKI dengan food station dan gudang-gudangnya tentunya terus menyetok ya berbagai pangan ya sebagai cadangan dari pangan itu sendiri. Terus ditambah kita kan ada program MBG ya yeah. di masyarakat gitu ya saat ini. Nah ini juga perlu hati-hati dan waspada jika jangan-jangan kalau misalkan tidak ada suplainya bisa jadi malah kesulitan warga itu untuk mencari makanan. Dan akibatnya apa jika misalkan suplainya nggak ada? Tentunya akan harga akan melambung terkait pangan itu sendiri. Mungkin pemerintah terus perlu melakukan sidak ke pasar-pasar induk untuk menjaga pasokan pangan dan jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan hal seperti ini, kondisi seperti ini untuk mendapatkan keuntungan dengan contohnya untuk menimbun dan sebagainya ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu yang paling kita ingin hindari. Lalu terkait air, untuk air sendiri untuk DKI kan pipanisasi ini belum sampai 100% walaupun akan menuju.
1: Yeah.
0: Dan juga kalau kita bicara air, daerah DKI itu kan banyak diambil dari Sungai Citarum, dari Waduk Luhur dan sebagainya. Nah, Waduk Luhur setahu saya dan juga beberapa saya pantau gitu ya, terjadi penurunan beberapa minggu terakhir ini gitu ya debit airnya. Artinya udah dalam kondisi yang cukup siaga sebetulnya. Belum mengkhawatirkan tapi siaga, artinya untuk air minum perlu dipastikan itu yang harus benar-benar bersih dan juga DKI harus benar-benar melakukan water recycling untuk air abu-abu istilahnya yang untuk sifatnya tidak untuk konsumsi misalkan untuk kebun,
1: yeah.
0: untuk pendinginan, nah itu harus menggunakan air recycling dan menurut saya itu cara yang paling efektif adalah mengefisienkan sebetulnya.
1: Ya, karena memang dua sektor ini penting untuk ketahanan pangan gitu ya, stabilitas ekonomi daerah juga.
0: Betul, ya, kalau misalkan nggak dijaga, ini tentunya akan memberikan tambahan biaya hidup bagi masyarakat di DKI. Kita ingat waktu mungkin hampir 15 tahun, 10 sampai 15 tahun yang lalu ketika pipanisasi belum berjalan dengan baik, itu kan masyarakat harus beli air bersih.
1: Mm-mm.
0: Nah akibatnya apa ya, yang paling terkenal sebenarnya kelompok masyarakat yang rentan
1: yeah.
0: gitu. Dan inilah yang harus dihindari dan bagaimana pemerintah itu harus hadir untuk melindungi kelompok rentan yang seperti ini, tentunya lewat air dan pangan. Jadi dua-duanya itu sangat penting bagi air dan pangan gitu.
1: Kalau kita lihat kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu ini sempat ada bantuan seperti tendon air ya Pak, ini untuk beberapa warga di Jakarta ini Pak. Ini kalau Bapak melihatnya sebagai apa namanya pengamat kebijakan efektif atau bagaimana Pak atau seperti apa?
0: Iya kalau saya melihatnya gini ya, kalau misalkan beli tandon air tapi hujannya nggak ada terus mau diisi apa airnya?
1: Yeah.
0: Itu satu. Kedua, kalau memang misalkan tandon air yang dibarengi dengan kegiatan istilahnya seperti perubahan rekayasa cuaca ya, kan sering tuh panen air hujan dan sebagainya ya.
1: Yeah.
0: Nah itu mungkin bisa masuk akal. Ketiga, mungkin tandon air ini digunakan untuk misalkan warga untuk beli air.
1: Mm-hmm.
0: Nah jadi akhirnya tandon air ini ya salah satunya motifnya motif semangatnya semangat pengadaan gitu kalau akhirnya saya lihat ya. Karena yang harus disiapkan adalah bagaimana pemerintah itu menyiapkan sebenarnya pipanisasi di awal itu yang harus didorong, bukan tandon-tandon air gitu ya. Panen air hujan dan sebagainya itu ya, dan harusnya swadaya menurut saya gitu ya. Kalau memang ada bantuan harusnya ya itu harusnya per RT atau per RW, karena kan memang perlu ada namanya kantong-kantong yang misalkan yang padat itu butuh yang namanya kadang-kadang dapur umum ataupun WC umum ya, yang bisa juga mengatur gitu ya jika terjadi krisis yang pangan ya seperti dan air itu sendiri kayak gitu.
1: Jadi mungkin lebih tepatnya seperti apa kebijakan pemerintah Pak kalau menghadapi ya bisa dibilang musim kemarau ini untuk menjaga stabilitas pangan, layanan air juga.
0: Dalam jangka pendek ini untuk pangan itu bagi saya sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu meninjau terus dan memantau harian stok pangan harian.

0: yang ada di pasar-pasar dan juga gudang-gudang. Hmm. Kedua adalah memantau harga, pergerakan harga dari daerah dan juga perubahan-perubahan cuaca yang dialami oleh para mitra daerah yang selama ini menyuplai kebutuhan pangan di DKI. Yeah. Itu ada tiga hal yang perlu darurat dilakukan dalam jangka pendek. Karena kalau misalnya tidak dilakukan dalam jangka pendek, pemerintah tidak akan mampu melakukan pencarian alternatif gitu untuk suplai makanan. Mm-hmm. Berikutnya adalah semacam himbauan bagi masyarakat untuk tidak buang-buang makanan atau food waste ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi setiap makanan itu harus habis, seperti mm-hmm. itu. Jadi jangan sampai ada makanan yang sia-sia. Lalu terakhir untuk air, menurut saya air itu memang perlu adanya gerakan penghematan air dan bagaimana recycling water itu digunakan sebaik-baiknya. Mm-hmm. Dan juga mobilisasi mobil angkut, truk angkut air gitu ya, yang misalkan bisa gratis itu lebih baik ketimbang tandon air itu sendiri dan ditaruh di WC-WC umum yang misalkan digunakan CRT atau RW, karena ini mendorong adanya kolektif dari masyarakat gitu ya, usaha kolektif untuk tadi menjaga pasokan air seperti itu.
1: Mm-hmm. Karena memang ini juga masyarakat harus berperan aktif begitu ya Pak.
0: Mm-hmm.
1: Dari sisi masyarakatnya seperti apa Pak untuk menjaga pasokan pangan ini, kemudian layanan air juga untuk menghemat atau bagaimana menghadapi musim kemarau Pak?
0: Mm. Nah sebetulnya kalau misalkan di beberapa kota maju di dunia itu yeah. Penggunaan air itu udah ada ya datanya ya, mm-hmm. per rumah itu ya, dan juga karena udah ada datanya kita sebenarnya bisa tahu siapa sih warga yang boros dan bagaimana yeah. bentuk hukumannya. Kayak gitu, bentuk insentifnya seperti apa dan bagaimana insentif warga yang bisa menghemat air. Mm-hmm. Jadi kan kita belum sampai di sana. Dan kedua berikutnya adalah masih banyak warga mungkin di DKI beberapa daerah itu masih menggunakan air tanah yang sebenarnya berdampak buruk bagi lapisan tanah itu sendiri. Mm-hmm. Nah itu harus dihindarin kalau air. Kalau misalkan pangan, saya kira jelas ya masyarakat DKI tentunya bukan tidak banyak lah yang ada yang kekurangan, tapi tidak sebanyak daerah-daerah lain. Mm-hmm. Akan tetapi jika ada faktor-faktor yang bisa menghemat, misalkan makan dan sebagainya, akan jauh lebih baik seperti itu sih.
1: Mm-hmm. Tapi masih ada nggak sih masyarakat DKI ini yang kekeringan atau mungkin beberapa daerah yang sulit mendapatkan air bersih, Pak?
0: Mm-hmm. Mungkin sebenarnya untuk daerah-daerah yang sudah dipipanisasi, menurut saya sih tidak ada isu ya soal yeah. itu. Cuman mm-hmm. memang beberapa tempat ya PDAM-nya ya istilahnya ya, Pamjayanya itu yang misalkan kekurang debit air, nah itu harus segera disuplai air gitu, dijaga-jaga gitu dari daerah. Ya itu juga memang jadi kos tambahan dari DKI dan menurut saya itu bagian dari mitigasi bencana ya, karena yeah. kita lihat kekurangan air ini bagian dari bencana juga ya, ringan seperti itu ya. Dan ini artinya pemerintah dapat mengaktifkan anggaran cadangan gitu untuk mitigasi bencana gitu.
1: Iya, karena ini juga sudah termasuk bencana ya Pak, kekurangan air, kemudian kekeringan gitu ya Pak.
0: Betul, ya. Dan mungkin juga bisa berkoordinasi dengan BNPB untuk ya. Melakukan rekayasa cuaca dan sebagainya. Karena memang saya lihat di Jakarta udah beberapa minggu ini nggak hujan kan?
1: Betul.
0: Gitu, kalau di Bogor nih, putusnya saya tinggal di Bogor nih, ya. 3 hari terakhir hujan terus gitu. Semoga aja bisa berdampak pada air, Pak. Air di Jakarta juga gitu.
1: Bogor masih kebagian hujan ya Pak.
0: Iya.
1: Baik Pak, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini kan siklus tahunan ya Pak ya, tiap tahun masih akan terjadi musim kemarau seperti ini juga siklusnya gitu ya. Seperti apa sih Pak yang dilihat? Apakah memang bentuk-bentuk pelajaran dari tahun lalu, kemudian yang tahun ini harus diterapkan itu seperti apa?
0: Dari boleh dulu.
1: Ini kan sebenarnya siklus tahunan ya Pak. Iya betul. Nah ya, mungkin jadi, dari ini. Tahun lalu atau tahun ini seperti apa sih yang diperbaiki atau mungkin yang harus dikembangkan kembali?
0: Sebetulnya ketika kita bicara musim di Indonesia ada dua ya, musim penghujan dan juga musim kemarau gitu ya. Sebetulnya tidak, tahun ini itu emang memang lebih parah sih ketimbang di tahun-tahun sebelumnya. Karena emang tahun ini kita mengalami yang namanya Super El Nino.
1: Iya.
0: Mungkin terjadi mungkin 10 tahun sekali itu ya, atau 5 tahun sekali gitu, saya lupa. Cycle-nya, tapi tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi harusnya pemerintah tahu ini adalah gejala tahunan yang terjadi. Ya pemerintah harusnya segera menyelesaikan masalah-masalah dasar seperti pipanisasi, lalu juga masalah pangan, gudang-gudang, stok pangan, pemantauan secara online, real time ya. Menurut saya sih dua hal itu sudah dilakukan gitu ya, untuk memantau. Tinggal pemerintah DKI bagaimana suplainya dari luar kota kayak gitu, dan juga bagaimana menjaga agar harga ini tidak melambung, karena selain ketersediaan, harga juga jadi sensitif di tengah ke kemarau ini ya, kita tahu di ekonomi sekarang kan ini ekonomi juga lagi sulit ya, banyak berita-berita tentang PHK dan sebagainya. Tak kalau misalkan biaya biaya pangan naik, terus juga masyarakat tiba-tiba harus beli air, pengeluaran masyarakat ini akan jebol juga gitu, dan ini akan berdampak buruk sebetulnya pada ekonomi kita seperti itu.
1: Iya, makanya kita mempersiapkan segala sesuatunya nih Pak ya.
0: Betul.
1: Baik, Pak Gusi, terakhir dari obrolan kita pagi hari ini ada yang mau disampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak.
0: Ya, semoga masyarakat bisa menjaga ya, menjaga dan menghemat air, penggunaan air, jangan disia-siakan. Dan juga untuk pangan, marilah kita konsumsi secukupnya dan tidak berlebihan tentunya untuk menjaga agar kita tidak kekurangan pangan dan jangan juga dibuang-buang jika sudah ada makanan. Karena menjaga lingkungan itu salah satunya adalah dengan menahan diri untuk tidak mengkonsumsi berlebihan apapun itu, baik itu air ataupun makanan. Demikian.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Gusti Raganata sudah berbincang di Persatu Jakarta.
0: Sama, Mas.
1: Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas.
0: Di
1: pendengar, demikian obrolan kita di pagi hari ini ya, terkait dengan Pemprov DKI diminta jaga pasokan pangan dan lain air. Ini bersama dengan ekonom dan pengamat kebijakan publik dari Celius, Bapak Gusti Raganata ya. Jadi memang berkaitan dengan pasokan pangan dan lain air ini merupakan dua aspek yang sangat penting ya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang ada di Jakarta.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Pendengar Pro1, cek fakta pagi hari ini bersama saya Dede Firdaus ya. Kita akan lihat informasi yang beredar di unggahan media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Nah, hati-hati pendengar, karena faktanya klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama ini adalah hoax atau tidak benar ya. Informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Dan modus ini biasanya menggunakan sebagai modus penipuan dan juga phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Jadi saat ini pemerintah juga maupun lembaga resmi seperti Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus ya, bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Hati-hati mendengar, karena informasi yang beredar ini sudah pasti hoax ya. Apalagi kalau kita lihat dari e-flyernya pun ini hasil dari AI ya pendengar, apalagi juga beberapa informasi yang harus mengisi data pribadi kemudian juga tautan tertentu ya untuk menginstal aplikasi ini, sekali lagi harus berhati-hati pendengar ya. Simak informasi lengkap untuk cek fakta lainnya bisa melalui di cekfakta.com.id atau juga di cek fakta Pro1 RRI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya, Bu. Anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya, biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
2: Betul, Bu. Yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana, Bu, tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja, Bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
6: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
7: Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Jakarta pagi ini
4: 91,2 FM.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Anda masih bersama saya Dede Firdaus di Jakarta pagi ini ya. Saya sapa Anda selamat pagi, selamat menikmati aktivitasnya di hari Selasa. Tentunya juga kita sudah masuk hari keempat di bulan Agustus 2026 ya. Jadi beberapa hal yang mungkin Anda akan kerjakan hari ini, yang hari ini cukup panjang aktivitasnya, cukup terasa lebih padat dari biasanya. Ya kan, pagi hari udah mobilitas, pagi hari udah sibuk nyiapin segala sesuatunya. Kita terus semangati dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Dan pendengar, ini informasi dari pemerintah Kota Jakarta Barat yang menargetkan 18.531 siswa sekolah dasar atau SD se-Jakarta Barat mengikuti vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV ya di tahun 2026. Dikatakan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Sahruna, di mana menjelaskan perluasan sasaran vaksinasi ini dilakukan sebagai upaya pemberian perlindungan yang lebih luas terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus HPV, yang di mana anak sekolah ini memiliki respon imun lebih kuat dibandingkan saat sudah dewasa. Dan karena itu pendengar, pihaknya memilih untuk memberikan vaksin HPV pada usia sekolah guna mencegah resiko penyakit. Sementara itu, dari Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ananda, menjelaskan pada pelaksanaan di SDN Meruya Utara 2, sasaran vaksinasi ini meliputi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 5, di mana secara keseluruhan jumlah siswa dan siswi yang diberikan vaksinasi ini berjumlah 253 orang ya. Dan pendengar, tentunya juga disebutkan pelaksanaan imunisasi HPV di sekolah ini dilakukan dalam 2 gelombang.

0: Kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
1: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
0: Loh, terus buat apa?
1: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
0: Anakmu kan masih balita. Emang perlu dari sekarang?
1: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
0: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
1: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
0: Siap.
2: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak. Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Pernah kepikiran nggak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal. Thank you.

0: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya. Karena udah hampir jam 10 pagi, berarti tugas saya di Firdaus di Jakarta pagi ini harus selesai ya. Nanti dilanjutkan oleh rekan saya ada Ruli ya, kan hadir nemenin siang hari Anda pastinya juga di Pro 1 RRI Jakarta ya. Selamat menikmati hari Selasa Anda, semoga segala sesuatunya menyenangkan hari ini, bisa diselesaikan tugas-tugasnya sampai sore nanti, dan pastinya juga menghadapi hari ini dengan mood yang bagus ya, termasuk mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 RRI Jakarta. Saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja bertugas pamit, sampai jumpa dan selamat siang.

0: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Selamat bulan Agustus ya pendengar pendengar Pro 1. Saya baru ketemu Anda soalnya di bulan Agustus ini. Semoga jalan 4 hari di awal Agustus ini semuanya sehat-sehat, seneng-seneng ya. Dan pastinya tantangan-tantangan baru yang datang menjadi membuat kita semakin bersemangat gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu yang ditunggu-tunggu di tengah bulan, karena itu long weekend ya. Nanti tanggal 17 Agustus panjang sekali liburnya ya. Atau di akhir bulan ada yang ditunggu selain gaji ya. Alhamdulillah, puji Tuhan kalau gitu ya. Untuk informasi seputar Jakarta hari ini, berhubung tadi saya baru dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat aja ya, dari rumah ke kantor, jalanan sih lumayan lancar ya pendengar Pro 1, tapi panasnya muantepol. Jadi jangan lupa untuk tetap terhidrasi, minum air putih, pakai sunblock, pakai kacamata hitam ya, pakai payung kalau mau jalan. Dan cuacanya sih ya gitu deh, membuat kita berjaga-jaga untuk tetap sehat selalu ya pendengar Pro 1. Harus banyak air putih ya, harus banyak minum pokoknya. Kalau jalanan sih sejauh ini masih lancar-lancar aja. Kalau ada mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca di tempat Anda, atau sesuatu yang menarik di sekitar Anda, boleh 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 344-0696 dan 344-1499.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 712.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Permisi Bu, saya mau ambil sampah.
2: Oh iya Pak, silahkan.
1: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih. Jadi belum bisa saya ambil deh.
2: Loh, kenapa memang harus dipilah?
1: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
2: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
1: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya, tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya, sampah harus dipilah dari rumah, agar pengelolaannya lebih mudah.
2: Oh, begitu ya. Berarti, mulai sekarang, saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
1: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker, rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah. Bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saya punya update nih dari Jakarta Barat di Jakarta siang ini ya. Di mana pemerintah Kota Jakarta Barat ini menargetkan 18.531 siswa sekolah dasar se-Jakarta Barat yang mengikuti vaksinasi human papilloma virus atau HPV pada 2026. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat mengatakan dan menjelaskan kalau perluasan sasaran vaksinasi ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus HPV. Menurutnya, anak usia sekolah memiliki respon imun lebih kuat dibandingkan saat sudah dewasa. Karena itu, pihaknya memilih untuk memberikan vaksin HPV pada usia sekolah untuk mencegah resiko penyakit. Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat menjelaskan, pada pelaksanaannya ada di SDN Meruya Utara 02, sasaran vaksinasi ini meliputi siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Secara keseluruhan, jumlah siswa dan siswi yang diberikan vaksinasi HPV ini berjumlah sebanyak 253 orang. Dan menyebutkan kalau pelaksanaan imunisasi HPV sekolah ini dilakukan dalam dua gelombang, di mana nantinya pada gelombang kedua akan dilanjutkan kepada siswa kelas 1 yang akan menerima vaksin DT, sedangkan siswa kelas 2 dan kelas 5 memperoleh vaksin TD. Dan ini juga diinformasikan kalau vaksin HPV ini merupakan vaksin yang cukup satu kali saja seumur hidup. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek juga di portal berita kami di www.rri.co.id atau Anda juga bisa bergabung bersama kami ya, untuk interaksi lainnya di line 0811-7972-7912, pendengar Pro 1. Dan di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499.

0: Mas, sedotan dong.
1: Maaf kak, di warung ini kami tidak menyediakan sedotan plastik. Kami ingin menjadi bagian dalam penyelamatan lingkungan.
0: Maksudnya?
1: Sedotan kan terbuat dari plastik. Saat ini, sampah plastik menjadi ancaman bagi lingkungan, terutama lautan, karena plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai.
0: Lah, sedotan satu aja gak ngaruh kali.
1: Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Warung saya dalam seminggu kurang lebih 1000 sedotan. Berapa ribu sampah sedotan plastik yang sudah kami hasilkan sejak warung ini buka.
2: Walaupun hanya berukuran panjang 10 cm, namun perlu 500 tahun untuk dapat terurai secara alami.
1: Yuk, mulai biasakan hidup tanpa sedotan plastik dari sekarang.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Roli Huta Hayyan menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan saya punya informasi nih untuk warga Jakarta Timur nih, pendengar Pro 1 ya. Ini menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini sepertinya lagi banyak persiapan. Salah satunya nih, kalau di daerah rumah saya, di rumah-rumahnya tuh udah mulai dipasangin bendera warna-warni sama bendera merah putih gitu, dari kelurahan mungkin ya, dari RT setempat juga pastinya. Dan ini juga hal yang sama dilakukan oleh Pemkot Jaktim yang mengecat pembatas jalan di Malaka Jaya jelang HUT ke-81 RI, di mana ini dilakukan pengecatan ulang di Jalan I Gusti Ngurah Rai dan di Jalan RS Sukamto menjelang hari ulang tahun ke-81. Disampaikan langsung oleh Lurah Malaka Jaya Eko Purnomo Asi di Jakarta, kalau hal ini dilakukan untuk memperindah kawasan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana di sini dikerahkan 6

jalan. Di lokasi tersebut sebanyak 7 personel PPSU ini diterjunkan. Jadi banyak timnya juga gitu ya. Dan harapannya ini bisa menambah keindahan estetika kota sekaligus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengendara khususnya pada malam hari. Untuk Anda mungkin warga Jakarta Timur yang juga mau update ya, bagaimana nih sekitar rumah Anda perayaan hari kemerdekaan nanti ya menjelang tanggal 17, boleh di 0811 7972 7912.

0: Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Buruli.
2: Bu Gea, sekarang kehidupannya beda ya.
1: Dulu rumahnya sederhana sekali loh.
2: Bahkan katanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja susah, Bu. Sekarang kok bisa punya usaha yang maju ya, Bu?
3: Iya, Bu. Tapi jangan lihat hasilnya sekarang. Kita juga harus lihat perjuangannya.
2: Maksudnya gimana tuh, Bu?
3: Jadi gini, Bu Gea itu mulai dari kecil-kecilan. Dia belajar membuat makanan, berani mencoba jualan, dan dia juga menerima kritik loh. Dan dia terus memperbaiki usahanya. Nggak langsung sukses dalam sehari, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu. Berarti selama ini saya cuma lihat keberhasilannya saja. Nggak tahu perjuangannya ya, Bu?
3: Betul. Keluar dari kemiskinan itu butuh kemauan, Bu. Butuh kerja keras, keterampilan, dan juga ketekunan. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Keluar dari kemiskinan butuh usaha, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
7: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi Jakarta siang ini bersama saya Roli Utayan, pendengar Pro 1. Saya akan menemani Anda di sepanjang hari ini ya, di hari Selasa 4 Agustus 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di setiap Selasa pastinya akan ada 100% Indonesia Nasional nih. Kita akan bergabung dengan RRI lainnya di seluruh Indonesia berjaringan ya. Tapi nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda sesaat lagi juga saya akan mengantarkan menuju ke pukul 11 dan bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dinamika Olahraga.
1: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Bishop.
2: Bagus.
1: Bishop. On

0: Tim Nas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Tim Nas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama, jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah Mas Dati sama Mas Basitnya juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target.
4: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP, dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak, jelas nyata.
1: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Stacy Ryan, pendengar Pro 1 dengan Fall in Love Alone dari tahun 2022. Ini lagu, salah satu lagu yang cukup viral ya di media sosial kita ya, baik di TikTok, di Instagram. Itu video-videonya macam-macam tuh, ada yang jalan-jalan sama pasangannya, ada yang lagi liburan juga. Pokoknya videonya bagus-bagus ya, lagunya juga enak banget gitu untuk dijadiin sound tuh di media sosial Anda. Masih di Jakarta siang ini bersama saya Ruli Utahaya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya punya informasi nih untuk Anda yang merupakan adalah soulmate ya. Sebutan untuk fansnya Kak Hitna nih, pendengar Pro 1, di mana nanti Kak Hitna akan konser ya di bulan September tanggal 9 gitu. Tapi sebelum konser Kak Hitna, saya mau ajak Anda untuk ikut sama-sama merayakan salah satu ulang tahun dari personelnya Kak Hitna nih, pendengar Pro 1. Ada Hedi Yunus yang akan merayakan ulang tahunnya ke-58. Nanti akan berulang tahun di tanggal 24 Agustus 2026. Wah, seru sekali ya. Ulang tahun ngajakin bikin acara lari, coba tuh. Dan nama acaranya adalah Haye Birthday Run. Dikatakan kalau ini sudah memasuki penyelenggaraan tahun kelima. Wah, udah 5 tahun ternyata Hedi Yunus bikin acara ulang tahun namanya Haye Birthday Run. Oke, di mana nanti acaranya akan dilangsungkan di acara dan di kawasan Car Free Day pada tanggal 30 Agustus 2026. Jadi memang setiap ulang tahun Hedi Yunus nih bikin Haye Birthday Run, dan judulnya memang birthday run tapi maksudnya lebih ke fun run. Jadi untuk seru-seruan aja, ajak teman-teman, ajak penggemar dan siapapun yang mau ikut bersama. Jadi bisa ketemu bareng sama Kang Hedi ya gitu. Jadi memang si Haye Birthday Run ini akan berlari sejauh 5,8 km menyesuaikan dengan usianya yang genap 58 tahun. Pendaftaran dari Haye Birthday Run ini telah dibuka ya sejak Juli, dan nantinya akan ditutup pada tanggal 6 Agustus 2026. Semula pendaftaran ini dijadwalkan tutup pada tanggal 31 Juli, namun banyak peserta yang minta perpanjangan waktu. Akhirnya nanti akan ditutup pada tanggal 6 Agustus gitu. Hedi Yunus sengaja menggelar ajang lari ini selama 5 tahun kebelakang untuk merayakan ulang tahunnya, karena dia menganggap kalau olahraga ini menjadi bagian dari gaya hidupnya. Selain itu juga dia ingin mengajak orang-orang yang membiasakan melakukan aktivitas fisik. Jadi banyak sekali manfaat kesehatan yang didapat dari olahraga lari secara rutin.

Coba cek-cek deh Instagramnya Kang Hedi atau Instagramnya Kak Hitna ya, pendengar Pro 1. Mengajak Anda juga mengingat Kak Hitna dengan banyak lagunya yang sudah mengiringi perjalanan Anda pastinya. Saya mau kasih lagu yang senang-senang aja deh di hari ini ya. Ini dia Kak Hitna dengan Katakan Saja.

0: panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
1: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hihihi, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini.

0: Bu. Gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
1: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
0: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
1: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Jerox dengan Fall in Love. Lagu ini dari tahun 2009 nih, pendengar Pro 1 ya. Sedikit flashback dulu ke tahun 2009. Ngapain aja waktu itu, masih ingat gak? Kalau saya baru lulus kuliah. Lulus kuliah, gak ada yang bohong, baru masuk kuliah. Lulus kuliah cepet banget ya. Saya baru mau masuk kuliah tuh di 2009 gitu. Toh, ini Jerox lumayan menemani masa-masa SMA saya nih, pendengar Pro 1. Menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Roli Huta Hayan masih di Jakarta siang ini ya. Pendengar Pro 1 mengingatkan juga nih untuk Anda supaya cek-cek SIM-nya apakah sudah habis masa berlakunya ya. Kalau sudah mau dekat-dekat habis, silakan coba lakukan perpanjangan. Boleh loh ke lokasi SIM keliling nih di sekitar Anda, lebih ringkes gitu ya. Dan sekarang juga udah dimudahkan kok, ada yang lewat aplikasi digital juga gitu. Jadi Anda tinggal submit beberapa dokumen, nanti SIM-nya akan dikirim ke Anda ya. Cek-cek juga tuh, udah bayar pajak kendaraan apa belum ya. Jadi daripada ngurusnya ribet kalau udah lewat masa berlakunya, belum lagi dendanya gitu ya. Semoga diperpanjang pajak kendaraan Anda, gak ada denda tuh ya, gara-gara Anda ini apa namanya, melanggar. Takutnya kena foto etlek gitu. Tapi semoga enggak ya, pendengar Pro 1 mah ini taat berkendara semua. Menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak nih. Kembali lagi, saya punya satu lagu yang agak sendu sih, tapi enak kok. Ini ada Indra Sinaga featuring Rimar dengan Setidaknya Sempat Bersama untuk Anda pendengar Pro 1.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur menggelar pelatihan barista dan video editor bagi 20 warga Kecamatan Pasar Rebo. Program Mobile Training Unit ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Peserta juga akan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat sebagai bekal meningkatkan daya saing di dunia kerja. Beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi inflasi tahunan Jakarta pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,5% dan masih berada pada tingkat yang terkendali. Pemerintah terus memantau perkembangan harga kebutuhan masyarakat untuk menjaga daya beli. Selain itu, aparat keamanan juga mengantisipasi potensi aksi demonstrasi agar situasi tetap kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Jakarta dapat berjalan dengan lancar. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih? Apa dong menu favoritnya? Gimana biar bisa tahu?
1: Saatnya Maxi. Makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Saatnya Maxi pendengar Pro 1. Bagaimana nih makan siangnya hari ini di tanggal 4 Agustus 2026? Apakah bawa bekal yang di kantor, atau ada janji makan bareng sama teman-teman, atau ya makan aja di kantin belakang atau di mungkin restoran Padang di belakang kantor Anda ya, pendengar Pro 1 bareng sama yang lainnya. Wah, seru. Anda bisa cerita-cerita juga nih sambil perjalanan mau makan siang, atau mungkin sekarang sambil makan siang nih saya temani ya pendengar Pro 1. Kalau saya hari ini makan siangnya nasi tim ayam. Karena lagi enggak baik-baik aja nih mahnya. Jadi makannya yang lembut-lembut dulu, yang mudah dikunyah, yang berbumbu tapi tidak terlalu nonjok gitu ke lambung ya. Jadi ya pilihannya nasi tim ayam deh. Kalau Anda apa nih menu makan siangnya? Boleh ya kita ngobrol-ngobrol loh di 0811 7972 7912. Dan selain ini saya juga punya banyak informasi seputar makanan dan juga kesehatan terkait dengan makanan nih pendengar Pro 1. Tetap bersama kami di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
5: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

Marcel dengan Candu Asmara, pendengar Pro 1, menemani Anda di jam makan siang hari ini ya. Semoga ini udah gak bingung-bingung lagi mau milih makan siang apa. Kalau dari saya mungkin bisa jadi salah satu pilihan makan siang Anda. Lagi pengen yang tidak perlu terlalu menantang dan spicy gitu ya, tapi tetap enak. Mungkin bisa pilih nasi tim ya, karena tadi juga saya sempat makan siang nasi tim dulu tuh sebentar. Kalau saya sih pilihannya karena memang lagi gak enak badan aja ya, pendengar Pro 1. Ada Bunda Sri dari Paru Panjang yang juga sudah ikutan ngobrol sama saya di 0811 7972 7912. Kalau Bunda Sri itu katanya sekarang lagi bingung nih mau makan siang apa. Mungkin akan mau makan kentang sama nugget aja ya. Wah, Ibu ini sih nemenin cucu ya, makan kentang sama nugget. Makan siangnya kok cuman kentang sama nugget aja. Ini udah kayak lagi mau nonton bioskop ya Bunda Sri ya. Tapi katanya Bunda Sri tapi nanti akan beli ayam teriyaki deh sama tetangga yang dagangannya panas banget mau masak. Oh, yang tetangga yang dagang soalnya panas banget kalau mau masak, beli aja praktis. Jadi karena cuma makan sama cucu, di lemari juga banyak cemilan. Oke, ini dia nih oma-oma, nenek-nenek hex ya. Biasanya kalau udah nemenin cucu makan, ikutan kenyang juga tuh ya. Baiklah, untuk Anda yang juga mau ikutan cerita, boleh loh pendengar Pro 1. Hari ini makan siangnya apa nih? 0811 7972 7912. Saya punya informasi untuk Anda yang suka banget makan telur ya, yang setiap hari tuh kayaknya gak bisa lepas dari telur. Mungkin sarapannya pakai telur gitu ya. Sekarang kan lagi banyak tuh yang pakai sarapan rebus telur 2 cukup, tapi telurnya telur omega gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Atau mungkin di makan siang ini juga harus ada menu telurnya, telur dadar, telur cep, plok, telur barenda gitu ya. Jadi memang telur ini menjadi salah satu makanan yang paling padat nutrisinya, pendengar Pro 1. Dimana satu butir telur ini mengandung sekitar 6 gram protein berkualitas ya. Ada vitamin D-nya, ada kolinnya, ada selenium, dan juga berbagai vitamin serta mineral lainnya. Dan biasanya ahli gizi menilai manfaat telur ini bisa menjadi lebih optimal jika dipadukan dengan makanan yang tepat gitu. Maka biasanya nih ahli gizi suka menyarankan kalau makan telur ya, supaya tidak mengandung banyak seratnya, Anda bisa mengkombinasikannya dengan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, atau sumber lemak sehat agar kebutuhan nutrisi hariannya lebih lengkap. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan rasa kenyang, menjaga kesehatan jantung, dan juga mendukung kesehatan pencernaan. Jadi mungkin nih Anda bisa memadukan beberapa makanan dengan telur yang jadi lebih bisa bikin energi dan tenaga untuk badan Anda ya. Itu adalah bisa telur dengan oatmeal, atau telur dengan alpukat, atau telur dengan bayam. Oh, enak sih telur bayam diorak-arik gitu, pendengar Pro 1. Telur dengan apel, terus telur sama roti ya, bikin sandwich. Dan itu dia tuh beberapa olahan telur yang mungkin ringkes gitu ya, bisa jadi teman makan Anda, bisa jadi pilihan sarapan atau mungkin pilihan makan siang juga. Dan Bunda Sri juga kita cerita lagi nih, kalau Bunda pagi-pagi setiap jam 7 itu selalu rebus telur 2. Nah, enak nih, mantap ya kan Bunda Sri. Ini jadi lebih banyak tenaganya ya. Apakah Anda juga salah satu penikmat telur, pendengar Pro 1? Ada yang sarapan pakai telur juga mungkin ya? Boleh cerita-cerita sama saya. 0811 7972 7912, atau di lantai telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar nggak ribet.
2: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
1: Tapi kan beda-beda Bu, takutnya malah sering bertengkar.
2: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran, tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
1: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
2: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
3: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Kutahayan masih menemani Anda di jam makan siang hari ini ya, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 13.30 kita akan bergabung bersama di 100% Indonesia Nasional. Jadi nanti akan berjaringan bersama dengan RRI yang lainnya di seluruh Indonesia. Tapi sekarang izinkan saya untuk melanjutkan informasi agar tumbuh Anda tuh semakin sehat gitu ya. Karena mungkin ada beberapa tanda-tanda dalam tubuh Anda yang ternyata itu mengingatkan kalau kayaknya tubuh ini kurangan vitamin C gitu. Jadi jangan dianggap sepele nih pendengar Pro 1 ya. Vitamin C yang biasa kita tahu tuh kan adalah konsumsi jeruk gitu ya. Dan ini adalah salah satu nutrisi penting yang paling dibutuhkan tubuh untuk menjaga daya tahan dan juga membantu pembentukan kolagen hingga mempercepat penyembuhan luka. Karena tubuh tidak dapat memproduksi maupun menyimpan dalam jumlah besar asupan vitamin C ini, jadi harus dipenuhi setiap hari melalui makanan atau suplemen penambah jika diperlukan. Apabila kebutuhan vitamin C ini tidak terpenuhi, nanti tubuh akan memberikan sejumlah tanda seperti seringnya Anda tuh kena flu atau infeksi gitu ya pendengar Pro 1. Biasanya ini mudah terserang flu, batuk atau infeksi ringan. Kemudian kulit menjadi kasar ya. Kemudian mudah lelah dan suasana hati menurun. Wah, ternyata mempengaruhi mood juga nih pendengar Pro 1 ya. Dan vitamin C ini dibutuhkan karena zat kimia otak berperan terhadap energi dan suasana hati ternyata. Oh, jadi kalau Anda melihat teman Anda yang agak sedih dan marah-marah mulu gitu ya, coba beli vitamin C. Biar moodnya tuh bagus gitu ya. Kemudian ini juga bisa berpengaruh kepada zat besi yang rendah ya pendengar Pro 1. Penyerapannya gak sempurna gitu. Nanti kalau zat besinya rendah bisa ada resiko anemia. Anemia tuh darah rendah ya. Jadi Anda bisa semakin pucet, tiba-tiba lemas, atau mungkin mudah sesak saat beraktivitas. Lalu mungkin yang paling gampang ditemui dan paling gampang dikenali itu tuh kalau kekurangan vitamin C, biasanya rambutnya mudah patah tuh. Bukan rontok ya, tapi patah gitu. Kemudian ada luka-luka dalam tubuh Anda, misalnya gitu ya, luka lecet atau goreng.

0: Esa. Nah, itu sembuhnya lama gitu karena produksi kolagen kurang, karo vitamin C-nya juga kurang. Bisa juga kalau tiba-tiba gusi Anda mudah berdarah gitu ya, pendengar pro 1, saat menyikat gigi itu antara kekerasan nyikat giginya atau mungkin yang memang ini sebagai penanda pengingat kita kalau ini adalah awal kekurangan vitamin C gitu ya. Semoga ini ciri-cirinya kekurangan vitamin C nggak ada dalam tubuh Anda ya, tidak Anda alami ya pendengar Pro 1. Jadi coba dicek-cek lagi tuh kekurangan vitamin C-nya, bisa disuplai lewat suplemen atau bisa ini pakai buah-buahan gitu yang lebih gampang dan lebih fresh gitu ya. Dan bisa tuh dikonsumsi setiap hari ya secukupnya, seperti bisa mengkonsumsi jeruk, jambu biji, pepaya atau kiwi gitu ya, atau stroberi juga bisa nih, apa namanya, buah-buahnya orang have gitu ya kalau kata orang sekarang. Kiwi sama stroberi soalnya agak mahal, tapi kalau lagi diskon ya kenapa enggak gitu ya. Ada jambu biji, ada pepaya, ada kiwi, stroberi. Dan yang paling mudah ya pendengar Pro 1, Anda bisa konsumsi jeruk ya. Jeruk aja, jeruk tuh boleh di jus. Lebih bagus sih kalau makan buahnya langsung ya, tapi kalau meminum jadi jus jeruk juga ya enggak apa-apa. Baiklah, ini juga menjadi penutup informasi di Maksi Saya. Kita akan lanjutkan terus Jakarta Siang ini pastinya ya pendengar Pro 1. Semoga Anda sudah makan siang, makan siangnya enak dan gak bikin ngantuk ya. Makan secukupnya dan bergizi tentunya. Sebagai penutup saya di Maksi hari ini, saya mau kasih Anda lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda nih. Sebuah lagu baru yang gak baru-baru banget sebetulnya. Ada Kau untuk Anda ya pendengar Pro 1. Dan nanti tepat di pukul 13 kita akan bergabung dalam Warta Berita Pro 1 Jakarta.
1: Jadi gitu menu favorit mereka.
2: Simak terus Maksi, makan siang bersama teman sejati.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Karena KIP lahir dengan semangat demokrasi, maka tugas Bapak Ibu juga untuk melawan berita-berita bohong.
3: Ini nyala lagi diperbaiki nih di Hotmic ya. Sambil saya jalan, sambil saya lihat ada dua langsung saya kerjain. Kan sekarang Kota Serang ini banyak anggaran yang memang untuk infrastruktur. Ini gunanya kepala daerah langsung memanage buku APBD-nya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, Menteri Komunikasi dan Digital Mitya Hafidz menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran berita hoax di era digital. Korban musibah puting beliung di Kampung Kepandaian, Kota Serang, terima bantuan bedah rumah dari Pemda Kota Serang. Inilah berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Digital Mitya Hafidz menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran hoax di era digital. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Republik Indonesia Mitya Hafidz menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran berita bohong atau hoax sebagai tantangan bagi keterbukaan informasi di era digital. Untuk itu, ia pun meminta Komisi Informasi Pusat atau KIP untuk memperkuat perannya dalam menjaga keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar demokrasi. Pasalnya, kehadiran teknologi deepfake hingga penyebaran berita bohong dinilai dapat menciderai demokrasi apabila tidak diimbangi dengan penyediaan informasi publik yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. Demikian seperti yang disampaikan oleh Mitya di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Senin 3 Agustus 2026.
2: Era digital juga tidak mudah atau penuh tantangan bagi keterbukaan informasi. Bapak-Ibu sekalian akan berlomba dengan maraknya deepfake, maraknya berita bohong yang kesemuanya adalah pencederaan terhadap demokrasi. Karena KIP lahir dengan semangat demokrasi, maka tugas Bapak-Ibu juga untuk melawan berita-berita bohong.
4: Dalam kesempatan yang sama, Mitya juga menyinggung terkait target peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP. Ia menargetkan IKIP pada tahun 2027 dapat mengalami peningkatan dari 66,43 menjadi 75. Mitya pun meminta KIP untuk memastikan setiap badan publik meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Selain itu, ia juga berharap agar penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan dengan adil dan akuntabel. Bahkan, Mitya menyampaikan kesiapan Kemkomdigi untuk menjadi mitra KIP untuk memperkuat keterbukaan informasi. Demikian, Penta Medita melaporkan.
1: Pemkot Jakpus gelar tes kebugaran ASN selama 4 hari bertahap. Berikut, Meiska De Reza melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar tes kebugaran bagi aparatur sipil negara atau ASN secara bertahap selama 4 hari di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 hingga 30 Juli serta 5 dan Agustus 2026 mendatang setiap hari Rabu dan Kamis. Tes kebugaran diikuti pejabat eselon 4, eselon 3, pejabat fungsional, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebelum mengikuti uji kebugaran, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi screening, pengecekan gula darah, tekanan darah, tinggi badan, berat badan, hingga lingkar perut. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, tes kebugaran bertujuan mengetahui kondisi kesehatan setiap ASN sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebugaran tubuh.
6: Nah, ini sebenarnya untuk mengetahui kondisi kita masing-masing. Sehingga dengan demikian, ada input, feedback yang nanti dapat diberikan kepada PNS-nya. Apakah dia kalau kurang bugar, kurang sehat, kurang baik, ya mungkin perlu ada peningkatan lebih lanjut.
5: Lebih lanjut, Arifin mengatakan hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemberian masukan kepada setiap ASN agar dapat memperbaiki pola hidup dan menjaga kondisi kesehatannya. Dengan begitu, pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik secara optimal. Arifin juga mengapresiasi suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat tetap sehat, bugar, dan semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miss Kadarisa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai berikan vaksinasi HPV bagi anak laki-laki usia sekolah dasar di Jakarta Barat. Alwan Sadam melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai melaksanakan vaksinasi human papilloma virus atau HPV bagi anak laki-laki usia sekolah dasar di Jakarta Barat. Perencanaan program ini digelar di SDN Meruya Utara 2, Jakarta Barat sebagai pelaksanaan perdana di wilayah tersebut. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Sahruna, mengatakan vaksin HPV kini tidak hanya diberikan kepada anak perempuan, tetapi juga kepada anak laki-laki kelas 5 usia 11 tahun sebagai upaya memperluas perlindungan terhadap penyakit akibat infeksi virus HPV. Menurut Sahruna, vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah berbagai jenis kanker yang berkaitan dengan infeksi HPV seperti kanker serviks, kanker anal, dan kanker rongga mulut sehingga perlindungan diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki. Demikian hal ini disampaikan Sahruna kepada wartawan pada Selasa 4 Agustus 2026.
8: Sebenarnya sih sama ya, kita itu untuk mencegah penyakit kanker karena penularan itu kan melalui hubungan seksual bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi selama ini kan kita khususkan buat perempuan, tapi kali ini pemerintah udah bergeser untuk melindungi laki-laki juga.
7: Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudin Kesehatan Jakarta Barat, Ananda, mengatakan pada pelaksanaan di SDN Meruya Utara 2, vaksinasi diberikan kepada 253 siswa yang terdiri atas siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Selain vaksin HPV bagi siswa kelas 5, perempuan dan laki-laki, siswa kelas 1 juga menerima vaksin Meslis Rubella atau MR dalam pelaksanaan imunisasi sekolah gelombang pertama.
9: Nanti kelas Agustus itu kita ada kelas 1 untuk MR, campak kalau kita kenal ya. Nah, sama HPV dulu. Nanti kelas 2 itu November.
10: Oh, ini date. Berarti artinya
9: ada dua gelombang. Ada dua gelombang, oh, betul.
11: Gelombang yang pertama.
9: Jadi yang gelombang pertama itu MR dulu, sama HPV kelas 1 MR, kelas 5 HPV perempuan dan laki-laki. Untuk laki-laki. Nanti November itu kelas 1 untuk DT. DT-nya gede semua ya tulisannya. DT terus kelas 2 TD1, kelas 5 TD2 dan
7: adapun Ananda menambahkan, vaksin HPV hanya cukup diberikan satu kali seumur hidup guna memberikan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Potret warga Cilincing penjaga ruang kremasi di Krematorium Cilincing. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Samsudin Ilyas.
12: Berdiri hanya selangkah dari ruangan bersuhu tinggi dengan peralatan logam berat di genggaman tentu bukan pekerjaan biasa. Risiko fisik seperti sengatan panas dan luka bakar menjadi bayang harian bagi para petugas krematorium. Namun, di tengah kepungan udara panas itu, ada rasa puas mendalam yang tak bisa dinilai dengan angka. Bagi Agus, seorang petugas kremasi di Cilincing, senyum dan ucapan terima kasih yang tulus dari keluarga korban atau almarhum adalah upah batin yang tiada tandingannya. Meski harus berhadapan dengan risiko kerja yang tinggi, termasuk menangani kondisi jenazah yang beragam dan beku hingga membutuhkan waktu serta keahlian ekstra, Agus tetap melakoninya dengan penuh keikhlasan. Secara finansial, ia mengakui pendapatan bulannya masih di bawah standar sekedar UMR. Namun, hal itu tak mematahkan semangatnya untuk terus mengabdi. Bersama sang istri yang turut menopang ekonomi keluarga dengan berdagang, Agus membesarkan kedua buah hatinya. Salah satu anaknya bahkan telah berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah.
11: Sukanya itu kadang-kadang dari hasil kita mengerjakan jenazah dari awal sampai selesai. Terus sampai keluarga mengucapin makasihnya. Wah, luar biasa, sampai kayak ngargain kita banget lah. Waduh, kayaknya ada rasa kepuasan tersendiri. Saya rasa sukanya di situ. Jadi berpikiran saya, wah, kita yang begini masih bisa bantu orang.
13: Pekerja mulia ya, Pak ya. Pak, tapi pernah ngalamin bahaya gak? Kayak entah misalkan kena oven panas, tangannya terluka atau segala macam.
11: Pasti. Karena kita bisa jarak satu langkah dengan suhu yang tinggi dan alat berat kita, alat bantu kita kan seperti kayak ada, kita ada alat bantu kerja itu seperti logam panjang itu buat kalau kita ada trouble itu kita harus naik, dan itu kan posisinya mati ya, jadi kita harus tarik dia, atau ada jenazah yang misalnya priseran, kita harus kasih gerak dia kemana. Kalau priseran kan wah, agak makan waktu.
12: Bagi Agus dan rekan-rekannya, pelayanan di krematorium ini bukan sekedar mencari nafkah. Tempat ini juga menjadi sandaran bagi warga kurang mampu yang membutuhkan keringanan biaya kremasi melalui fasilitas SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Di tengah keterbatasan dan kepulan asap krematorium, Agus mengajarkan satu hal penting tentang makna hidup, bahwa kemuliaan sebuah pekerjaan tidak diukur dari tingginya materi, melainkan dari seberapa besar manfaat dan ketulusan yang bisa diberikan untuk sesama. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkop Cilegon mulai melakukan tahapan pemilihan sekretaris daerah atau sekda definitif. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
14: Pemerintah Kota Cilegon memproses tahapan pemilihan sekretaris daerah atau sekda definitif telah memperoleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Banten. Sebelumnya, Wali Kota Cilegon telah mengajukan permohonan rekomendasi pada pekan pertama bulan Juli 2026 dan persetujuan penyelenggaraan seleksi resmi diterima pada akhir Juli 2026 kemarin. Pejabat Sekda Kota Cilegon Adi Setia Adi Putra menyampaikan, dalam proses seleksi, selain menggunakan mekanisme manajemen talenta melalui komite talenta, pemerintah Provinsi Banten juga menyarankan pembentukan tim penguji atau panitia seleksi. Tim tersebut akan melakukan wawancara terhadap para calon sekda sebagai bahan pertimbangan bagi wali kota dalam menentukan kandidat terbaik. Hasil penilaian dari manajemen talenta dan wawancara lanjut ajis nantinya akan menghasilkan 3 nama calon yang diajukan kepada wali kota Cilegon. Dari 3 nama tersebut, wali kota akan menentukan 1 calon sekda definitif yang selanjutnya diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memperoleh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
15: Di provinsi juga bahwa selain pemilihan menggunakan manajemen talenta atau dalam hal ini komite talenta yang akan melaksanakan pemilihan sekda, disarankan juga ada tim penguji atau panitia seleksi yang akan mewawancara para calon ya, untuk memperkuat, memberikan masukan ke Pak Wali Kota sehingga nanti akan terpilih 3 nama ya, hasil penilaian melalui manajemen talenta. Dan
14: untuk mempercepat tahapan tersebut, Ajis menambahkan, pemerintah Kota Cilegon telah mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah Provinsi Banten terkait pembentukan tim penguji. Berdasarkan informasi yang diterima, tim penguji akan terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, serta 3 anggota dari unsur profesional dan akademisi. Selanjutnya, Komite Talenta akan menjadwalkan pelaksanaan wawancara, melakukan penilaian, dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan bedah rumah bagi korban angin kencang di Kampung Kepandean, Kecamatan Serang, Kota Serang. Berikut Lucy Astari melaporkan.
16: Pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan bedah rumah senilai Rp30 juta kepada warga Kampung Kepandean RT 3 RW 6 yang rumahnya roboh akibat hujan deras disertai angin kencang pada Februari 2026 lalu. Bantuan langsung diberikan Wali Kota Serang Budi Rustandi saat meninjau lokasi rumah milik Nani Kusnayati. Budi mengatakan bantuan tersebut digunakan untuk membangun kembali rumahnya yang rusak sehingga pemiliknya dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Selain uang tunai tunai, pemerintah Kota Serang juga menyerahkan bantuan sembako. Menurutnya, dana bantuan berasal dari biaya operasional pimpinan atau BOP. Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menyampaikan pengelolaan APBD Kota Serang diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Nyalam lagi diperbaiki nih di outmic-nya. Karena kan sambil saya jalan, sambil saya lihat ada aduan langsung saya kerjain. Kan sekarang Kota Serang ini banyak anggaran yang memang untuk infrastruktur. Ini gunanya kepala daerah langsung memanage buku APBD-nya. Jadi saya tahu. Ya, karena anggaran seremonial saya habisin semua yang gak penting-penting. Saya alihkan kepada infrastruktur yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
16: Selain memberikan bantuan, Wali Kota Serang juga akan memperbaiki jalan sekitar RT3 RW 6, Kampung Kepandean, agar segera di hot mix pada tahun ini. Sementara itu, penerima manfaat, Nani Kusnayati, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Rumah yang roboh merupakan hasil jeripayah bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Brunei Darussalam dan Malaysia.
17: Dan untuk pas kejadian saya nggak ada di tempat, lagi di rumah saudara di Keramat waktu.
16: Kondisi rumahnya kosong saat itu?
17: Kosong, cuman barang-barang ambruk separoh.
16: Yang barang banyak yang hancur?
17: Ya, yang separoh saya selamatin, yang separoh di sana terbang.
16: Kalau keluarga Bu biasanya?
17: Kalau keluarga saya alhamdulillah cuma berdua ya sama suami. Saya sama suami, kalau anak saya nggak ada.
16: Tapi sebelumnya udah pernah direnovasi nggak sih?
17: Belum, saya beli jadinya.
16: Bantuan yang diterima akan digunakan sepenuhnya untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Bantuan legalitas UMKM tahun ini terkendala efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
18: Sebanyak 141.436 pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lebak tercatat di Dinas Koperasi dan UKM setempat. Namun hingga saat ini baru sekitar 170 UMKM yang telah memiliki legalitas administrasi usaha. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Juli Zakiah di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, pada tahun 2026 hanya 10 UMKM yang mendapat bantuan pengurusan legalitas akibat keterbatasan anggaran karena efisiensi. Bantuan yang diberikan meliputi pengurusan PIRT, Nomor Induk Berusaha atau NIB, serta sertifikasi halal. Menurut Juli, penerima bantuan merupakan UMKM yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara Dinas Koperasi Kabupaten Lebak hanya melanjutkan program dari pemerintah pusat.
19: 141.436 UMKM. Tahun ini cuma ada 10 UMKM yang bisa fasilitasi. Dan itu komplit. Mulai hak mereknya, PRT, ke NIB kan bisa buat di mana aja bisa ya. Terus halal, umur simpan, paling itu yang bisa fasilitasi.
18: Meski belum memiliki data lengkap, Dinas Koperasi mencatat sejumlah UMKM di Lebak telah memasarkan produknya melalui platform digital dan sebagian telah bekerjasama dengan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap ke depan semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan mampu memanfaatkan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing serta perekonomian masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran berita hoax di era digital. Korban musibah puting beliung di Kampung Kepandean Kota Serang terima bantuan bedah rumah dari Pemda Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Pendengar Pro 1, sesaat lagi saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan 100% Indonesia Nasional. Dengan tamu kita hari ini ada Aneth dengan lagu terbarunya Sembunyi dari Bumi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aneh ya, hari ini esok atau nanti ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya,
1: iya kan?
0: Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin saya.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke, ha-ha.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya
1: ya
0: tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur, ya kan, pakai
1: sama
0: ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya, Kaisan, ya. Pastinya dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia,
0: betul,
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih di otak.
0: Oh, ya aku Om Toilet Om, Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Toilet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh
0: menurut
1: itu aku
0: dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, mm-hmm, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, mm-hmm, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selat Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat...
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya.
1: Jadi
0: papi ya. Papi Isan. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912.
1: Atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu enggak mau sama orangnya.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan ditelan bumi. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Halo, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Rolly Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah puji Bung Tuhan, Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bilhair, sehat, walafiat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih,
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Kayak ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang pasti, yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14:30 lebih.
2: Iya.
1: Iya, udah sore ya.
4: 14:50.
2: Oh, 14:50. Satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida, mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal

0: karirnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay, siap.
1: Pak Nisan.
2: Iya. Yeah.
1: Kirim salam ya.
2: Boleh, silakan.
1: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya. Yep. Yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
2: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ibu sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
2: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
0: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
2: Iya, di RRI Net.
0: Bergabung bersama kami.
2: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
0: bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
2: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
0: Coba, halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang kakak.
0: Selamat siang Mas Faris.
3: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
0: Ya, Alhamdulillah.
2: Rezeki orang soleh ya.
3: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
0: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
3: Iya, katanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget
2: ternyata enggak beras. Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
0: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
2: Alhamdulillah.
0: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
2: Sembunyi dari bumi.
0: Sembunyi dari bumi.
3: Pernah dengar Anef ya?
0: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
2: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
0: Oh tahu Mas Faris juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
2: Boleh
0: ya.
3: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
0: Oh sama-sama Ruli ya.
2: Cuma bedanya ini Ruli Tayan.
0: Halo Kak Ruli. Oke.
2: Hai.
3: Orangnya senyum-senyum.
0: Eh tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
3: Cowok lah.
0: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak. Iya. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
3: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
2: jadi. Dede Anet kayaknya.
0: Dede. Anak bukan buat anak.
3: Nah, yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
0: Oke. Siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
3: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Saja tidak Kak Ari Jawari. Makasih.
0: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
2: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
0: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
2: Ah, Allah Akbar.
0: Dia suka banget makan Padang.
2: The whole year makan
0: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
2: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
0: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
2: Ada siapa nih di Padang?
0: Ada Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
4: Halo. Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uncle Gazi, sehat?
4: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
0: Sehat kami.
2: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang bintang tamunya.
4: Oh iya. Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
0: Tanya dulu sama Kak Rulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
2: Baru.
4: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
2: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
4: Baru, baru atau udah dari dulu?
2: Ya? Dia baru mengenal itu.
0: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
2: Rendang.
0: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
2: Padang kan?
0: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
2: Baru atau apa ibaratnya
0: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar. Ayam bakar, rendang.
4: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
0: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
2: Dendeng
0: batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
2: Tapi pedes.
0: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
4: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
0: Kayak
4: yang
0: gepuk.
2: Oh, iya, jatuhnya kayak gepuk ya?
4: Iya.
0: Oh.
4: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
0: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Wah,
2: iya.
0: Enak sih.
4: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
0: Iya, rendang benar-benar.
2: Ya, ya kalau buat aku rendang sih ya.
0: Itu bisa nambah sih.
2: Aku sih kalau rendang.
0: Aku biasa aku suka tunjang juga dah.
2: Aku juga.
0: Waduh, tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
2: Aku bisa lagi.
0: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
2: Makan enak dibagi-bagi.
0: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak enak. Ya.
2: Gulai otak.
4: Iya.
0: Okay.
4: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
0: berangkat.
4: Ke Kota Padang Panjang.
0: Berangkat.
2: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
4: Oke.
0: Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
4: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
0: Iya, boleh.
4: Pertanyaannya, lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
0: Oke.
4: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
0: Oke.
2: Oke, siap.
4: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
0: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
4: Oke, salamnya yang pertama buat Nya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih yang Kak Gazi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
2: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
0: Tapi
2: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
0: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
2: Iya.
0: Margamu kan? Dari sana.
2: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
0: Belum pernah.
2: Jaraknya jauh kali lah.
0: Oh ya.
2: Dia harus nyebrang dulu gitu.
0: Oh.
2: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
0: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
2: Iya, nyebrang pulau.
0: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
2: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
0: Pak Albert, halo.
2: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
0: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
2: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
0: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
2: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
0: Speedboat?
2: Iya, lebih kurang kayak gitu.
0: Oh lumayan tuh ya.
2: Lumayan.
0: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
2: Pasti dong.
0: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
2: Enggak sih kalau aku.
0: Aman ya?
2: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
0: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
2: Yang paling dekat kita apa ini ya?
0: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
2: Sama siapa?
0: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
2: Boleh deh.
0: Ke puncak gunung ya.
2: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
0: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
2: Aduh.
0: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
2: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
0: Azik.
2: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
0: Oh. Baru resmi dia punya KTP ya.
2: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
0: music. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
2: Yes.
0: Ya udah pendengar Pro Satu, mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
2: Nyanyi aja boleh, kalau live boleh boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama
0: ada minus one-nya. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararo pendengar Pro Satu.

0: Anet, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Aduh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu, jam 7 tuh. Di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: Tompi.
1: Sama
0: Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jokes-jokesan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Ruli. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu, lucu
0: itu
1: menurut
0: banget.
1: Aku tuh kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada
1: band terus sama band.
0: Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya, umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Albert. Mau salam.
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kayak CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya,
1: Bone,
0: Kaisan.
1: Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kanker. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh,
1: Bang
0: boleh, boleh, boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama nggak telepon sama Mbak
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh Karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh, Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang Hef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kak Ica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: Ica
0: apa?
3: Itu Anet yang dulu nyanyi di Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ica mau nanya, gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi
0: waktunya? Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi, iklan juga. Anet itu bisa gak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Oh benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke siap. Ada lagi kak Ica?
3: Mau nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Nggak apa-apa kak.
3: Apa-apa ya?
0: Habis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya, selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Iksan
3: sama
0: Kak Uli,
3: selamat tugas
0: dan
3: selamat
0: selesai
3: semester
0: selalu. Terima kasih, Kak Ica.
3: Selamat nonton loh. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku? Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari.
0: Uh-uh.
1: Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya.
1: Yes.
0: Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak mm-hmm. ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-hmm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri,
0: mm-hmm.
1: tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
2: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja ya.
0: Nah,
1: sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya.
2: Enggak apa-apa, enggak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
2: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama yes. kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi yes. kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah yeah. banyak nih pendengar yang mm-hmm. sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak okay. pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke. Okay.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Aku betul.
0: Oh.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu ya.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang barusan aku bilang, mm-hmm. diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kita, kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi. Orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo Sembunyi dari Bumi ini judulnya, tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Iya, manusia
2: jadi,
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah
1: yeah,
2: Kak.
1: Iya, make sense sama yang tadi.
2: Kalau diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi.
0: Apaan
2: Sembunyi dari Bumi?
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah gak sih ditawarin untuk nyanyi rock? Katanya gitu.
0: Oke. Beda genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya bener. Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, okay. Suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau nggak rock klasik gitu-gitu kalau dari orang tua ya.
0: di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya? Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god, still
0: masih muda banget, masih kici.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget tuh. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow. Thank
1: you. Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya ya? Boom gitu. Oke.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel.
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Oh my
0: keren
1: god.
0: Sih Nairobi.
2: Dia ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya
1: ya
0: benar
1: kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun ya? Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada
0: mungkin
2: di sosial
0: ya.
2: Media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan.
0: Anet aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet beneran.
0: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari Voi tadi kesini
0: turun kesini
1: intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Buat warga gitu. Bandung ya,
2: itu kayak showcase gitu.
0: Seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh.
2: Ada beberapa artis sih, beberapa
0: karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Seru. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, boleh. Boleh just tip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Genzi.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Makanya juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi Lulu.
0: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan
1: ya.
0: Tapi sebelumnya
1: juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912 atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Aneth, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini adalah segmen challenge.

0: Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
2: Oh gitu, emang iya. Ini kita harus
1: selalu ada.
0: Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran sama waktu, nanti saya dimarahin.
2: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
0: Betul.
1: Kak Ihsan ya.
0: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
0: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Yeah. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet dia dengerin di pesawat katanya.
0: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
0: Offline berarti.
1: Betul.
0: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
2: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Okay. Kamera lagi di situ kan.
2: Oke.
0: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
0: 3, 2, 1. 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Agak sulit ya,
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
2: Iya.
3: Gemes banget loh.
2: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
2: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya saat.
3: Iya.
2: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa deh ternyata.
3: Iya,
2: kan?
3: Bahasa Manado bisa.
2: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
2: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
1: Sering pakai bahasa Manado.
2: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
1: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang dominan Manadonya.
2: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih.
3: Hanafi di Padang.
2: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
2: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
2: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Oper ya.
3: Nanti aku ajak ya.
2: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih? Enggak.
2: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
2: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
2: Pernah duet memang?
1: Apa
2: ya, pernah duit sama Ruben?
3: Ama Onyo.
1: Pernah ada.
2: Judul masih ingat judulnya?
1: Sahabat akan pergi waktu itu.
2: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu,
2: kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
2: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
1: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong,
2: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh gak sih? Boleh
2: langsung
3: gak sih,
2: nyanyi boleh dong. Boleh, minum dulu boleh,
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
2: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
2: Instagram,
3: apa,
2: TikTok.
1: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention, anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
2: Ini kolaborasi berarti.
1: Bisa jadi.
2: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
1: Wow. Ide bagus. Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya.
2: Sip, kalau gitu pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
2: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
1: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
2: Yang pernah backstreet
1: yang
2: juga
1: pernah
2: mungkin
1: backstreet,
2: ya.
1: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin.

0: aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau menyudahi itu kan mereka masing-masing kan.
1: Yang penting bahagia.
0: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
2: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
1: Isan Taruri juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi Dari Bumi by Anet.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kita awal informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis sekaligus di wilayah perairan utara Indonesia yang berpotensi memicu gelombang laut tinggi hingga 4 meter pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agi Wandala, mengatakan kedua sistem cuaca tersebut adalah bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 9SW. Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta mencatat inflasi tahunan Jakarta pada Juli 2026 sebesar 2,5% yang didukung oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi dengan tingkat 5,3%. Sehingga memberikan andil inflasi di angka 0,71%. Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan, kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami inflasi tahun ke tahun yang cukup tinggi, yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi di angka 8,39% yang memberikan andil sebanyak 0,6%. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana? Cuaca di luar masih cerah membahana ya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk yang masih mau menyelesaikan pekerjaannya di hari ini. Semangat-semangat ya. Walaupun mungkin banyak sekali godaan yang harus dilalui, tapi tetap positif ya dalam menjalani aktivitas Anda di hari ini. Binda menemani sampai jam 8 malam nanti. Kami akan hadirkan nanti ada live kentongan ya. Anda juga bisa terserta menyimak, bergabung juga update, berbagi informasi di 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
6: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
7: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
6: Wah, gimana tuh caranya?
7: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
6: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
7: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
8: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
9: Saatnya kita ikuti Kentongan.
10: Selamat sore pendengar, saatnya dialog live Kentongan untuk hari ini kami akan hadirkan ya dengan tema peran masyarakat pada saat kebakaran bersama narasumber Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gulkarmat DKI Jakarta dengan Bapak Saifullo SPD MMT. Namun sebelumnya nanti kami akan hadirkan terlebih dahulu ada editorial Kentongan ya terkait mengenai kebakaran bukan hanya urusan damkar berikut ini.
11: Kebakaran bukan hanya urusan damkar, tetapi tanggung jawab kita bersama. Saudara pendengar, kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Beberapa hari lalu, kita dikejutkan oleh kabar duka. Seorang anggota Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan DKI Jakarta, Andriono, gugur saat menjalankan tugas menangani kebakaran tumpukan sampah di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kejadian ini kembali mengingatkan kita semua bahwa setiap petugas pemadam kebakaran mempertaruhkan keselamatannya demi melindungi masyarakat.
12: Ya, kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa

0: pada saat api sedang besar, asap itu besar, kita dari segala sisi untuk memadamkannya, tetapi kebetulan api itu, angin itu ke barat, sehingga asap semua ke barat, yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat, sehingga terhiruplah.
1: Peristiwa tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan kebakaran tidak selalu mudah. Bara api yang tersembunyi di bawah tumpukan sampah, asap pekat dan kondisi lapangan yang berbahaya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas.
2: Beri jalan dulu. Macet
3: loh, galian.
1: Karena itu, pencegahan menjadi langkah terbaik. Peran masyarakat sangat menentukan, mulai dari memastikan instalasi listrik aman, tidak membakar sampah sembarangan, tidak bermain api, hingga segera melaporkan apabila melihat tanda-tanda kebakaran. Saat kebakaran terjadi, masyarakat juga diharapkan tidak berkerumun di lokasi, tidak menghalangi akses jalan kendaraan pemadam, serta membantu proses evakuasi sesuai arahan petugas. Keselamatan jiwa harus selalu menjadi prioritas. Saya Iwan Bogisirawan, sampai jumpa.

0: Pendengar, kembali lagi di program Kentongan RRI Pro 1 Jakarta dan sudah hadir ya bersama kami melalui telepon sore hari ini Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran Keselamatan DKI Jakarta dengan Bapak Saifullo SPD MMT. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Saifullo.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Binda, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana Pak Saifullo kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Syukur Alhamdulillah. Ya Pak Saifullo ya. Sebelum kita berbicara mengenai tema utama, izinkan kami atas nama keluarga besar RRI juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam ya atas wafatnya Bapak Andriono, salah seorang anggota Gulkarmat DKI Jakarta saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran di kawasan Keramat Jati. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Siap. Ya, terima baik. Kasih ucapan bela sungkawanya.
0: Iya, dan Pak Saifullo terkait mengenai tema kita sore hari ini ya, kebakaran yang juga ini masih menjadi momok ya, tentu butuh peran masyarakat pada saat kebakaran. Nah ini seperti apa, seberapa berat sebenarnya Pak kondisi kebakaran saat ini, apalagi kalau kita lihat ya lagi di musim kemarau ya, dibandingkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi sebelumnya, seperti apa Pak Saifullo?
1: Iya, Mbak Binda dan tentunya para pemirsa, perlu dipahami oleh kita bersama bahwa saat ini musim kemarau sudah tiba ya di khususnya di DKI Jakarta, dan ini mengakibatkan mempengaruhi terkait dengan frekuensi kebakaran yang terjadi. Ini dengan bukti bahwa data di kami saat ini ya sampai dengan hari ini itu jumlah kebakaran di tahun 2026 ya, Januari sampai dengan bulan Juli kemarin itu kurang lebih mencapai seribuan. Di sini totalnya 1.006 kali kasus kebakaran. Nah ini dari 1.006 kasus kebakaran itu ternyata terjadi 120 kali itu kebakaran sampah ya. Kebakaran sampah yang mengakibatkan bahwa termasuk kemarin yang salah satu petugas damkar gugur itu menangani kebakaran tumpukan-tumpukan sampah seperti itu. Dan ini yang perlu kita waspadai bersama. Jadi pengaruh dari musim kemarau ini, panas yang sangat atau cukup tinggi ya, ini mempercepat terkait dengan penjalaran api atau penyalaan dan penjalaran api. Karena kembali bahwa api itu bisa menyala ya kan ya, karena di salah satu unsurnya adalah ketersediaan panas ya. Jadi panas itu sangat-sangat mempengaruhi sekali seperti itu.
0: Iya. Namun sebenarnya resiko yang selalu dihadapi juga nih oleh petugas pemadam ketika menjalankan tugas di lapangan itu seperti apa sih Pak gambarannya?
1: Iya, mungkin ya, bukan mungkin ya, resiko pekerjaan yang paling tinggi yaitu ya petugas pemadam kebakaran. Karena pada saat melaksanakan tugasnya, ancaman keselamatan itu sangat-sangat menghantui ya. Itu petugas pemadam kebakaran itu dari mulai start dari pos pemadam kebakaran yang dituntut untuk melajukan unitnya itu kan untuk cepat. Agar supaya target response time kita itu terpenuhi. Artinya kita memang dituntut untuk kendaraan cepat. Nah ini resikonya terkait dengan itu ya, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas ya kan. Dan ini juga banyak kasus-kasus kecelakaan petugas damkar, terlebih yang di daerah ya, yang di daerah itu pada saat menuju ke TKW aja sudah terjadi kecelakaan mengakibatkan bahkan adanya korban jiwa. Nah yang kedua, kemudian juga begitu tiba di TKP, satu hal resiko juga tadi dengan aksesnya yang sempit misalkan juga ya kan ya, suasana di lokasi kebakaran, terlebih unit pertama kali datang itu dengan emosionalnya warga masyarakat ya, warga masyarakat yang merasa emosi menunggu, karena yang namanya saat kebakaran itu ya menunggu tiba mobil pemadam kebakaran seolah-olah lama gitu kan, sehingga emosi mereka timbul. Nah begitu tiba mobil pemadam kebakaran ya, mereka dengan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu ya, bahkan dengan ucapan yang kasar gitu kan, bahkan mengganggu aktivitas pemadam kebakaran. Kemudian juga pada saat melaksanakan operasional pemadaman memadamkan api, resiko itu sangat-sangat tinggi ya. Yang mana kalau seandainya kita harus menaiki suatu bangunan misalkan tuh. Jadi kita melaksanakan pemadaman kebakaran dari atap rumah gitu kan. Itu juga risiko kita untuk menuju ke lantai di atasnya itu. Nah, resiko jatuh, resiko terpapar asap ya kan ya. Resiko tersengat listrik, resiko kena api itu kan ini mengancam kita gitu kan. Dan ini juga terbukti dari ya sampai saat ini kalau saya hitung itu kebetulan kami ada data petugas yang gugur di tahun 2000-an ke sini itu mencapai 12 orang di tempat kejadian
0: Wah,
1: kebakaran seperti itu.
0: cukup banyak ya
1: Ini
0: Pak ya.
1: dengan iya, nah yang paling banyak memang karena menghirup asap ya. Karena menghirup asap. Ini sangat-sangat berisiko sekali. Demikian ya.
0: Baik. Namun bagaimana akhirnya masyarakat juga bisa menghormati sekaligus membantu tugas petugas pemadam gitu ya, apalagi ketika proses pemadaman berlangsung. Nah, ini seperti apa peran masyarakat yang bisa dilakukan?
1: Nah, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat untuk bersatu padu melaksanakan upaya penanganan kebakaran bersama-sama dengan petugas, ya kan? Yang pertama adalah pada saat mobil pemadam kebakaran tiba itu mereka memastikan bahwa lokasinya itu mudah dijangkau. Ya, artinya gini, kalau misalkan di sekitar lokasi kebakaran banyak yang parkir-parkir sembarang atau di pinggir jalan, ya sedianya sebelum mobil damkar tiba itu ya yang parkir-parkir di pinggir jalan itu ya dipindahkan itu kan agar akses pemadam kebakaran mudah. Kemudian juga pada saat mobil pemadam tiba di lokasi ya menginformasikan ya kan ya. Misalkan ada sumber air, karena kembali bahwa air itu sangat-sangat penting ya, yang sangat jadi peluru kita memang air ya. Di musim kemarau ini juga ada kendalanya terkait dengan sumber-sumber air seperti kali, solokan itu kan airnya kurang ya.
0: Iya.
1: Ini satu hambatan. Jadi sedianya pada saat mobil kebakaran tiba, informasikan kalau di sekitarnya itu ada kali misalkan, ada waduk yang masih ada airnya untuk dimanfaatkan untuk sebagai media pemadaman kebakaran. Kemudian juga ya membantu misalkan pada saat petugas menggelar selang ya kan ya, ikut menari, kemudian juga membantu membawanya misalkan ya kan. Kemudian juga saat petugas pemadam kebakaran tadi yang saya katakan bila mana petugas pemadam kebakaran untuk naik ya kan ya ke atap rumah ya misalkan untuk memegang posisi tangganya, kemudian juga memberikan peralatan ya kan dari bawah ke atas itu dia itu salah satu upaya yang sangat bermanfaat dilaksanakan oleh masyarakat ya dengan pemadam kebakaran itu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang jelas adalah berikan keleluasan untuk petugas untuk melaksanakan tugasnya. Jangan sampai kita mau tujuannya membantu ya dengan merebut nostalnya, merebut selangnya. Ini malah menghambat. Jadi sedianya untuk turut serta membantu petugas pemadam kebakaran. Seperti itu mungkin.
0: Baik, artinya berarti memang ini butuh pengertian juga begitu ya dari masyarakat ya ketika dalam kondisi peristiwa kebakaran terjadi. Nah, ini pesan Bapak kepada masyarakat seperti apa Pak Saifullah?
1: Ya, tentunya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ya pada saat terjadi kebakaran ya. Yang pertama adalah segera hubungi pemadam kebakaran atau laporkan. Jadi laporan ini sangat penting, lebih cepat melaporkan, lebih cepat pula kami tiba, gitu kan. Jadi segera hubungi pemadam kebakaran dengan nomor telepon di 112. Jadi mohon diingat oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta, bila mana perlu bantuan layanan pemadam kebakaran, yaitu pemadaman api lah, atau misalkan untuk layanan evakuasi penyelamatan, silakan hubungi di 112. Nah, kemudian setelah itu hal yang penting yang harus dilakukan oleh masyarakat juga adalah jangan lupa untuk melaksanakan upaya pemadaman awal. Jadi sebelum petugas pemadam kebakaran tiba, sedianya lakukan upaya pemadaman kebakaran awal atau dini ya. Jadi masyarakat bisa memadamkannya dengan menggunakan apar kalau ada apar di sekitar lingkungan tersebut ya kan ya, atau dengan alat-alat yang lainnya. Nah, jadi ada upaya tindakan itu. Karena penanganan kebakaran itu ya lebih mudah diatasi pada saat apinya belum besar. Nah, artinya ya pada saat kondisi api yang masih relatif kecil itu ya masyarakat yang ada di sekitar itu yang harus melaksanakan upaya penanganan kebakaran.
0: Iya.
1: Nah, kemudian juga setelah petugas pemadam kebakaran tiba, sedianya berikan informasi sumber air, kemudian juga aksesnya, kemudian juga tidak kalah penting kalau seandainya ada warga yang terjebak lain sebagainya, ya informasikan kepada si petugasnya. Jadi terjadi kolaborasi antara warga masyarakat dengan petugas damkar pada saat penanganan kebakaran. Dan pastikan selama petugas pemadam kebakaran melaksanakan tugasnya, ya jangan diganggu dengan cara diomelin dengan serapa, dengan tindakan-tindakan fisik seperti ini menghambat proses pemadam kebakaran yang dilakukan seperti itu.
0: Baik, Pak Saifullah, kita akan break sejenak untuk masuk ke segmen berikutnya ya Pak ya. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda silakan boleh juga turut serta menyimak, mendengarkan ya di live kentongan untuk hari ini dengan tema peran masyarakat pada saat kebakaran.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu Tari.
4: Iya, kenapa Bu?
3: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
4: Oh.
3: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
4: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
3: Tapi, tetap saja, Bu. Rasanya hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
4: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
3: Oh, iya juga ya, Bu Sari.
4: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
2: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
0: Kembali lagi di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema peran masyarakat pada saat kebakaran. Masih bersama dengan Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gugalmat DKI Jakarta, Bapak Saifullah SPD MMT. Masih bersama kami ya Pak Saifullah.
1: Siap-siap Ibu.
0: Oke. Iya, dan Pak Saifullah, ini menurut Gulkarmat, apa sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat sehingga memicu terjadinya kebakaran, Pak Saifullah?
1: Iya. Bukan kesalahan kali ya, apa ketidakpahaman, ketidakpahaman masyarakat terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Yang pertama adalah biasanya masyarakat itu masih abai atau masih lalai untuk menggunakan peralatan, ya peralatan yang berkaitan dengan listrik. Kembali bahwa penyebab kebakaran yang paling tinggi adalah di DKI Jakarta ini masih sekitar listrik gitu dia. Ini karena banyak warga masyarakat yang masih relatif masih abai gitu kan, masih menggunakan peralatan yang tidak standar, bahkan ada yang apa menggunakan listrik yang tidak standar, ngambil langsung ke kabel utamanya gitu kan. Nah yang kedua juga masyarakat masih belum tahu kira-kira dalam upaya untuk penanganan kebakaran, penanganan kebakarannya, kira-kira apa sih yang harus dimiliki oleh warga masyarakat? Nah, syukur-syukur kalau masyarakat yang mampu, terlebih yang punya usaha itu, ya kan ya, sedianya memiliki tabung apar ini dalam upaya untuk penanganan bila mana terjadi kebakaran di sekitarnya seperti itu. Nah, kemudian juga ketidakpahaman warga masyarakat ya masih yang di musim kemarau ini ya masih banyak yang membakar sampah ya, membakar sampah, kemudian juga yang membuang rokok sembarangan itu rokok saja apa sih puntung rokoknya kalau kita buang sembarangan mengenai apa rumput-rumput atau ranting atau kertas yang ada di sekitarnya itu ya kan tertiup angin itu bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ini membuktikan bahwa di tahun ini untuk sampah saja tuh kasus dari 1006 kali kebakaran itu 120 kali itu karena sampah ya. Kemudian juga rokok nih. Ada juga yang apa kebakaran sebabkan karena puntung rokok itu 32 kasus. Nah, ini terlebih di musim kemarau ini agar warga masyarakat pastikan tidak untuk membakar sampah sembarangan, kemudian juga tidak membuang rokok sembarangan, ini bisa karena itu bisa memacu untuk penyalaan api dan penyebaran terjadinya kebakaran. Yeah. Kemudian juga tentunya ya masyarakat masih pada saat terjadi kebakaran begitu pemadam tiba ya karena mungkin merasa menunggu cukup lama atau menelpon dan sebagainya itu ya begitu petugas pemadam kebakaran ya dia dengan apa namanya masih ada supah serapah mengganggu bahkan meluapkan emosinya untuk memarahi ya secara verbal maupun fisik ke si petugas pemadam kebakaran. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena ini bisa menghambat penanganan yang akan petugas pemadam kebakaran. Seperti itu.
0: Iya. Apa langkah sederhana yang memang ternyata ini bisa dilakukan setiap keluarga agar memang rumahnya juga lebih aman dari resiko kebakaran?
1: Siap. Ya. Yang pertama adalah tadi penggunaan peralatan ya, penggunaan listrik yang aman. Mm-hmm. Ya, jadi gunakan stiker yang apa yang standar SNI ya kan juga tidak menumpuk ya tidak menumpuk stiker ya. Kemudian juga pastikan bahwa untuk penggunaan listrik tidak ada pelanggaran ya, seperti kalau istilah kami itu ya mungkin pernah disampaikan ada yang Spanyol separoh nyolong ini hindari hal-hal seperti itu. Nah, itu sangat berisiko sekali gitu kan. Nah, ini beberapa hal yang harus dilakukan oleh warga masyarakat agar lebih sadar agar bisa mencegah terjadinya kebakaran. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya ya kalau kita memiliki uang ya kan ya untuk membeli peralatan pemadaman api atau alat pemadam api ringan itu apar itu tuh ya.
0: Yeah.
1: Itu kan harga yang 300-400 itu pun ada.
0: Yeah.
1: Nah, ini dengan punya alat itu ya kita sudah melindungi rumah kita, lingkungan kita dari ancaman bahaya kebakaran. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau semisalnya ternyata warga pertama kali melihat ada api mulai muncul begitu. Sekiranya apa tindakan yang harus dilakukan dalam 5 menit pertama ini, Pak Saifullah?
1: Nah, itu dia. Jadi, dalam penanganan kebakaran itu ada yang kewajiban mungkin ya. Kewajiban yang melaksanakan pemadaman kebakarannya siapa gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, kembali pada saat awal kebakaran atau di 5 menit pertama gitu kan. Otomatis siapa yang bertanggung jawab untuk penanganan kebakarannya? Yaitu ya suka tidak suka adalah orang yang ada sekitar lingkungan itu, ya warga masyarakat itu sendiri. Artinya pada saat terjadi kebakaran atau saat melihat api masih relatif kecil ya, upaya penanganan kebakarannya adalah oleh warga masyarakat setempat.
0: Hmm.
1: Contoh, bagaimana cara-cara menanggulanginya itu?
0: Hmm.
1: Nah, lihat dulu apa yang terbakar atau klasifikasi kebakarannya mana gitu kan? Bisa kita kan ya kalau kebakarannya listrik, korslet itu kan ya tidak bisa untuk menggunakan air.
0: Betul.
1: Atau bahasa yang sifatnya bisa apa namanya menghantar arus listrik. Jadi gunakan alat pemadam api ringan ya kan. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah jangan Kalau seandainya peralatan yang tidak digunakan ya seperti kipas angin itu tidak disarankan terus nyala terus menyala gitu kan. Kalau seandainya memang sudah tidak digunakan lebih baik dimatikan.
0: Dimatikan ya.
1: Dispenser terlebih juga tuh dispenser yang airnya sudah mau habis ya. Ya pastikan bahwa stiker dicabut ya karena untuk menghindari terjadinya pemanasan dan bisa mengakibatkan terjadinya hubungan arus pendek. Seperti itu mungkin saya.
0: Iya. Namun kalau untuk prosedur pelaporan kebakaran seperti apa yang bisa dilakukan agar petugas juga bisa bergerak lebih cepat seperti itu?
1: Ya kembali bahwa laporan lebih cepat lebih bagus ya. Lebih cepat berarti kami pun tiba lebih cepat pula. Nah, bagaimana agar warga masyarakat itu menghubungi lebih cepat melaporkan? Nah, kembali bahwa di DKI Jakarta ini sudah tersedia layanan panggilan kedaruratan, ya. Jadi darurat apa saja tuh? Ada kebakaran, masuk dalam kondisi darurat. Apalagi pohon tumbang, ya, atau pencurian, atau ada hewan liar, misalnya seperti ular dan sebagainya. Intinya adalah kondisi darurat. Dan perlu untuk meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran, silakan cukup menghubungi di nomor 112, ya. Itu layanan panggilan kedaruratan kami. Artinya ya masyarakat ya lebih mudah mengingat di nomor itu. Jadi pastikan bahwa di HP-nya itu ya nomor 112 untuk ditampilkan gitu kan, sehingga kalau terjadi kebakaran tinggal menghubungi di nomor itu. Mudah sekali saat ini.
0: Siap. Baik. Dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan masyarakat ketika petugas ini sedang bekerja di lokasi kebakaran? Nah, ini boleh diberitahu lagi nih Pak Saifullah.
1: Iya, kembali masyarakat ya, atau teman-teman pada saat terjadi kebakaran jangan sampai yang pertama ada menghambat ya. Menghambatnya seperti apa? Ya kan? Seperti contoh mobil pemadam kebakaran kan besar-besar ya. Artinya akses saat menuju ke lokasi kebakaran ya pastikan bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Artinya seperti parkir sembarangan, ya kan, kemudian juga portal. Sedianya ya sebelum mobil pemadam tiba ya kan ya untuk dikosongkan, itu ya yang harus dilakukan. Nah kemudian juga ya tidak kalah pentingnya oleh masyarakat ya pada setiap kebakaran tadi. Selain menghubungi akses lah juga dipastikan aman juga pada saat petugas tiba ya kan ya turun dari mobilnya jangan diomelin ya. Jangan dimarah-marahin gitu, oh, bapak terlambat dan sebagainya, karena kembali bahwa tentunya ada permasalahan atau ada hambatan-hambatan yang kami hadapi ya. Jadi dari kendaraan, dari kemacetan lalu lintas ya kan dan tadi itu kir yang menghalangi itu ya kan ya. Ini beberapa hambatan yang kami lakukan. Artinya ya lebih baik berkoordinasi, berkolaborasi atau membantu petugas pemadam kebakaran untuk melaksanakan upaya pemadaman kebakaran pada saat terjadi kebakaran tersebut. Itu.
0: Baik. Bagaimana Gul Karmat ini melibatkan juga masyarakat melalui program pembinaan atau mungkin ada pelatihan pencegahan kebakaran di lingkungan RT dan RW seperti apa sejauh ini?
1: Nah, ya ini yang tidak kalah bukan sangat penting bahkan ya. Perlu disadari bahwa dalam rangka untuk penanganan permasalahan kebakaran di Jakarta ini ya pemadam kebakaran tidak bisa bekerja sendiri. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat dalam upaya untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Damkar atau Disgul Karmat diantaranya adalah kita melaksanakan sosialisasi ya, pelatihan-pelatihan di tingkat RW. Jadi kami itu ada target seluruh RW yang ada di DKI Jakarta ini nanti sudah sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Dan saat ini memang capaian kami itu baru kisaran di 85% jumlah RW yang ada di DKI Jakarta tersosialisasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Ini tujuannya adalah untuk membekali pengetahuan, membekali keterampilan bagaimana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran bila mana terjadi. Ya. Dan ini alhamdulillah perlu disampaikan oleh ke para pemirsa, ya, para kita semua bahwa dari jumlah 1.006 kasus kebakaran di tahun ini ternyata sejumlah 147 kasus kebakaran itu bisa diatasi oleh warga masyarakat itu sendiri. Artinya kebakarannya itu tidak sampai meluas besar ya kan ya, karena sudah bisa diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Ini salah satu bukti bahwa masyarakat di Jakarta pun sudah banyak memiliki apa pengetahuan, ya, keterampilan bagaimana untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Ya. Mm-hmm. Ini yang perlu masyarakat. Kemudian juga kami itu membentuk namanya sukarelawan kebakaran, relawan kebakaran, namanya RETKAR. Nah, ini diharapkan ya di setiap RW itu terdapat masyarakat yang menjadi relawan pemadam kebakaran. Tugasnya apa? Yaitu salah satunya adalah untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya, ya itu dia. Makanya kami juga ada program untuk memberikan atau menghibahkan APAR ya di setiap RT yang ada di DKI Jakarta ini.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah yang APAR di tahun 2025 kemarin ya itu sudah 12.000 sudah tersebar di beberapa RT RW yang ada di Jakarta. Dan ini tentu juga selain itu juga ada APAR yang di dihibahkan oleh CSR atau dari lingkungan lain sebagainya itu sudah mencapai 2.000-an juga. Dua ribuan APAR yang tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Seperti itu, Mbak Dinda.
0: Oke, baik. Ya, dan sebagai pesan penutup, himbauan juga untuk pendengar, silakan apa yang ingin disampaikan Pak Saifullah?
1: Ya, buat pemirsa warga DKI Jakarta, ya pemirsa di Pro 1, bahwa permasalahan kebakaran ya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Artinya kita harus peduli, ya, peduli untuk melaksanakan upaya pencegahan. Jadi mencegah agar kebakaran tidak terjadi. Pastikan pola hidup aman, selamat ya. Tidak menggunakan peralatan listrik yang tidak standar. Kemudian juga memastikan bahwa kompor gas kita, pemasangan selangnya, regulatornya itu aman ya. Nah, kemudian juga tentunya bila mana terjadi kebakaran ya, pastikan bahwa hal-hal yang tepat harus kita lakukan. Di antaranya adalah untuk segera melaporkan ke pemadam kebakaran melalui di nomor 112. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah segera upayakan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran dini ya dengan peralatan yang dimiliki oleh lingkungan. Contoh dengan menggunakan APAR ya, kalau ada APAR. Kemudian juga biasanya juga dengan menggunakan handuk basah itu ya, bila mana yang terbakarnya itu bahan-bahan padat ya seperti yang kerap yang terjadi di warga masyarakat. Demikian ya. Dan adanya kita semua harus turut waspada ya, waspada terkait dengan masalah kebakaran.
0: Baik, terima kasih Pak Saiful atas waktunya untuk dialog di Live Kentongan hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.
1: Selamat sore, salam sehat semua. Bisa.
0: Demikian Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gul Karmat DKI Jakarta, Bapak Saifullah SPD MMT untuk Majalah Udara Live Kentongan. Dan pendengar, kami akan hadirkan juga Vox Pop ya, terkait mengenai pendapat masyarakat mencegah kebakaran berikut ini.
5: Putri Aulia dari masyarakat sekitar. Menurut saya, kalau terjadi kebakaran nih, masyarakat juga punya peran yang sangat penting. Yang paling utama itu jangan panik sih, terus langsung hubungi pemadam kebakaran.

0: agar mobil pemadam kebakaran mudah untuk lewat ke tempat kejadian, dan untuk para tetangga cepat-cepat matikan sikring listrik agar tidak menyambar ke tetangga.
1: Demikian Fox Pop ya, dari masyarakat yang sudah menyampaikan terkait mengenai cegah kebakaran. Namun untuk Anda mungkin yang punya pengalaman juga begitu ya, atau kewaspadaan dan juga hal yang memang sudah Anda lakukan seperti apa, silakan ya, Anda boleh ikut bergabung bersama kami. Sampaikan ya di 0811 7972 7912 untuk Majalah Udara Live Kentongan.

Menemani Anda di Jakarta sore ini, pendengar. Dan tentunya tadi setelah Anda sudah menyimak ya obrolan di Majalah Udara Live Kentongan bersama dengan Kepala Seksi Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gulkarmat DKI Jakarta, Bapak Saifullah SPD MMT. Tadi juga beliau sudah menyampaikan ya beberapa hal yang memang perlu dilakukan oleh masyarakat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya memeriksa instalasi listrik secara berkala ya. Lalu terkait mengenai juga ini colokan listrik jangan sampai menumpuk. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan ya, dan pastikan gunakan kompor dengan aman. Selain itu tentunya hindari juga ya membakar sampah sembarangan, dan tetap menyediakan alat pemadam

0: api ringan atau apar atau alat pemadam sederhana ya, misalnya ember berisi pasir atau ada karung goni basah begitu ya, sebagai langkah awal jika terjadi kebakaran kecil. Dan memang sebagian besar kebakaran tadi seperti yang disampaikan juga bermula dari kelalaian seperti korsleting listrik, kebocoran gas, atau api yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Jadi dengan rutin memeriksa instalasi listrik dan gas serta meningkatkan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran di lingkungan pemukiman bisa ditekan secara signifikan. Demikian untuk Majalah Udara Live Kentongan kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan dan masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, termasuk menuju ke Warta Berita Kota. Tetap di Jakarta sore ini.
1: Telah kita ikuti Kentongan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran dan sebagainya, tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan.
3: Tahun ini kalau dihitung dari bulan Januari kita masih ada di 410 ton beras ya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta kepada pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti hingga perkantoran tidak memasang pagar tinggi secara berlebihan. Pemerintah Kabupaten Serang memastikan stok beras untuk daerahnya aman. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta kepada pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti hingga perkantoran untuk tidak memasang pagar tinggi secara berlebihan. Ia menyebut bahwa keberadaan pagar tersebut justru menciptakan persepsi negatif yang berkaitan dengan isu keamanan di Jakarta. Padahal menurutnya Jakarta berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya, tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja.
1: Para pengelola pusat perbelanjaan menyebut bahwa pemasangan pagar tinggi ini merupakan upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Namun usai ramai diperbincangkan oleh masyarakat serta disoroti langsung oleh Gubernur Pramono, kini sejumlah pusat perbelanjaan sudah melakukan pembongkaran terhadap pagar tinggi tersebut. Di samping itu, Gubernur Pramono juga terus berkoordinasi dengan TNI Polri dan aparat penegak hukum lainnya guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Jakarta. Tanggul penahan air di Muara Baru kembali alami retakan hingga merembes ke jalan sehingga membahayakan pengguna jalan. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
4: Tanggul laut yang menjadi benteng pertahanan pemukiman warga Muara Baru, Jakarta Utara, kini kembali mengalami kebocoran dan retakan di beberapa titik, menyebabkan air laut terus merembes ke jalanan. Wawancara RRI Jakarta kepada Andi, seorang warga yang kerap beraktivitas di sekitar lokasi, mengungkapkan bahwa rembesan air tersebut bukanlah hal baru, melainkan kondisi harian yang tak kunjung terhenti. Rembesan air laut yang membasahi jalan beton tak hanya membuat suasana terkesan kumuh, tetapi juga membahayakan para pengguna jalan. Pemukiman jalan menjadi licin akibat genangan air dan lumut hingga kerap memakan korban. Tak sedikit pengendara sepeda motor atau pejalan kaki yang terpleset dan mengalami luka-luka. Namun, kekhawatiran terbesar warga bukan sekedar jalanan yang licin. Retakan pada dinding tanggul memicu ketakutan yang lebih dalam. Potensi tanggul jebol mengingat posisi permukaan air laut yang kini terasa lebih tinggi daripada daratan. Keberadaan tanggul tersebut menjadi satu-satunya penghalang dari bencana banjir rob yang lebih besar.
5: Bocor dari sana, dari daman.
6: Dari tanggul.
5: Jadi
6: berarti ini selalu bocor tiap hari atau cuma
5: hari kalau doang? Air pasang.
6: Kalau air pasang udah pasti naik. Bang, tapi ini kan kondisinya masih bocor kayak gini nih. Ini bisa lebih parah daripada saat ini apa? Ini udah paling parah.
5: Segini aja.
6: Iya. Kalau sore lebih parah atau gimana?
5: Kalau air pasang naik lebih parah.
6: Oh, lebih parah.
5: Dari sini.
6: Pokoknya yang retak ini ya.
5: Iya.
6: Itu tuh sono tumpang sono. Oh, sumbernya dari situ berarti. Kalau bangsa kayak gini jadi orang sering gelincir nggak sih, jatuh atau segala macam?
5: Ada yang jatuh, ada.
6: Ada. Luka berarti.
5: Ya.
6: Lumayan sering apa?
5: Lumayan sering.
4: Kondisi tanah di sekitar lokasi yang sempat mengalami pengurangan juga diduga berpengaruh terhadap ketahanan struktur bangunan di sekitarnya. Bagi warga seperti Andi, setiap kali pasang surut datang, rasa cemas selalu menyelimuti. Warga berharap pihak pemerintah dan instansi terkait dapat segera mengambil tindakan nyata untuk menambal kebocoran, serta memperkuat struktur tanggul sebelum timbul kerusakan yang lebih parah atau menelan korban jiwa. Hingga berita ini dinaikkan, Pemkot Jakarta Utara belum memberikan statement terkait keretakan tanggul di Muara Angke. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polisi memeriksa dua orang saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran di Hotel Pullman, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda Hotel Pullman Central Park, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu 1 Agustus 2026 pagi. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Ali Barokah mengatakan, hingga saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran itu. Menurut Ali, sejauh ini polisi telah memeriksa dua orang saksi. Namun, identitas maupun peran kedua saksi tersebut belum dapat disampaikan karena proses penyidikan masih berlangsung. Polisi memastikan pemeriksaan saksi akan terus dikembangkan apabila diperlukan untuk mengungkap penyebab insiden itu. Demikian hal itu disampaikan Ali saat dihubungi pada Selasa 4 Agustus 2026.
8: Bang, saya kan kita udah lagi buatkan itu bang, harganya, laporannya, dan kita lagi mencari transaksi-saksi bang.
9: Kemarin menerjutkan lapor itu udah ada hasilnya belum bang?
8: Bang, izin bang, lapor itu kan memang kan itu kan karena ada 110 bang, dan memang gak ada viral juga bang. Jadi kami tidak, intinya kami tidak apa, menghubungin beliau. Faktanya beliau diperintahkan sama kapus lapor untuk mengecek bang.
9: Pak Kanit, siap. Ada berapa saksi yang diperiksa pak?
8: Untuk sementara baru dua bang, nanti dua, mungkin ya? Berjalan, nanti kita coba update lagi bang.
7: Sebelumnya, kebakaran terjadi di Hotel Pullman Central Park pada Sabtu pagi itu diduga pertama kali muncul dari area parkir dan sempat membakar bagian depan bangunan sebelum berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kebonjeruk, Suroto, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 7:50 waktu Indonesia Barat oleh seorang petugas keamanan yang sedang melakukan pemeriksaan di tangga darurat lantai P5. Beruntung, peristiwa tersebut tidak dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, polisi masih menunggu hasil penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pemerintah Kabupaten Serang memastikan stok cadangan beras daerah tetap aman mencapai 334 ton dan diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga tahun depan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
10: Stok cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Serang saat ini masih aman, dengan ketersediaan beras mencapai 334 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan kondisi darurat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, Endra Nuriana, saat ditemui di kantornya pada Senin 3 Agustus 2026.
3: Tahun ini kalau dihitung dari bulan Januari kita masih ada di 410 ton beras ya. 410 ton. Kalau dilihat per bulan ini pertanggal sekarang itu tersisa 334 ton. Nah, kemarin pada saat bulan Januari Februari itu kan ada bencana banjir ya. Nah itu kita distribusikan itu ke kalau nggak salah 13 kecamatan itu habis di angka 76 ton kurang lebih. Nah jadi yang tersisa sekarang itu ada 334 ton.
10: Endra menjelaskan cadangan pangan dimanfaatkan untuk penanganan kerawanan pangan, gejolak harga, bencana alam, keadaan darurat, hingga stunting. Penyalurannya dilakukan sesuai mekanisme dan atas persetujuan Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia. Pemerintah Kabupaten Serang terus memantau ketersediaan stok cadangan pangan sebagai langkah menjaga ketahanan pangan daerah. Dengan persediaan yang masih mencukupi, kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat diharapkan dapat terpenuhi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: PMK Pandeglang mengimbau para pengurus KDKMP agar menggunakan kendaraan operasional secara bijak sesuai peruntukannya. Pemerintah daerah juga meminta pengurus koperasi untuk menahan diri dan mengamankan kendaraan tersebut sambil menunggu terbitnya regulasi teknis resmi guna menghindari penyalahgunaan aset bantuan. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian, DKUPP Kabupaten Pandeglang merespon cepat perbincangan hangat di media sosial terkait penggunaan kendaraan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Berbagai sorotan publik muncul setelah kendaraan bantuan pemerintah tersebut kedapatan digunakan untuk mengangkut muatan di luar peruntukan semestinya. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pandeglang, Didin Herdiansah menyatakan pihaknya terus memantau dinamika informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pengawasan ketat dikatakannya dilakukan guna memastikan setiap fasilitas bantuan pemerintah dimanfaatkan secara tepat sesuai pedoman kelembagaan. Pemerintah daerah menegaskan regulasi teknik mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional kendaraan bantuan dari pusat hingga kini belum diterbitkan secara resmi. Tapi menurutnya, ketiadaan aturan baku tersebut menuntut para pengurus koperasi di daerah agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset. Pemerintah daerah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pengurus koperasi agar menggunakan unit kendaraan yang telah diterima secara bijak. Setiap aset bantuan wajib difokuskan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan perekonomian warga desa sesuai fungsi dasar pembentukan koperasi.
12: Nah, terus terang sampai dengan hari ini, regulasi yang mengatur tentang juklak dan juknis penggunaan aset kendaraan di KDKMP yang di Kabupaten Pandeglang sudah mulai terdistribusi melalui PT Agrinas, ya, itu belum ada regulasinya sampai dengan hari ini. Namun kami perlu menyampaikan himbauan kepada jajaran KDKMP di seluruh Kabupaten Pandeglang agar bisa menggunakan kendaraan yang sudah diterima itu dengan bijak dan sesuai dengan peruntukannya sambil menunggu regulasi yang akan mengatur juklak-juknis peruntukannya ke depan.
11: Dindin menegaskan penyalahgunaan fungsi kendaraan operasional di luar ketentuan dikhawatirkan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program pemberdayaan ekonomi pedesaan. Pengurus koperasi diminta menunggu terbitnya regulasi resmi sebelum memutuskan kebijakan operasional lanjutan terkait pemanfaatan kendaraan dinas. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi serta pengawasan melekat guna mencegah penyalahgunaan aset koperasi di tingkat perdesaan. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan petunjuk teknis disebut Dindin menjadi kunci utama dalam menjaga integritas program pemberdayaan masyarakat. Sementara Kepala Desa Kiara Payung, Aceng Mamat menegaskan pihaknya bersama pengurus koperasi memilih menghentikan seluruh operasional kendaraan roda 4 yang sebelumnya mendapatkan sorotan publik karena kedapatan mengangkut kayu dengan menggunakan mobil koperasi. Kebijakan menahan kunci kendaraan diambil Aceng demi menghindari potensi pelanggaran lanjutan sebelum regulasi pemanfaatan ditertibkan instansi berwenang.
13: Untuk selanjutnya, untuk kesalahan kami menunggu aturan dulu. Setelahnya launching, itu kan aturan keluar kan ya Pak ya. Aturan mobil itu dikaryakannya seperti apa atau bagaimana, gitu. Kami akan memasukkan aturan tersebut.
11: Pemerintah desa mengakui ketiadaan aturan baku sebelumnya membuat pengurus koperasi bertindak spontan membantu kebutuhan mendesak warga setempat. Pengalaman dari insiden ini diharapkannya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pengelola koperasi dalam memahami batas kewenangan penggunaan fasilitas bantuan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Trans Banten ubah mobilitas mahasiswa, penumpang harapkan layanan lebih tepat waktu. Berikut Nur Adila melaporkan.
14: Layanan gratis Trans Banten Koridor 3 rute Terminal Pakupatan Kampus Untirta Sindang Sari menjadi pilihan utama mahasiswa untuk menunjang aktivitas perkuliahan. Kemudahan akses dan penghematan biaya transportasi membuat layanan tersebut semakin banyak digunakan meski penumpang masih mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan. Petugas timer Trans Banten, Wahyu, mengatakan sebagian besar pengguna Trans Banten berasal dari kalangan mahasiswa. Rute yang menghubungkan kawasan kampus membuat layanan ini lebih banyak dimanfaatkan untuk aktivitas perkuliahan dibandingkan kebutuhan perjalanan masyarakat umum.
15: Kan kalangan dari mahasiswa, untuk kalangan umumnya masih bisa dibilang terlalu sedikit sih. Mungkin apa informasinya kurang unik, terus mungkin jalurnya juga dari kampus ke kampus gitu.
14: Salah seorang penumpang, Satira, mengaku hampir setiap hari menggunakan Trans Banten karena aktivitas kuliahnya cukup padat. Menurutnya, keberadaan Trans Banten sebagai layanan transportasi yang disediakan pemerintah dan masih digratiskan memberi manfaat besar bagi mahasiswa. Satira berharap ketepatan waktu keberangkatan bus dapat menjadi perhatian dalam meningkatkan pelayanan. Menurutnya, jadwal yang lebih tepat waktu akan membuat Trans Banten semakin nyaman digunakan. Wahyu mengatakan evaluasi terhadap jadwal keberangkatan masih terus dilakukan agar layanan semakin nyaman bagi penumpang. Selain itu, peluang penambahan rute dan armada masih terbuka sesuai kebutuhan layanan ke depan. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
1: Pembahasan prognosis APBD Kota Cilegon kembali ditunda. Selengkapnya berikut Rohmanuddin melaporkan.
16: Angka-angka yang muncul tadi ditayangkan ekspos dari kan angkanya nggak tepat.
17: Pembahasan prognosis APBD Kota Cilegon kembali ditunda setelah DPRD menemukan sejumlah kekeliruan pada dokumen pendapatan yang dipaparkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. DPRD menilai data yang disajikan belum akurat sehingga perlu diperbaiki sebelum pembahasan dilanjutkan. Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Mas Duki mengaku pihaknya menemukan kejanggalan pada target pendapatan daerah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta pajak reklame. Menurutnya, kedua pos pendapatan tersebut tercantum dengan angka yang sama sehingga dinilai tidak logis dan harus segera dikoreksi. Mas Duki menjelaskan, ketepatan target pendapatan menjadi dasar dalam penyusunan belanja daerah. Apabila target pendapatan tidak disusun secara tepat, maka akan berdampak terhadap program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah. Ia menambahkan, DPRD bersama Badan Anggaran ingin memastikan besaran pendapatan real terlebih dahulu sebelum membahas alokasi belanja. Menurutnya, pembahasan baru sebatas pembuka data pendapatan, namun sudah ditemukan banyak kesalahan dalam penyesuaian dokumen.
16: Program-programnya wajar kalau selama ini misalkan ada defisit pemerintahan hari ini, karena tim perencanaan penganggarannya tadi itu, itu baru kita bedah dari angka, belum kita bedah dari potensi-potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan. Makanya kita pimpinan DPRD dengan tim anggar betul-betul pengen memastikan pendapatan real itu berapa, baru nanti kita bicara belanjanya. Ini baru pendapat dan baru dibuka angkanya itu antara poin 1 dengan poin 2 sama.
17: Mas Duki juga menilai adanya kelalaian dari tim penyusunan dokumen anggaran, karena itu DPRD kembali men-skor rapat pembahasan prognosis dan meminta TAPD memperbaiki seluruh data agar pembahasan APBD dapat dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta kepada pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti, hingga perkantoran tidak memasang pagar tinggi secara berlebihan. Pemerintah Kabupaten Serang memastikan stok beras untuk daerahnya aman. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Kembali masih menemani Anda di Jakarta sore ini bersama dengan Binda. Dan kami juga akan update ya bagaimana kondisi perkembangan situasi lalu lintas sore hari ini. Selengkapnya bersama dengan Perwira RTMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Selamat sore, Kompol Heri.
1: Selamat sore, rekan Binda Umar dan juga pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada.
0: Iya, Kompol Heri, bagaimana untuk pantauan terkini situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya yang juga mungkin sudah menunjukkan kepadatan ya, pulang jam pulang kantor dan lainnya, pantauannya seperti apa? Silakan laporannya.
1: Baik, rekan Bina, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terutama di sekitar wilayah timur Jakarta, tentunya di kawasan Halim Perdana Kusuma, kurang lebih 15 menit yang lalu, iring-iringan Perdana Menteri Thailand sudah meninggalkan kawasan Halim. Dan untuk itu, arus lalu lintas di sana tidak ada penutupan secara masif atau tetap. Jadi sifatnya situasional, begitu iring-iringan sudah meninggalkan kawasan di sekitar Halim maupun perempatan yang menuju arah Cawang dan ke arah Tol Dalam Kota, saat ini telah dibuka kembali. Kepadatan karena imbas tadi, untuk penutupan sementara, saat ini sudah mulai pergerakan kendaraan baik yang akan menuju ke Halim Cawang maupun dari Halim yang akan menuju dalam kota. Seperti di kawasan BNN maupun juga ke arah Lakes Pra, demikian pula ke arah Pancoran terlihat padat. Namun padat pengalir, sudah ditempatkan petugas-petugas dari tim Urai Mandala Jaya dan satuan PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Sementara untuk rangkaian VIP selesai mengantar kepulangan Perdana Menteri Thailand, saat ini sudah mulai memasuki ke area Tol Dalam Kota menuju keluar, baik yang akan ke arah Widya Chandra maupun juga ke arah Semanggi, sudah mulai pergerakan, sebentar lagi akan tiba. Jadi penutupan sekali lagi tidak ada penutupan secara tetap, demikian.
0: Baik, dan sekiranya mungkin di ruas tol lainnya yang juga sudah menunjukkan kepadatan yang bisa disampaikan juga sore hari ini agar diwaspadai seperti apa, Kompol Heri?
1: Betul, Binda. Untuk kepadatan terjadi kurang lebih 30 menit yang lalu, telah terjadi kecelakaan sebuah kendaraan truk diesel terbalik ya di lajur 1 dan menutup 2 lajur, yaitu di KM54 yang menuju ke arah Cikampek dari arah Jakarta. Jadi akses Karawang Timur saat ini cukup padat karena penanganan kecelakaan tunggal truk kol diesel yang terbalik tadi. Arah sebaliknya ramai lancar, nanti Cibatu KM34 hingga Cikarang Pusat KM38 yang menuju arah Cikampek padat, ada perbaikan lajur 1 atau perbaikan jalan. Sedangkan arah sebaliknya yang menuju arah Jakarta ini juga cukup padat di KM31 dan menuju 30 karena ada perbaikan jalan. Kemudian untuk di jalan protokol utama, setelah iring-iringan tadi tamu negara yang melintas keluar dari istana, saat ini sudah clear, bersih, tergantikan kepadatan yang akan menuju ke arah arteri, terutama dari arah strategik, kemudian Kasablanka menuju arah Kampung Melayu. Di sana terpantau padat, namun padat mengalir. Demikian.
0: Baik, dan silakan himbauan juga untuk pendengar Pro 1 yang sedang berkendara baik di ruas tol maupun juga di ruas arteri pada sore hari ini, Kompol Heri.
1: Ya, karena saat ini juga banyak sekali kegiatan unjuk rasa ya, yang tadi di kantor KPK RI sudah selesai, demikian pula di Barkam Mabes Polri juga sudah selesai. Kami menghimbau Anda selalu mendengarkan Pro 1 tentunya, dan pastikan Anda selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat sore.
1: Selamat sore rekan Bina.
0: Demikian Perwira RTMC Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Anda juga yang sedang di perjalanan, silakan boleh update kondisi lalu lintas terkini bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Akhir-akhir ini aku gampang capek deh.
4: Aku juga gitu, Rin. Tapi sejak aku mulai olahraga ringan, badan tuh jadi lebih seger.
3: Olahraga? Kamu kan sibuk ngurus kerjaan sama ngurus rumah. Memang sempat.
4: Justru itu, gak perlu lama-lama. Cukup 15-20 menit jalan cepat atau stretching sebelum kita kerja.
3: Oh, jadi nggak harus ke gym ya?
4: Nggak juga. Yang penting rutin. Kita ibu-ibu tuh perlu sehat supaya bisa tetap produktif dan kuat buat keluarga.
3: Aku mau coba deh mulai besok pagi.
4: Luangkan waktu untuk bergerak. Sehat itu investasi, bukan pilihan.

Menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore untuk Anda juga yang baru pulang ya dari tempat aktivitas, masih di perjalanan. Hati-hati di perjalanan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan ya, boleh Anda informasikan kepada kami, tentunya bergabung di 0811 79 72 79 12, dan juga bisa melalui line telepon ya di 021 344 0696 atau di 344 1499. Update informasi termasuk juga sambil melihat ya di perjalanan, kalau ada fasilitas publik atau layanan publik yang ingin Anda sampaikan ya, keluhan Anda untuk Halo RRI, silakan ya, boleh juga disertai dengan foto maupun juga dengan video ya, yang bisa Anda sampaikan dan kirimkan melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta. Selain ini kita akan menuju nanti bergabung ya dengan RRI Net, Anda bisa menyimak secara visual dan tentunya bergabung update ya di perbincangan sore hari ini akan kami hadirkan ya untuk Anda. Anda boleh bergabung di Jakarta sore ini setelah yang berikut ini.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, masih menemani Anda bersama Binda di Jakarta Sore Ini. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol ya, santai sambil menemani juga mungkin yang sudah pulang dari tempat aktivitas atau bahkan masih di perjalanan ya. Seperti apa untuk situasi sore hari ini, update juga nanti kami akan informasikan untuk Anda. Namun kami akan awali sore hari ini dengan kabar cek fakta. Ada kabar apa selengkapnya untuk Anda?
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Mendengar kabar Cek Fakta kali ini, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa situs dari kompas.id ini memberitakan skandal yang melibatkan mantan Menteri Pariwisata ya, dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Presiden Komisaris PT Bank Sentral Asia TBK Cahya Setia Atmaja. Faktanya klaim ini adalah tidak benar atau hoax ya. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, di mana hasilnya tidak ditemukan pemberitaan yang memuat skandal pemukulan Sandiaga Uno terhadap Presiden Komisaris PT BCA. Selain itu, tautan yang disertakan dalam unggahan pun berbeda dengan domain di harian Kompas. Alamat situs harian Kompas adalah www.kompas.id. Lebih lanjut pengecekan menggunakan Hive Moderation menunjukkan gambar yang menampilkan Sandiaga Uno menunjuk cahaya di talk show itu memiliki probabilitas 99,9% buatan AI generatif. Jadi hati-hati ya buat Anda yang biasanya sambil lihat di sosmed ataupun dari grup chat WhatsApp dan lain-lain mendapatkan beragam informasi, di cross check terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Kalau memang ternyata benar ya, boleh Anda sebarluaskan. Tapi kalau sekiranya ternyata hoax, stop sampai di Anda, jangan disebarkan luas kembali ya informasi tersebut. Dan pastikan cross check semua informasi juga salah satunya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Burung kedasi yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
6: Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tentunya untuk Anda juga yang sore hari ini ya sedang di perjalanan sembari berbagi informasi update, boleh ya. Kondisi lalu lintas di ruas tol maupun juga di ruas arteri seperti apa di sore hari ini? Sambil ikutan ngobrol-ngobrol juga nih ya, berkaitan mengenai kalau punya waktu luang, me time versus Anda gitu ya, seperti apa? Jadi biasanya kan di tengah rutinitas yang padat, mulai dari pekerjaan, kuliah, ngurus rumah, sampai menghadapi kemacetan setiap hari, punya waktu luang seringkali terasa seperti hadiah kecil gitu ya, yang jadinya tuh sangat berharga buat kita. Dan gak heran kalau banyak orang yang memanfaatkannya untuk menikmati me time ya, yaitu waktu khusus untuk diri sendiri agar pikiran lebih rileks dan punya energi kembali terisi. Menariknya setiap orang punya cara yang berbeda dalam menikmati me time ya. Ada yang memilih bahan sambil nonton film favorit, ada yang baca buku, menikmati secangkir kopi di kafe, olahraga, memasak, berkebun, dan beragam aktivitas lainnya. Nah, tapi kalau punya waktu untuk diri sendiri, biasanya apa sih yang bakal Anda lakukan gitu ya? Kalau saya ketika menikmati me time, saya akan melakukan hal-hal yang memang seharian itu ya biasanya udah dicatat nih apa aja yang mau dilakuin. Tapi yang paling favorit sebenarnya kayak ke perpus sambil baca gitu ya. Atau juga misalnya kayak beberes juga menjadi waktu yang untuk me time buat saya ya. Atau bahkan misalnya pengen nonton sendiri gitu ya. Atau selain itu pengen jalan-jalan sendiri. Nah, itu menjadi me time buat saya. Tapi kalau versi Anda tuh seperti apa sih me time-nya? Coba boleh ikutan gabung ya sambil ikut berbagi cerita sore hari ini. Mau menyapa nih, ada Teh Dinda di Bogor. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Teh Dinda. Halo. Halo Teh Dinda.
1: Ya, halo.
0: Iya, gimana nih Bogor kabarnya sore hari ini?
1: Bogor ini lagi menikmati sejuknya angin semilir nih setelah tadi. Aha. Apa namanya? Setelah tadi lumayan terik gitu. Gimana Jakarta?
0: Oh, enak dong. Jakarta sih masih ya dengan cuaca panasnya nih. Belum kebagian hujan kayak Bogor kemarin tuh Teh Dinda.
1: Belum kebagian ya.
0: Belum. Iya. Teh Dinda, ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Kalau punya waktu luang gitu ya, menikmati me time atau waktu untuk diri sendiri, biasanya apa nih aktivitas yang dilakukan begitu untuk mengisi waktu ketika sedang menikmati me time?
1: Me time itu kan bisa macam-macam ya, tergantung kita kepinginnya apa nih, me time yang ini apa nih gitu.
0: Betul
1: kan?
0: Kalau versinya Teh Dinda apa nih,
1: ada yang kadang-kadang minggu ini aku pengen jalan-jalan ke mana gitu kan, ada yang mau di rumah aja sambil beres-beres gitu.
0: Iya,
1: jadi teteh tergantung ini, tergantung apa lagi mau apa gitu.
0: Oke, okay. Tapi yang paling sering ketika memang punya waktu untuk bisa menikmati diri sendiri itu biasanya ngapain?
1: Untuk menikmati diri. Tapi emang me time itu penting banget ya buat kita buat kebahagiaan kita ya.
0: Iya dong.
1: Duduk menyendiri. Duduk menyendiri sambil menerawang gitu kan.
0: Waduh, apa
1: sambil
0: tuh yang mau diterawang?
1: Iya, diterawang apa aja pokoknya. Waktu itu gimana ya, nanti gimana ya gitu.
0: Oke, sambil ngeteh atau ngopi gak nih? Sambil cemilan juga.
1: Iya, lagi ngopi justru itu.
0: Oh, oke sih ya.
1: Tinggal di penghujung sih kopinya.
0: Tapi berarti itu caranya Teh Dinda kalau menikmati me time ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Kadang ini juga bersih-bersih tanaman juga me time, bikin bahagia hati.
0: Iya kan? Wah, seru banget.
1: Tanaman, ngobrol sama tanaman, tumbuh yang bagus ya kamu. Kalau kamu enggak tumbuh yang, kalau kamu enggak tumbuh bagus, kamu mau kubuang gitu kan. Ngobrol aja.
0: Memang seperti itu caranya ini ya, caranya Teh Dinda ya dalam menikmati me time.
1: Banyak kok, banyak cara untuk kita me time itu banyak.
0: Oke.
1: Tergantung kita moodnya mau ngapain gitu.
0: Betul, itu dia. Dan Dina, makasih loh udah ikutan on air juga nih.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat selalu ya, Dina ya.
1: Sama-sama, doa sehat dan sehat juga untuk kita semua ya.
0: Amin, amin. Okay, selamat sore. Teh Dinda di Bogor ya, caranya me time sambil menikmati kopi, duduk santai gitu ya. Terus atau enggak sambil merapikan begitu ya, atau merapikan sambil ngecek bersih-bersih tanaman ya, itu caranya Teh Dinda. Tapi kalau untuk Anda mungkin punya cara tersendiri juga gitu ya yang biasa dilakukan. Silakan boleh cerita versi Anda itu yang seperti apa. Yang lagi di perjalanan sambil update ya kondisi lalu lintasnya, bergabung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini. Money.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pak, cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
5: Iya, Bu. Musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
4: Iya ya Pak.
5: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
4: Betul Pak, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
6: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, sembari bergabung ya. Ini me time versi Anda tuh biasanya ngelakuin apa sih? Coba langsung bergabung di 0811 7972 7912. Sambil tetap update juga ya kondisi situasi lalu lintas terkini, baik yang ada di ruas tol Jasa Marga. Untuk Anda yang lagi di perjalanan tetap berhati-hati ya, cek saldo e-tol Anda, pastikan terisi. Informasi update di ruas tol Jasa Marga pendengar, dari Cawang kilometer 00 menuju ke Cililitan kilometer 2 ini padat ya. Kepadatan volume lalu lintas Ciawi menuju Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara simpang susun Taman Mini kilometer 6+800 yang menuju kilometer 7+800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor ya, ini diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Tol dalam kota dari Pejompongan kilometer 10 menuju Tomang kilometer 13 padat kepadatan volume lalu lintas arah Kebon Jeruk. Simpang Pluit ya kilometer 19 menuju kilometer 20 arah bandara padat kepadatan volume lalu lintas. Sementara dari Semanggi kilometer 7 menuju Tebet kilometer 3 ini padat kepadatan volume lalu lintas. Dan hati-hati di Senayan kilometer 8+800 arah Tomang, ada lajur masuk gardu tambahan gerbang tol Senayan di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Dan selanjutnya di ruas tol Jakarta Tangerang dari Kembangan menuju kilometer 7 ya, menuju kilometer 8 arah Bitung padat volume lalu lintas. Kunciran kilometer 15 yang menuju kilometer 14 arah Tomang ini padat kepadatan volume lalu lintas dan juga keluar masuk rest area. Jadi tetap berhati-hati ya buat yang sedang di perjalanan, sembari berbagi cerita nih me time versi Anda seperti apa. Menyapa ada Teca di Bogor, lagi banyak orang Bogor nih ya. Bergabung nih katanya, me time aku kalau pagi jalan pagi 30 menit lalu dilanjutkan beres-beres rumah, masak. Kalau lagi gak mager katanya gak ketinggalan boci deh. Sekalian update cuaca nih, sebagian kota Bogor kabupaten hujan dari pukul 16.30 sampai sekarang. Wow, dengan intensitas sedang. Ini Jakarta kapan kebagiannya? Terima kasih, selamat bertugas, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Terima kasih Teh Cahamit ya yang ada di Bogor sudah bergabung sore hari ini. Lalu menyapa juga deh Mas Pandu Jakarta Selatan. Katanya kalau me time-nya versi Mas Pandu nih nge-mall, nge-gym, dan pastinya relate to God, Kak Binda. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Mas Pandu. Untuk Anda juga boleh ikutan gabung ya, cerita dong minta versi Anda seperti apa. Bisa juga di 0213440696, 3441499, serta di sosial media Pro 1 di @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor, kayaknya lebih berkelas deh.
4: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
3: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
4: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
3: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
4: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
3: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
4: Betul sekali.
3: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
4: nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore buat yang juga sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1. Ada Teh Santi di Cibinong, selamat sore Teh Santi. Yang bilang katanya kalau saya punya waktu sendiri itu makan kuaci, minum susu coklat, duduk di teras. Itu bikin hati nyaman, tenang katanya. Ih, simple sebenarnya, banyak hal yang memang ternyata sebenarnya sederhana gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk menikmati me time ya. Tapi kalau versi Anda yang seperti apa nih, boleh ya, masih bisa ikut bergabung juga, berbagi cerita di Jakarta sore ini ya. Sambil menyapa juga nih yang ikut bergabung berbagi cerita untuk soal me time gitu ya. Gimana untuk versi Anda menikmati waktu me time Anda? Sebenarnya banyak banget ya, kalau tadi beragam, dari mulai ngurusin tanaman, dari mulai menikmati sore gitu kan, atau juga ada yang ya sekedar duduk di teras ya, ada yang sambil nge-gym, nge-mall dan lain-lain. Tapi menyapa juga ini ada Rina di Tobat yang bilang selamat sore Binda, sore juga. Kalau menurut saya me time itu penting banget ya. Saya tuh biasanya cukup dengan ngopi sendiri atau baca buku setengah jam setelah pulang kerja, rasanya pikiran jadi lebih fresh deh. Wah, asik tuh gitu ya. Kalau yang kayak termasuk saya juga ya, suka baca buku gitu kan, terus sambil menikmati aja gitu ya. Kalau saya biasanya sambil dengerin musik gitu, atau mungkin kalau lagi pengen makan sesuatu yang manis yang bisa bikin mood jadi good mood ya, itu yang dilakukan. Ada Arif di Jakarta Pusat yang bilang katanya sebagai karyawan sekaligus bapak dua anak nih, me time itu barang mewah buat saya. Tapi minimal seminggu sekali saya

udah cukup merefreshkan diri kita sambil menikmati me time. Tapi kalau me time versi Anda tuh yang seperti apa sih? Anda tetap masih bisa bergabung berbagi cerita ya di Jakarta sore ini 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440696 atau di 3441499. Sesaat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.58 waktu Indonesia Barat, dan diawali dari dengan lagu Islami serta murotal Quran yang kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan teladan tentang toleransi. Salah satunya adalah sikap beliau yang memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya sang paman, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke perkampungan Thaif. Beliau menemui tiga orang yang merupakan pemuka kaum Thaqif, yaitu Abdi Jalil, Khubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan pedih yang dialami beliau, Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Menyaksikan hal itu, Malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi. Namun, Nabi justru menjawab, "Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui kebenaran." Hadis riwayat Baihaqi. Begitulah teladan Nabi yang tetap mengasihi bahkan mendoakan mereka yang berbeda keyakinan bahkan berniat mencelakakannya.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fabel Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Bu Siska, Tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
11: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
10: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
11: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
10: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
11: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
10: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda umat muslim ya. Tetap berbagi cerita juga di sore menjelang malam yang di perjalanan juga silakan ya bergabung di 08117927712. Dan selain itu juga di mana untuk Anda boleh berbagi informasi update ya kondisi lalu lintas ini di Jakarta dan sekitarnya menuju sore hari ini seperti apa. Silakan Anda boleh ikut bergabung bersama kami. Cerita soal me time ya. Kira-kira me time versi Anda tuh yang seperti apa sih? Coba langsung kasih tahu saya ya. Ini ada dari Nina di Pasar Minggu yang bilang, menurut saya kalau me time itu kebutuhan bukan kemewahan. Kalau diri sendiri bahagia, kita juga lebih sabar menghadapi pekerjaan dan keluarga. Siap kalau gitu, terima kasih Nina sudah bergabung ya. Lalu ada juga Hendra di Jakarta Barat yang bilang me time itu penting tapi jangan sampai jadi alasan mengabaikan tanggung jawab. Kuncinya tetap seimbang antara waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan juga keluarga. Nah itu dia. Tapi kalau versi Anda yang seperti apa, coba share, boleh kasih tahu ya. Tetap update juga informasi lalu lintasnya. Selain ini nanti kita update juga ya untuk Anda yang sedang di perjalanan. Kalau mungkin lagi di perjalanan melihat ada beragam peristiwa, informasikan langsung di 08117927912.

0: tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak.
7: Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
8: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar. Kami kan update juga cuaca kelautan ya untuk hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Prima Stuti Indah. Silakan Prima.
1: Terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta di mana pun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 4 Agustus 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan juga perairan Bekasi Karawang. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 sore ini. Dan minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Demikian cuaca kelautan yang sudah disampaikan ya oleh petugas BMKG Maritim Tanjung dengan Prima Stuti Indah. Dan pendengar, setelah ini kita akan menuju ke warta berita sentral. Namun Anda tetap bisa menyampaikan update ya, informasi pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Pro 1 Jakarta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka karena kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judicial review pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani. Selama...
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan pembatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerhadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, Keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RR.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan tentunya sudah di penghujung ya Jakarta sore ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Setelah ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Kristen dengan tema Iman Mengalahkan Ketakutan. Dan bersama tim yang bertugas ya, produser Ega Pangestu, ada Angel dan juga Faza. Besok kita jumpa lagi di waktu yang sama ya. Binomar pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Selamat malam pendengar setia RRI Jakarta yang budiman. Saya Mai Romselina Sidabutar, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dalam program Mimbar Agama Kristen. Para pendengar yang terkasih, kita bersyukur karena dapat berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen dengan suasana gembira dan penuh sukacita. Pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan bahwa iman lebih besar dari segala ketakutan di dunia ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami ada sebagaimana ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya Tuhan dan karya keselamatan yang sudah anugerahkan bagi kami. Dan sebentar lagi, kami akan merenungkan firman-Mu. Berotoritaslah Engkau, ya Bapa, dalam setiap hati, dalam setiap pikiran, bahkan dimanapun hari ini kami berada, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar setia Mimbar Kristen, firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, pasal 41 dalam kitab Yesaya ini ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam keadaan takut, keadaan lemah dan terancam oleh bangsa-bangsa lain. Mereka merasa sendirian dan khawatir akan masa depan mereka. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan menghibur umatnya dan mengingatkan bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan Tuhan tetap memegang kendali atas keadaan mereka. Ayat 10 yang kita baca tadi menjadi janji penguatan dari Tuhan kepada umat yang sedang mengalami ketakutan dan kegelisahan. Saudara, di sini Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah umatnya, tetapi Tuhan memberi jaminan penyertaan bahwa kehadiran Tuhan lebih besar daripada masalah dan umat Tuhan tidak berjalan sendirian. Ketakutan sering muncul karena merasa sendiri, tapi Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Kata bimbang di sini menunjukkan bahwa pada hati yang gelisah dan kehilangan arah, Tuhan mengingatkan identitas hubungan bahwa Tuhan adalah Allah mereka dan mereka milik Tuhan. Ini menunjukkan hubungan pribadi dan perlindungan dari Tuhan. Bahkan selanjutnya Allah mengatakan bahwa Dia akan meneguhkanmu. Artinya, Tuhan memberikan kekuatan baru kepada umat yang merasa lemah. Bukan kekuatan dari diri sendiri, melainkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya melihat penderitaan umatnya, tetapi Dia turut bekerja menolong mereka. Pertolongan Tuhan bisa datang melalui kekuatan hati, melalui jalan keluar, melalui keberadaan orang lain, melalui penghiburan, bahkan melalui pemeliharaan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Ia akan memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanan ini melambangkan ada kuasa, ada kemenangan, ada perlindungan, ada otoritas. Artinya, Tuhan menopang umat-Nya dengan kuasanya sendiri. Oleh karena itu, saudara, ayat ini mengajarkan bahwa yang pertama, Tuhan hadir di tengah ketakutan manusia. Walau tidak terlihat, Tuhan ada dekat kita setiap waktu. Yang kedua, takut itu normal, tapi jangan dikuasai takut. Daud juga pernah kok takut saat melawan Goliat, tapi Daud lebih percaya kepada Tuhan daripada rasa takutnya. Ketika iman lebih besar dari rasa takut, kita akan menjadi berani. Iman kita lebih besar daripada ketakutan kita. Lalu yang ketiga, Tuhan memberikan kekuatan. Yesaya 41 ayat 10 yang kita baca tadi dikatakan, "Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau." Artinya Tuhan bukan hanya melihat kita saat kita takut, tapi Dia juga menolong, menopang, bahkan membantu kita. Saudara, jika hari-hari ini ada ketakutan, ada kebimbangan dalam hati kita, mari datang kepada Tuhan dan percaya Tuhan menolong. Jika saat ini kita merasa sendirian dan takut akan masa depan kita, ingat Tuhan selalu menjaga kita. Jika saat ini ada ketakutan dalam diri kita, takut dijauhi karena berkata jujur atau yang lain sebagainya, maka tetaplah lakukan yang benar, sebab ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita.

mari terus percaya dan mengimani bahwa Tuhan meneguhkan dan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami bahwa iman kepada-Mu sanggup mengalahkan setiap ketakutan. Tolong kami Bapa untuk selalu percaya kepada-Mu, bahkan kami boleh tetap kuat menghadapi setiap tantangan hidup dan berani melangkah dalam kehendak Tuhan. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera Tuhan, dan jadikan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, tetaplah percaya pada Tuhan bahwa kuasanya mengalahkan segala sesuatu, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Saya Mairom Selina Sidabutar, penyuluh agama Kristen, pamit undur diri, salam damai dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-712. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagai informasi seputar trafik maupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali Jakarta Malam Ini satu single dari Afgan dengan Bukan Cinta Biasa.

91,21 RRI Jakarta. Baik pendengar, sebelum kami mengajak Anda dalam obrolan komunitas dengan tema yang diangkat malam hari ini adalah menjelajahi sejarah budaya dan geopolitik melalui konten edukatif, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Tambua dengan judul drama Jembatan Harapan. Selamat mendengarkan.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, secara pendengar, saya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema menjelajahi sejarah, budaya, dan geopolitik melalui konten edukatif. Nah, secara pendengar, di mana pemahaman terhadap perjalanan masa lalu, keberagaman budaya, serta dinamika hubungan antar wilayah. Ini adalah menjadi kunci untuk melihat bagaimana sebuah bangsa terbentuk dan juga berkembang. Melalui konten edukatif, berbagai informasi mengenai sejarah, budaya, dan juga geopolitik dapat disampaikan secara menarik, mudah dipahami, serta relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, di mana penyajian materi yang berbasis riset ini membantu masyarakat untuk bisa mengenal warisan budaya, memahami peristiwa sejarah, dan juga melihat pengaruh kondisi geopolitik terhadap perkembangan suatu kawasan. Dengan pendekatan yang informatif dan juga inspiratif, konten edukasi menjadi sarana untuk bisa memperluas wawasan sekaligus menumbuhkan apresiasi terhadap kekayaan peradaban Indonesia. Nah, materi ini akan disampaikan lebih lengkap oleh narasumber kita, Wening Fikriati, sebagai tim riset channel Edukasi Pusaka Indonesia. Baik, tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang langsung bersama kami melalui line telepon di 0213441499 dan juga di WhatsApp di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Wening.
1: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Baik, apa kabar Ibu Wening?
1: Baik, sangat baik.
0: Baik, mengucap syukur sehat selalu tentunya Ibu Wening, dan terima kasih sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan tema kita menjelajahi sejarah, budaya, dan juga geopolitik melalui konten edukatif, Ibu Wening.
1: Iya.
0: Baik.
1: Baik, Mas Ferry.
0: Iya. Nah, di mana ketika kita membicarakan sejarah, budaya, dan geopolitik, tentunya tiga hal ini sebenarnya sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari pengalaman Ibu Wening bersama dengan Pusaka Indonesia, mengapa penting bagi masyarakat untuk bisa memahami ketiganya, Ibu Wening?
1: Baik ya, memang konten-konten yang bersifat edukatif ya dalam tiga aspek ini sangat penting, karena tiga hal ini seringkali sekarang ini disajikan dalam bentuk yang sebenarnya kurang pas ya. Misalnya konten sejarah gitu ya, banyak konten-konten sejarah yang justru tidak tepat menggambarkan masa lalu bangsa Nusantara gitu. Bukannya kita meragukan atau bagaimana, tapi kita coba untuk mengkritisi ya. Yang kita pelajari selama ini di sekolah, di buku pelajaran, coba kita gunakan akal sehat, bagaimana logikanya kadang-kadang tidak pas gitu. Misalkan bangsa Nusantara di masa lalu digambarkan sebagai yang terbelakang atau tidak cerdas gitu ya. Ini yang mau kita bongkar dengan sejarah-sejarah yang lebih konstruktif, sehingga kita bisa lebih bangga terhadap bangsa kita. Lalu dari sisi geopolitik misalnya, nah di isu-isu geopolitik ini banyak sekali konten-konten yang sifatnya provokatif gitu ya, justru menakut-nakuti, dan untuk mengatasi itu kita butuh konten-konten edukatif yang bisa menjaga kewarasan kita. Baik. Yang bisa membekali generasi muda kita dengan pengetahuan yang membantu mereka berpikir kritis ya, memilah informasi lebih bijaksana, tidak hanya sekedar melihat konten-konten yang sifatnya trending topik gitu ya. Nah, menariknya memang saat ini ya Gen Z itu mulai tertarik untuk menggali dan mencari informasi tentang sejarah dan budayanya dengan lebih kritis ya. Baik. Beberapa Gen Z saya temukan juga mereka tuh mulai ada rasa penasaran, mulai baca buku yang berat-berat gitu ya. Yang bagi kami ini hal yang cukup positif, dan sudah seharusnya kita justru berperan menyediakan konten-konten edukatif yang mampu mengubah cara pandang mereka menjadi lebih konstruktif terhadap negara kita gitu. Nah, ini yang menjadi semangat dari Pusaka Indonesia untuk terus menggali ya, dari hal-hal yang tadinya kita anggap sebagai pelajaran atau materi yang membosankan, yang berat itu, tapi itu sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita gitu, dan sangat berguna kalau kita bisa mempelajari apa, mengambil pembelajaran ya dari hal-hal itu gitu.
0: Baik. Terima kasih penjelasan Ibu Wening. Nah, di mana Pusaka Indonesia tentunya hadir ya melalui konten edukatif. Nah, untuk channel di YouTube, ketika kita mencari agar menemukannya, apa ID-nya dan apa yang melatar belakangi komunitas ini memiliki media konten sebagai sarana untuk bisa mengenalkan sejarah dan juga budaya kepada masyarakat di Indonesia, Ibu Wening?
1: Baik, Mas Ferli. Mm-hmm. Jadi untuk channel edukasi ini kami ada 3 channel ya, okay, yang saat ini sedang dikembangkan dan tadinya awalnya cuma 2, lalu karena kami ada pengembangan topik, jadi sekarang ada 3. Yang pertama adalah channel Genius Bangsa. Channel Genius Bangsa ini temanya tentang sejarah, tentang sejarah Nusantara, tokoh-tokoh bangsa yang jenius itu ya. Dari situ kita bisa belajar banyak inspirasi dari sejarah-sejarah yang itu membuat kita lebih bangga dan lebih optimis itu. Lalu ada Dunia Baru, itu channel yang mengangkat tema geopolitik, yang kita membahas tokoh-tokoh dunia gitu ya, bagaimana mereka punya keberanian, punya sikap yang anti mainstream itu, walaupun mungkin dianggap oleh banyak orang itu kontroversial, tapi sebenarnya di balik itu ada hal menarik, bagaimana tokoh-tokoh ini punya rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Lalu yang ketiga ada channel YouTube namanya Majestic Indonesia. Majestic Indonesia ini mengangkat topik-topik yang bertema seni budaya, yang itu kita mengungkap cerita-cerita tentang keluhuran bangsa Nusantara. Nah, tadinya kan ini YouTube channel ya, Mas Sherlia, tapi lalu kami berkembang membuat akun-akun sosial medianya juga. Jadi di Instagram, di TikTok, di Threads, di X gitu ya, di Facebook page itu juga ada versi sosial medianya, yang di situ nanti konten-kontennya lebih ringan daripada yang di YouTube, yang bisa YouTube panjang gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, channel ini tuh sebenarnya berangkat dari keresahan ya, karena gempuran informasi sekarang ini serba cepat ya. Generasi muda kita ini terlalu banyak dijejali berita-berita yang bikin pesimis, bikin takut gitu.
0: Dunia
1: ya.
0: Dunia gelap. Jadi, seperti apa sih itu? Oke, contoh aja.
1: Iya, betul. Kabur aja dulu gitu ya. Malah pengen kabur ya. Padahal kita kalau mau melihat ya, sebenarnya jati diri bangsa kita ya, nenek moyang kita, kita itu punya DNA bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang pengecut ya, bukan bangsa yang cemen gitu. Dengan belajar, kita belajar sejarah, belajar tentang kejayaan Majapahit, Singosari misalnya, kita bisa melihat leluhur kita itu orang-orang yang sangat patriotik, yang sangat tangguh gitu. Dan kalau dari para pendiri bangsa kita juga, kita bisa sangat melihat bagaimana kecerdasan mereka, lalu bagaimana mereka rela berkorban ya, melampaui kepentingan diri sendiri dan keluarganya untuk mau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari situ kita bisa lebih bersyukur ya bahwa kita sekarang menikmati kemerdekaan, kita bisa menikmati hidup tanpa ancaman kekerasan dari penjajah misalnya. Itu kan sebuah hal yang patut untuk kita renungkan ya, dengan belajar sejarah gitu misalnya. Lalu dari sisi geopolitik, kita melihat keluar itu tidak dengan bekal rasa inferior, karena kita tahu kita punya jati diri yang besar, kita melihat bangsa lain juga tidak sebagai bangsa yang kita jadi rendah diri gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita melihat konflik seperti rasanya tidak berdaya ya, ada pertarungan politik global misalnya, ekonomi global dari perang dagang, nanti ada yang perang fisik betulan gitu ya.
0: Baik.
1: Bagaimana kita bisa memposisikan diri di tengah situasi kayak gitu. Nah, ini yang coba kita ajak orang-orang untuk melihat di sisi yang berbeda gitu, bahwa memang ada friksi-friksi, tetapi ini dunia ini sedang ada seperti semacam penataan kesetimbangan yang dulunya sangat terpolar menjadi 2 kubu atau bahkan 1 kekuatan superpower gitu. Sekarang sudah mulai ada beberapa negara-negara yang punya kekuatan sehingga tidak didominasi satu pihak saja. Ini menjadi menarik dan bagi kita itu hal yang juga patut kita syukuri, bahwa bahkan sampai sekarang ini akhirnya tidak jadi ada perang dunia ketiga seperti yang digembar-gemborkan gitu. Nah, kami sempat membuat satu episode khusus di tahun itu yang mengatakan bahwa dari kajian kami ini perang tidak akan terjadi, wabah tidak akan terjadi, dan itu sepanjang tahun itu ternyata betul gitu, memang tidak terjadi walaupun ada friksi-friksi, tapi semuanya masih relatif aman gitu.
0: Baik, bisa dikatakan gitu. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya, Ibu Wening. Nah, dan juga salah satu tantangan konten sejarah juga di media sosial tadi, di mana yang disampaikan mungkin yang paling terbaru ya, Majestic Indonesia, yaitu konten sejarah. Nah, dan tentunya di mana muncul informasi yang tidak akurat ataupun mitos yang dianggap sebagai fakta. Bagaimana tim riset Pusaka Indonesia memastikan informasi yang disampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari meriset, mengedit, sampai juga akhirnya mengupload ke media sosial, Ibu Wening?
1: Baik, saya mau meluruskan dulu tadi yang sejarah itu jenis bangsa. Baik. Untuk yang majestik dia konten seni budaya. Jadi kalau baik. Untuk sejarah, misalnya kami sempat mengkaji tentang Majapahit ya, tentang Tribhuwana Tunggadewi, tentang Ken Arok gitu ya. Untuk menggali fakta-fakta yang berbeda itu memang cukup sulit gitu ya. Tapi kami punya beberapa apa ya, hipotesis yang itu sebenarnya bisa dibentuk dengan logika yang sehat gitu. Baik. Ya, misalkan katakanlah Majapahit ya, memang ini kajian di sejarah itu sudah banyak yang mengkritisi bahwa Majapahit itu sebenarnya lebih besar dari yang kita bayangkan gitu. Banyak sisi-sisi yang tidak terungkap, misalkan tidak banyak yang bisa kita gali tentang bagaimana pengetahuan arsitektur bangsa kita di era itu gitu. Baik. Lalu bagaimana ilmu politik yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan saat itu, yang ketika kita belajar sejarah itu kesannya kayak Majapahit ini menginvasi atau perang gitu. Okay. Padahal tidak gitu. Yang terjadi adalah sebenarnya Majapahit itu menjalin hubungan bilateral lah istilahnya ya, dengan bangsa-bangsa di sebelahnya seperti ASEAN saat ini. Dan Majapahit saat itu dalam posisi sebagai bangsa yang makmur, yang bisa mengayomi bangsa-bangsa di sekitarnya, dan bahkan bisa mensupport negara-negara yang terancam dan sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya secara akademik pun sudah mulai ditemukan. Kami juga menggunakan pendekatan akademik ya, ada jurnal juga, kami baca buku-buku yang ada, lalu kami berusaha untuk menghindari serat-serat, misalnya serat-serat yang sifatnya mitologis, dan ketika kita bedah itu sepertinya tidak masuk akal gitu. Baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
0: Baik. Ya, Ibu Wening, sebelum kita break, kita akan menyapa tentunya ada Mas Teo dari Magelang yang ingin bertanya langsung. Bagaimana tradisi ataupun seni lokal bisa menjadi alat diplomasi yang kuat untuk mengenalkan bangsa kita ke luar negeri? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Wening.
1: Baik, untuk seni ya, seni tradisi Indonesia itu sangat kaya ya. Kami sendiri juga sempat bersama dengan RRI ya, berkolaborasi untuk menyelenggarakan pagelaran seni beberapa kali bahkan gitu. Di pagelaran-pagelaran seni itu kami menampilkan berbagai tarian tradisional, yang itu kemudian kita tidak hanya kita tampilkan, tapi di balik proses itu kita pelajari. Kita pelajari filosofi tarinya itu seperti apa, lalu bagaimana pengemasan dari kostumnya, warna-warni yang digunakan, lalu setiap gerakan detail dari tarian itu juga sebenarnya ada maknanya, yang itu sebenarnya menjadi alat diplomasi yang baik, karena di balik gerakan-gerakan itu juga ada semangat persatuan. Baik. Ada juga tari-tarian yang itu menunjukkan keramahan, menunjukkan rasa sukacita, rasa syukur, yang itu bisa menjadi apa ya, seperti etalase ya, bahwa bangsa kita sebenarnya bangsa yang sangat beradab, sangat berkesenian tinggi, bukan yang muram, bukan yang suka hate speech ya Mas Willy, bukan yang suka maki-maki yeah. di sosial media, bukan gitu. Lewat tarian itu kita bisa memperlihatkan bagaimana wajah Indonesia yang warna-warni, yang ramah, yang ceria, yang senang dengan persatuan dan kerukunan, yang juga ramah dengan lingkungan, dekat yeah. dengan alam dan sebagainya.
0: Baik. Ya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Theo di Magelang tentunya. Baik, Kak Wening, kita akan break sejenak. Masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 08-11-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema kita angkat adalah menjelajah sejarah, budaya dan geopolitik melalui konten edukatif. Bersama dengan narasumber kita, Wening Fikriati sebagai tim riset channel Edukasi Pusaka Indonesia. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Wening.
1: Selamat malam, Pak Ferli.
0: Iya, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Ibu Wening, di mana banyak peristiwa sejarah ternyata memiliki hubungan dengan kondisi politik dan hubungan antar negara pada zamannya yang tadi sudah diceritakan juga di bagaimana kemegahan Kerajaan Majapahit. Nah, bagaimana konten edukatif dapat membantu masyarakat melihat hubungan antar sejarah masa lalu dengan geopolitik masa kini, Ibu Wening?
1: Baik, terima kasih Mas Ferli. Saya akan angkat yang cukup dekat dulu ya, sejarah tadi inspirasi tentang sejarah bangsa Nusantara yang sangat punya hubungan diplomatik yang baik dengan bangsa-bangsa lain ya, seperti Tiongkok, bahkan sampai Afrika dan sebagainya. Baik. Nah, sebenarnya kekayaan ini atau pengetahuan ini juga sudah mulai dihayati dan digali lah oleh para pendiri bangsa kita ya, seperti contohnya Bung Karno. Saya juga mempelajari bersama dengan tim tentang kiprah Bung Karno dan pemikiran beliau tentang bagaimana masa depan Indonesia yang saat itu dirancang untuk menjadi bangsa yang tidak hanya merdeka lalu sudah, tetapi justru visi dari Bung Karno itu kita ingin menjadi bangsa yang bisa bangsa yang menteladani, yang bisa menginspirasi, yang bisa mendorong perubahan gitu ya. Baik. Tidak menjadi bangsa yang kecil, yang itu berangkat juga dari pemahaman beliau-beliau ini tentang kejayaan Nusantara di masa lalu. Tokoh-tokoh ini ya Mas Ferli, orang-orang yang dulu menggagas Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat intelektual. Baik. Mereka belajar dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, tidak hanya dari akademik tapi juga dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Jadi kearifan lokal itu juga menjadi hal yang melandasi pemikiran politik pendiri bangsa kita di masa lalu. Jadi kami pengen bahwa kita mengingat lagi ya bagaimana gagasan Bung Karno misalnya tentang konferensi Asia Afrika, bagaimana pidato beliau ketika di PBB itu masih ada di YouTube, banyak bisa ditonton. Yes. Bagaimana beliau menjelaskan tentang Pancasila, itu sebuah fondasi yang tidak hanya bisa menjadi pemersatu bangsa ini, tetapi juga menjadi inspirasi bangsa lain ya. Bahkan kami juga sempat membaca gitu ya, ada negara lain yang justru terinspirasi dari filosofi Pancasila juga, penuntut negara itu gitu. Nah, itu menarik untuk kita ingat lagi dan kita pelajari lagi. Jangan sampai itu terputus ya. Kalau kita merunut dari Nusantara lalu era awal kemerdekaan, lalu sekarang bagaimana? Apakah kita mau melanjutkan apa yang sudah dimulai Bung Karno atau kita mau melupakan? Nah, disinilah posisi Pusaka Indonesia sebagai gerakan Trisakti mengajak orang-orang untuk ayo kembali kita pelajari lagi gagasan Trisakti Bung Karno, gagasan para pendiri bangsa sebenarnya dulu seperti apa. Ketika kita sudah sampai gerbang kemerdekaan, lalu kita mau menjadi bangsa yang seperti apa? Tidak mungkin kita dengan kekayaan yang luar biasa besar, dengan potensi, dengan talenta, dengan track record yang luar biasa, lalu hanya menjadi bangsa ya dikit-dikit galau ya, dikit-dikit chaos, dikit-dikit misu-misu di sosmed. Itu sangat-sangat memprihatinkan ya buat kita saat ini. Maka dengan konten edukatif ini, setidaknya kita memulai membangkitkan rasa rasa optimisme, rasa cinta tanah air, rasa menghargai diri sendiri gitu. Bahwa kita ini lahir di Indonesia itu adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri, dan dengan kita lahir di Indonesia berarti kita punya tanggung jawab untuk berkontribusi dan berterima kasih ya, memberikan kembali ya apa sumbangsih kita selama hidup ini untuk Indonesia yang lebih maju, yang itu terinspirasi dari para leluhur kita, para founding fathers kita gitu. Yeah.
0: Baik. Gitu, Mas Ferdi. Iya, yang sudah dihantarkan oleh founding father kita sampai dengan pintu kemerdekaan, dan kita harus bisa terus melanjutkan. Baik, Ibu Wening.
1: Iya, kita lanjutkan. Jangan cuma di pintu.
0: Cuma di pintu stuck saja. Baik, Ibu Wening, apakah ada pengalaman ataupun respon dari masyarakat yang membuat Ibu dan juga tim merasa bahwa sebuah konten sejarah ternyata mampu mengubah dan dari cara seorang melihat identitas, budaya dan bangsanya sendiri, Ibu Wening?
1: Iya, baik, Mas Ferdi. Untuk respon-respon ya macam-macam ya, kami mengamati mulai dari kader pusaka sendiri yang berkomentar di sosial media kami gitu ya, banyak bahkan dari mereka itu baru tahu ada pejabat yang keren seperti ini gitu, baru tahu ternyata di era Soeharto misalnya sangat tercitrakan itu masa-masa kelam gitu ya, padahal kalau digali misalkan individu-individu di dalamnya ada aja sih sebenarnya menteri yang inspiratif, yang dia bekerja dengan benar dan patut untuk dijadikan teladan untuk mana tahu generasi kita saat ini, pemuda-pemudi yang sedang membaca konten kita kepingin menjadi seorang pemimpin ya, bisa meneladani mereka. Kemudian juga dari respon dari teman-teman yang terutama yang Wastra ya, kita punya kegiatan Wastra itu rutin setiap berapa bulan sekali, itu semakin kesini semakin banyak peminatnya itu dari generasi muda gitu. Bagaimana mereka ternyata tertarik dengan konten-konten Wastra yang kita tayangkan dan kita iklankan, dan ternyata itu sangat membuat mereka antusias gitu, dan mereka datang dengan semangat, dengan penampilan Wastra yang warna-warni, mix and match-nya sangat lucu, dan mereka semangat untuk belajar, pengen tahu lebih dalam gitu. Bahkan ada yang membatik sendiri gitu. Baik. Dari anak-anak SMK ini gitu.
0: Luar biasa. Nah, ke depannya Ibu Wening, tantangan apa yang paling besar bagi Pusaka Indonesia dalam menghadirkan konten sejarah, budaya, dan geopolitik yang edukatif di tengah derasnya arus informasi digital, ataupun akan ada workshop terdekat yang akan diadakan yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1?
1: Iya, terima kasih Mas Firly. Untuk tantangan ya, tantangan konten sejarah misalnya, itu memang beberapa tokoh itu sangat minim dokumentasinya. Baik. Apalagi kalau konten-konten kerajaan Nusantara itu literatur yang kritis dan konstruktif yang menyajikan sejarah bangsa kita tuh juga belum banyak. Misalnya hari ini kami baru memposting episode terbaru di channel edukasi Jenius Bangsa ya. Kami mengangkat tokoh namanya Ken Arok. Ken Arok ini terlalu banyak diceritakan dari sisi negatif ya. Mereka beliau ini selalu dikisahkan dan digambarkan sebagai sosok yang kejam, yang jahat gitu ya, yang membunuh dan segala macam gitu. Dan yang ini sebenarnya tidak masuk akal dan bertentangan dengan fakta bahwa Singasari itu sebagai kerajaan itu sangat-sangat keren ya, pencapaiannya tidak kalah dengan Majapahit. Yang kalau dilihat bukti-bukti candinya, arcanya itu terlihat sekali keindahannya, keterampilan orang yang membuat patungnya, lalu candi-candinya, dan kita mengenal beberapa tokoh raja-raja setelah Ken Arok juga adalah raja-raja yang besar yang dikenal bijak. Jadi sangat tidak masuk akal kalau Ken Arok itu digambarkan sebagai sosok yang kecil dan kejam. Nah, ini dari sisi bukti-bukti fisik ini memang kita masih ada tantangan, tetapi bersyukur kita ada teknologi namanya AI, sehingga kami berusaha untuk merekonstruksi dan menyajikan hipotesis yang kami tawarkan. Kira-kira situasinya tuh sebenarnya seperti ini, yang itu menurut kami lebih pas dengan bukti-bukti sejarah yang saat ini masih bisa kita temukan.
0: Baik.
1: Lalu untuk konten geopolitik ya, memang ada tantangan

0: belum seviral dan belum semasif yang konten-konten hiburan, tapi kalau kita bisa berkolaborasi dengan semakin banyak pihak, misalnya seperti RRI seperti sekarang gitu ya, dan kolaborasi lainnya, itu kan kita bisa memperluas jangkauan dari konten-konten edukasi yang itu sebenarnya bermanfaat untuk generasi muda kita. Kita sedang membuka peluang juga nanti kalau ada kolaborator dari konten-konten kreator muda yang ingin membuat konten bareng dengan Pusaka Indonesia, itu juga sedang kami godok bagaimana nanti mekanismenya. Begitu Mas Ferli. Oh, dan satu lagi ada kolaborasi baru, kami mau ada podcast yang itu berkolaborasi dengan Ibu Gemala Hatta yang nanti akan ditayangkan di channel Edukasi Jenius Bangsa. Nah, ini salah satu bentuk kemudahan kalau kita mengkaji tokoh-tokoh founding fathers itu lumayan masih dekat gitu ya, masih
1: jangkau relasinya
0: gitu. Betul. Jadi itu masih bisa dijangkau. Dulu kita pernah juga wawancara dengan Antea Turk yang cicit buyut WR Supratman, itu kita angkat, dan bahkan pernah juga kita kolaborasi untuk bikin konser bareng dengan RRI waktu itu.
1: Baik.
0: Nah, ini bentuk-bentuk upaya kita yang sebenarnya bisa kita kolaborasikan dengan berbagai macam pihak ya.
1: Gitu. Baik. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Wening. Mungkin terakhir, untuk pendengar Persatu Jakarta yang malam ini mulai tertarik menggali sejarah budaya sekaligus ingin memahami geopolitik lebih dalam melalui konten edukatif, langkah sederhana apa yang Ibu Wening sarankan agar kita bisa mulai belajar secara kritis dan tidak mudah terjebak informasi yang keliru, Ibu Wening? Silakan.
0: Baik, untuk langkah praktisnya ya, jika teman-teman menemukan channel-channel edukasi, misalkan seperti yang dibuat Pusaka gitu ya, jangan ragu untuk share, likes, dan komen supaya konten-konten itu semakin tersebar gitu. Dan juga kita bisa mulai untuk mencermati ya, konten-konten yang selaras, yang edukatif, yang bermanfaat itu pasti ada gunanya buat diri kita ya. Cara sederhana untuk mengeceknya adalah apakah ketika kita mengkonsumsi informasi tersebut, kita menjadi lebih optimis, kita menjadi lebih punya harapan, atau kita justru malah jadi down gitu. Yeah. Atau kita justru malah jadi apa, tidak percaya diri dan menjadi bahasa Indonesia malah pengennya keluar negeri misalnya. Cara paling sederhana buat saya yang praktis itu ya, dengan kita mengkonsumsi konten itu, apakah itu membuat kita semakin punya, semakin cerdas, semakin kritis enggak, semakin punya rasa empati enggak dengan apa situasi yang terjadi saat ini, lalu semakin bisa punya semangat untuk mau berubah enggak. Misalnya kita membaca cerita tentang Bung Hatta gitu. Yeah. Itu kalau kita selami, dia tidak, beliau ini tidak hanya sosok yang namanya ada di buku pelajaran, tapi beliau adalah seorang ayah, seorang pemimpin negara, seorang yang dalam kesehariannya itu karakternya bisa kita pelajari. Nah, bagaimana dengan membaca itu kita jadi pengen, wah saya pengen deh meneladani beliau gitu, saya pengen jujur seperti beliau misalnya. Nah, itu menurut saya salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan, bagaimana memilah dan memilih dan mengkonsumsi konten edukasi.
1: Baik.
0: Begitu Mas Ferli.
1: Baik, terima kasih Ibu Wening untuk inspirasi di malam hari ini, dan juga semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Tapi sebelumnya, untuk channel yang bisa di follow dan subscribe adalah channel Jenius Bangsa, channel Dunia Baru, dan juga channel Majestic Indonesia. Betul Ibu Wening ya?
0: Iya betul. Baik. Ada juga kalau untuk yang secara general, Pusaka Indonesia ada channel Bumi Surgawi, di situ ada edukasi juga, tapi baik, lebih untuk yang jamu, kemudian berkebun organik, seperti itu.
1: Baik. Ya, terima kasih Ibu Wening. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam Mas Ferli. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, itu dia pendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema menjelajahi sejarah dan juga tentunya yang sudah kita bahas di malam hari ini, yaitu sejarah, budaya, dan geopolitik melalui

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saatnya kita masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, memutarkan lagu-lagu terbaik di era 80 sampai dengan 90 ke ruang dengar Anda. Tentunya bisa merequest melalui kedalaman telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Di mana akan ada rekan Faiz dan juga Vidi yang akan menyapa Anda untuk di line telepon. Ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta, pendengar di 0811-7972-7912. Bisa dalam bentuk chat, voice note, ataupun call. Untuk chat, mohon dengan format tidak ketinggalan, itu nama, spasi, lokasi, spasi requestan Anda. Baik, kita akan sapa di WhatsApp call. Sudah ada Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Bung Brandy, Ruang Rindu.
1: Malam, Mas Ferlijan, apa kabar?
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Apa kabar, Bung Brandy?
1: Luar biasa, Mas Ferli. Hari luar ini Bogor biasa. Hujan nih.
0: Bogor hujan, hujan begitu pun di Jakarta, Bung Brandy.
1: Oh, berarti sama dong ya?
0: Sama, ya? Betul, untuk okay. Kondisi cuacanya. Walaupun dengan kondisi cuaca yang berubah-berubah, tetap jaga kesehatan, Bung Brandy.
1: Tentu, Mas Ferli. Mas Ferli juga ya, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih, Bung Brandy. Tapi untuk lagunya tadi sudah kita jadikan sebagai pembuka pertama kita di ruang itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan pendengar Pro 1, silakan, Bung Brandy.
1: Oke, malam ini mungkin tadi lagu saya sudah diputarkan di awal. Mungkin saya minta request lagu.
0: Baik.
1: After Love Is Gone dari Earth, Wind and Fire.
0: Oke, okay, After malam Love ini. Has Gone ya, yes, dari Earth, gone. Wind and Fire. Disiapkan untuk lagu ini. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Oke, okay, malam ini saya kirim lagu untuk Mas Ferli dan kru. Sehat-sehat selalu malam
0: terima
1: ini.
0: Terima kasih.
1: Lalu rekan-rekan pendengar kru dan semua Bogor Community Ruang Rindu yang tergabung dalam di Bogor, rekan-rekan di Bogor dan seluruh pendengar di Nusantara, Mas Ferli. Itu saja, Mas Ferli.
0: Terima kasih,
1: Mas Ferli. Jangan lupa kopinya, Mas Ferli, diminum.
0: Disiapkan.
1: Malam ini.
0: Baik. Terima kasih, Bung Brandy.
1: Terima kasih, Mas Ferli. Malam.
0: Selamat malam. Iya, dari Bung Brandy di Bogor. Iya, bagi pendengar juga yang ingin merequest dan menambahkan playlist kami di malam hari ini, lagu-lagu terbaik di era 80 sampai dengan 90 favorit Anda. Kami tunggu ya. Baik, kita sapa terakhir sebelum masuk lagu. Ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu. Iya. Selamat malam, Kak Puja.
2: Selamat malam, Kak Ferli.
0: Baik, selamat malam. Apa kabar, Kak Puja?
2: Kabar baik. Apa kabar, Kak Ferli, bersama kru?
0: Puji Tuhan, diberikan kesehatan bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini.
2: Sukses selalu, Kak Ferli.
0: Amin, doing sama.
2: Kak Ferli bersama kru juga keluarganya masing-masing. Salam sehat untuk semuanya.
0: Siap, Kak.
2: Ferli, saya mau request lagunya My Love dari Rosie dan Andres.
0: My Love dari Rosie dan Andres. Baik. Sepertinya belum tersedia, Kak Puja. Ada versi dari Westlife saja.
2: Ada, MS-nya bisa.
0: Bisa untuk Westlife, versi dari Westlife ya, Kak Puja.
2: Oh, iya, sudah.
0: Mungkin ada lagu lain.
2: Sudah, Kak Ferli yang carikan sudah.
0: Baik.
2: Lagu ini salam-salam buat semuanya saja, kecuali buat Kepak Freddy yang dari Bogor yang tadi berlewat, salam hormat, Pak Widi di Jepang, Ibu Ana di Sorong, tadinya di Bogor, buat Bung Gati di Wonosobo, mewakili seluruhnya saja.
0: Baik,
2: buat Kak Ferli, selamat bertugas sampai di penghujung acara dengan sukses. Terima kasih Kak Ferli, selamat
0: terima kasih, selamat malam. Dadah, bye-bye. Baik, dari Kak Puja di Bintuni, Papua. Baik, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan 344-1499 dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Kami tunggu partisipasi Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 di Jakarta. Hetekusetek, Bibir Mata. Baik, yang masuk dalam album bertajuk Bibir dan Mata, yang berdurasi sekitar 43 menit, dengan total 10 lagu pada album Bibir dan Mata dari Hetekus Endang. Baik, di line telepon kita sudah terhubung ya, bersama dengan Bung Ari di Samarinda. Kita akan sapa, selamat malam Bung Ari, Duang Rindu. Iya, selamat malam Bung Ari, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan?
1: Lagunya Chris.
0: Yang berjudul?
1: Pergilah Kasih.
0: Pergilah Kasih. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Buat semuanya, ya.
0: Baik. Terima kasih Bung Ari, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam.
1: Malam.
0: Baik, dari Bung Ari juga ada Teh Dinda di Bogor. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
2: Malam kembali, Verly. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar, Teh Dinda? Dan apakah juga diguyur hujan di kota hujan Bogor?
2: Iya, kabar Teteh sehat walafiat, alhamdulillah. Dan tadi memang sempat diguyur hujan, tapi ya durasi intensitasnya makin masih ini, masih seperti orang belajar gitu.
0: Baik. Gambarnya seperti itu. Ya begitupun di Jakarta, iya, saat ini sudah sempat diguyur hujan ya.
2: Iya, betul, samaan kita ya.
0: Baik.
2: Teteh sehat ya.
0: Diberikan kesehatan, terima kasih Teh Dinda. Alhamdulillah.
2: Teteh juga mau menyapa Faiz. Terima kasih udah ambil telepon. Widi juga, selamat malam Widi. Ya, lagu malam ini tahun berapa ya, Fer?
0: 80 sampai dengan 90, mancanegara dan Indonesia, Teh Dinda.
2: 80-90. Coba dari koleksi dari ini deh. Dari siapa ya Fer?
0: Oke.
2: Okay. Oh iya, MLTR deh, lama Teteh nggak request MLTR.
0: Michael Lance to Rock yang berjudul?
2: Michael Lance to Rock, ini deh, Sleeping Child.
0: Sleeping Child, baik. Dikirimkan untuk siapa untuk lagu ini?
2: Iya, untuk Verly dengan tim pastinya ya, doa terbaik dari Teteh, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati.
0: Terima kasih Teh Dinda.
2: Teteh menyapa, selamat malamnya antaranya untuk Ibu Merpati, Etek juga, Etek Rustam ya, juga ada Ibu Dindin, Ibu Wati Sunardono juga, next Ibu Saurin juga. Sahabat Bogor Community, ada Bang Ray, Bung Brandy, Pak Hasan juga ya. Siapa? Di Rangkas Bitung ada Navia, ya, selamat malam untuk Navia. Coba lagi kan Fer. Ke Kupang ya ada Diona, ke Bintuni ada Kakak Puja, ke Sorong Ibu Ana, dan Pak Kuat. Pak Kuat juga ya, juga di Tangsel juga ada Indaryono ya. Mudah-mudahan juga pantau ya Indaryono dan bisa join.
0: Baik.
2: Mana lagi kita? Ke Kang Alex, Kakak Grace juga, Kakak Bung Cliff juga ya di Manado sana. Oke, next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik, Teh Dinda.
2: Siapa lagi, Fer?
0: Oke.
2: Sudah deh, sementara itu dulu.
0: Dikumpulkan untuk Pendengar Persatu Jakarta.
2: Oke, semuanya ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, dari Teteh cukup dulu, Fer. Dilanjut, thank you. Malam,
0: thank you,
2: bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye. Iya. Dari Teh Dinda juga ada Zahran di Tangerang Selatan. Selamat malam, Zahran, Ruah Rindu.
3: Halo, selamat malam juga.
0: Baik, apa kabar, Zahran?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Untuk lagu yang ingin didengarkan malam hari ini, Zahran?
3: Saya mau request lagu berjudul Aku Jadi Bingung dari Marida, Pit, Dedi Dukun.
0: Oke, Marida dan juga Dedi Dukun. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
3: Buat saya sendiri.
0: Baik, terima kasih Zahran. Ditunggu untuk lagunya.
3: Ya,
0: baik.
3: Sama-sama. Makasih
0: ya,
3: juga.
0: Terima kasih. Ya, dari Zahran juga kita sapa yang bergabung di WhatsApp chat bersama dengan Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin. Request lagu Diranda Cinta dari Rafika Duri. Salamnya buat Pali Topan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Bang Hasan, Ibu Saurin, Ibu Eti, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Teh Dinda, Ibu Maharani, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja, terima kasih juga untuk Ibu Dindin yang selalu berkenan hadir dalam program Ruang Rindu. Sapa juga di Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam Ibu Iren, request lagu dari Club Project dengan Logika ataupun Kin dengan Saat-Saat Bersamamu. Salam itu Ma Ferli dan juga kru, semoga sehat, amin. Sekali di udara tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan saudara 27 derajat Celcius. Mungkin juga tadi sempat diguyur hujan di wilayah Ibu Iren, bisa berbagi kembali informasinya. Juga menyapa ada Ibu Rista Siregar di Bekasi. Malam Ibu Rista, minta lagu dari Krisya dengan Hip Hip Hura. Boleh izinkan semua memutarkan lagu dari Pergilah Kasih, ataupun nanti dilewat jam 10 bisa kami putarkan satu lagu kembali dari Krisya Ibu Rista. Salamnya untuk Ibu Wati, Ibu Mujiati, Ibu Sorin, Ciguria, Ibu Yati Suyanto, Ibu Joyce, Ibu Eka, Pak Rey, Pak Kuat, salam kompak untuk Verly dan juga kru. Semoga sehat juga untuk Ibu Rista. Terakhir ada Mom Agung di Bekasi, salam sehat, ruang rindu, request lagunya dari Dewi Yul dengan Kau Bukan Dirimu. Lagunya buat sendiri aja. Kanggu Bung Verly, hatur nuhun, selamat bertugas, amin. Ya, sekali lagi bergerak untuk Anda yang merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90, di 3440696 dan 3441499, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Malida dengan Deddy Dukun yang berjudul Aku Jadi Bingung, dirilis di tahun 1988 yang melejitkan nama Malida pada akhir dekade 1980-an. Ya, bergerak kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Memutarkan lagu-lagu di era 80 sampai dengan 90, baik mancanegara ataupun Indonesia. Di WhatsApp ada Ibu Atin di Cipayung. Halo, selamat malam.
1: Iya, malam Bu Firly, apa kabar?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Ibu Atin boleh mengecilkan sedikit untuk radionya karena ada feedback ke kami.
1: Oh, iya.
0: Terima kasih.
1: Sudah.
0: Iya, terima kasih Ibu Atin. Untuk lagu yang bisa kami putarkan, Ibu?
1: Enggak. Mau apa? Mau protes dikit.
0: Oh, baik.
1: Waktu malam apa ya, Bung Firly, kan siaran. Saya minta lagu Dian Piscesa, semuanya diputarkan, saya sampai selesai kok gak diputarkan.
0: Baik, mohon maaf untuk kejadian seperti itu, Ibu Atin. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan pada malam hari ini.
1: Ya, yang kemarin aja, soalnya kan kemarin gak diputarkan. Gitu.
0: Lagunya untuk berjudul?
1: Satukanlah Kami.
0: Satukanlah Kami.
1: Satukanlah Hati Kami.
0: Baik. Satukanlah Hati Kami ya, diusahakan untuk lagunya.
1: Iya. Baik. Saya tunggu sampai selesai kok gak diputar gitu Bang Bung Firly.
0: Baik, untuk lagu ini dikirimkan kepada siapa Ibu Atin?
1: Untuk semuanya deh, tanpa kecuali yang tergabung apa ikut Ruang Rindu
0: ya. Baik.
1: Ya, salam sehat semuanya. Tadi Teh Dinda ya, yang sudah naik tadi, saya dengar Teh Dinda.
0: Betul.
1: Untuk Bung Firlinya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih banyak Ibu Atin. Ditunggu untuk lagunya ya.
1: Ya, makasih.
0: Baik. Dari Ibu Atin di Cipayung juga ada Navia di Rangkas Bitung. Selamat malam, Navia Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam Kak Firly.
0: Baik, apa kabar Kak Navia?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah sehat selalu.
2: Sebaliknya Kak Firly juga.
0: Diberikan kesehatan hingga saat ini, Kak Navia, terima kasih.
2: Iya, amin.
0: Baik. Untuk lagu yang bisa kami putarkan, Kak Navia?
2: Tahun berapa, Kak?
0: 80-90 mancanegara dan Indonesia.
2: Dari Ada Band bisa enggak?
0: Ada Band? Yang berjudul?
2: Iya. Ayuku ada enggak?
0: Ayuku ya. Oke, belum tersedia. Dan Ada Band ini memang band yang aktif di era 2000-an, Kak Navia. Hanya beberapa lagu yang berjudul seharusnya. Hanya itu mungkin yang bisa terputar pada malam hari ini.
2: Bilakah?
0: Bilakah ada, tapi di tahun 2000.
2: Emang
0: iya. Betul.
2: Seharusnya bisa.
0: Bisa gitu ya. Oke, dibisakan kalau gitu untuk Kak Navia. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Buat tadi Ibu siapa?
0: Ibu Etan ya.
2: Ya, buat yang tadi ini selamat malam
0: Ibu Atin.
2: Buat Ibu Atin, baik. Selamat malam Bu Atin. Terus juga buat Teti Dinda yang ada di Bogor, buat Tati juga. Terus buat Pak Freddy, buat Pak Robi juga, Pak Roni. Yaudah, segitu aja.
0: Itu saja. Baik, untuk pendengar Pro 1 di Ruang Rindu.
2: Iya.
0: Ditunggu untuk lagunya.
2: Itu seharusnya di
0: putarkan ya. Baik.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat tugas, selamat malam.
0: Baik. Kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Untuk pendengar Pro 1 ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam. Request lagu dari Nani Sugianto yang berjudul Telepon Rindu ataupun Beautiful Girl. Terima kasih. Informasi Parung Panjang, hujan sampai dengan sekarang ya, masih gerimis. Baik. Juga ada Joyce, selamat malam Joyce di Bekasi. Request lagu dari Krisi yang berjudul Jumpa Pertama. Salamnya buat Bang Ray, Kapuja, Ibu Rista, Ibu Dindin, Ibu Wulan, dan juga Ibu Eka, dan pendengar semua Pro 1. Selamat bekerja dan semangat. God bless you too untuk Kak Joyce. Oke, di WhatsApp kembali ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam, Ibu Titi, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Bung Ferli.
0: Iya, selamat malam.
3: Ruang Rindu Pro 1.
0: Baik. Kabar sehat Ibu Titi.
3: Bagaimana ya? Kabar Bung Perli?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan Ibu Titi. Doa yang sama tentunya.
3: Ya, sama. Terima kasih.
0: Terima kasih. Untuk lagu ini bisa kami putarkan?
3: Kalau ada lagu ini ya, My Broken Souvenir. Dari Pussycats.
0: Oke, okay, My Broken Souvenir dari Pussycats. Ini untuk lagunya belum tersedia. Apakah ingin lagu lain yang didengarkan?
3: Bagaimana maksudnya?
0: Lagunya belum tersedia, Ibu Titi.
3: Oh, iya. Mm-hmm. Lagu ini aja dah. Pick My Hand, nggak ada juga ya?
0: Pick My Hand?
3: Paruh Air.
0: Mohon maaf, Ibu
3: Titi. The Campbell.
0: Dari grup The Campbell?
3: Iya, Glenn Campbell.
0: Iya, begitupun untuk lagu ini. Mohon maaf, Ibu Titi Dewi.
3: Oh, iya.
0: Iya.
3: Ini aja deh, ingin kumiliki dari Ruth Sahanaya.
0: Bisa diputarkan. Iya. Dikirimkan untuk siapa iya. Lagunya?
3: Oh, salamnya untuk Bu Din Dindarni, Bu Anisal, Bu Ete Rustam, Bu Saurin, Cik Guria, Kakak Ana, Kakak Puja, Bu Wati Sunardono, juga Bung Edi Junaidi, Pak Haris, Pak Alek, ya, untuk Bu siapa semuanya aja ya
0: untuk
3: Bung
0: semuanya.
3: Perli.
0: Baik,
3: ya.
0: Terima kasih Bu Titi.
3: Kecuali ya.
0: Iya.
3: Makasih Bung Perli.
0: Selamat malam.
3: Bertugas. Bye. Semoga sukses.
0: Amin.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Michael and Storrock with Sleeping Child. Baik pendengar, saya membacakan surat panggilan sidang memanggil Nuryanti yang dahulu beralamat di Jalan Masjid Al Munawaroh 2 nomor 3 Kapuk Cengkareng Jakarta Barat sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 264 / PDTG / 2026 / PN Jakarta Barat pada Selasa 3 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pemanggilan para pihak dalam perkara antara Cia Samuel Irawan sebagai penggugat melawan Nuryanti sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Purwo Margono dan juga Kepala RRI Jakarta. Berdengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90-an, baik mancanegara ataupun Indonesia. Kami tunggu saat ini juga di kedua line telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499. Baik di WhatsApp ada Ibu Wati Sunardono. Selamat malam, Ibu Wati. Iya, salam untuk pendengar Warindu. Selamat mendengarkan. Ditunggu untuk requestannya malam hari ini, Ibu Wati. Oke, juga ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam. Minta lagunya dari The Hollies dengan He and Heffery Brothers. Baik. Salamnya untuk Ibu Didin, Ibu Yati, Ibu Mujati, Ibu Rista, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Marani, Ibu Merpati, Kak Puja, Bang Ri, Pak Litopan, Kak Ana, Teh Dinda, Pak Ujang, dan semuanya. Salam sehat ya. Baik, selamat bertugas. Salam bahagia. Juga menyapa ada Ibu Cip di Depok. Selamat malam, Ibu Cip. Minta request lagu Nostalgia Biru dari Meriam Bellina. Salamnya untuk pecinta Ruang Rindu tanpa terkecuali. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia. Dan and God bless you untuk Ibu Cip. Juga Echa Hamid di Bogor. Selamat malam ke Echa. Request lagunya dari Shakin Stevens dengan Because I Love You. Ataupun Sultana Jakia dan Sada Obek dengan Where Do I Begin. Mungkin lagu itu ya. Spesial untuk Pak Ferli dan Friends. Selamat bertugas, sehat. Jangan lupa bahagia tentunya. Terima kasih Kak Echa. Kalau ada yang kedua ya, baik. Ya, sekali lagi bergerak untuk Anda yang menambahkan playlist kami di malam hari ini, lagu-lagu favorit Anda di era 80 sampai dengan 90, baik itu mancanegara ataupun Indonesia, di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Bu Syafa, aku lihat jualan kue ibu udah masuk Instagram ya. Wih, keren Bu.
3: Iya Bu Ani, sekarang pesanan bisa lewat online. Alhamdulillah makin banyak yang order.
2: Wah, saya juga jadi kepikiran nih Bu, untuk jual sambal rumahan saya Bu. Tapi, kayaknya takut ribet deh.
3: Gak usah takut, sekarang banyak pelatihan gratis dari pemerintah buat UMKM loh. Modal kecil asal tekun bisa jalan.
4: UMKM naik kelas bersama digital.
3: Yuk, manfaatkan teknologi untuk memperluas usaha dan capai lebih banyak pelanggan.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Bilakah dari Ada Band yang dipopulerkan di era 90-an yang masuk dalam album bertajuk Peradaban. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, masih siap untuk memutarkan lagu terbaik ruang dengar Anda. Baik, dalam telepon kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Pak Ali Topan di Menteng.
0: Apa kabar, Pak Ali?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat selalu. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, ya, Pak Ali.
1: Bertahun berapa ya?
0: 80 sampai dengan 90.
1: Ini aja deh, kalau bisa jangan nasihan deh. Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu.
1: Ya.
0: Dari Diana Nasution. Ini lagu dipopulerkan ya, di era 80-an. Bisa diputarkan, Pak Ali. Dikirimkan untuk siapa? Rindunya?
1: Buat Ibu Dindin ya. Terima kasih ya. Ibu Saurin ya. Saya puja Diorna ya. Buat Ibu Arna. Pak Aris. Buat Ibu Joyce ya. Buat semua-semua aja ya.
0: Siap, Pak Ali.
1: Ya, terima kasih.
0: Doa yang sama, terima kasih Pak Ali. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Ali Topan. Juga di WhatsApp kita akan sapa. Tadi sudah ada Ibu Atin di WhatsApp call. Baik, ada Pak Kuswanto di Permunjul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera juga untuk Pak Kuat. Lagunya Masih Ada Waktu dari Ebit GAD. Lagu yang mengingatkan kita ya. Baik, lagu ini kirimkan untuk Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Merpati, Ibu Marani, Ibu Dinda, Ibu Risa Siregar, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Ri, Bung Bram, Pak Hasanuddin, terus juga Pak Brandy, Pak Doni, Pak Ujang Tea, dan pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga sehat dan terima kasih. Ada juga tadi Ibu Titi Dewi, sambung juga ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam untuk lagu yang belum sempat terputar sampai dengan saat ini ya. Informasi cuaca hujan deras dengan suhu udara 26 derajat Celcius di wilayah Tangerang, Ibu Iren. Baik, juga ada Ibu Eka, selamat malam Ibu Eka. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ibu Eka di Tebet minta diputarkan lagunya dari Trio Libels dengan Aku Suka Kamu. Terima kasih Mafeli, terima kasih juga untuk Ibu Eka, requestan yang selalu hadir bersama kami dalam program Ruang Rindu. Iya, berdengar masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung kurang lebih 20 menit ke depan untuk memutarkan lagu-lagu di era 80 sampai dengan 90, baik mancanegara ataupun Indonesia. Yang kami tunggu di kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta dengan format nama spasi lokasi spasi requestan Anda di 0811 7972 7912.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Tio Fanta dengan Rindu di Hatinya sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruadidu edisi 4 Agustus 2026. Kita akan sapa terakhir yang bergabung di WhatsApp ada Eca Hamid di Bogor. Terima kasih juga tentunya sudah berkenan hadir. Ada juga Bung Jos di Raja Wali, Jakarta Pusat. Selamat malam, Bung Jos kawal selalu. Selamat rehat untuk semuanya. Terima kasih, Bung Jos. Biar mendengar, kita akan menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Fadli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Semesta memberkati.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, kita sambung kembali kebersamaan kita di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda masih dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Kita awali Jakarta malam ini untuk penyambung kebersamaan kita dari Fatin dengan Dia, Dia, Dia.

0: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Iwan Fals, Isyana Saraswati dengan Bunga Terakhir. Sebagai lagu penyambung kebersamaan kita dalam program Rua Rindu. Baik pendengar, di mana RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Eh Bu, anakmu sehat dan aktif sekali ya?
1: Alhamdulillah Bu, kami selalu berusaha menerapkan pola hidup sehat dan merencanakan masa depan keluarga dengan baik.
0: Iya, dan keluarga yang sehat itu bukan hanya soal makanan bergizi, tapi juga perencanaan keluarga yang matang.
1: Tepat sekali, dengan keluarga yang terencana, kebutuhan anak bisa terpenuhi lebih optimal. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kasih sayang.
0: Jadi anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan berprestasi ya?
1: Betul Bu, karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang.
0: Keluarga yang sehat dan terencana adalah fondasi lahirnya generasi yang hebat.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Serpendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja. Ia menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

pria tua miskin di pinggir jalan. Dan kemudian ia bertanya, apakah kamu tidak merasa dingin di luar? Dan bahkan kamu tidak memakai mantel? Kemudian orang tua itu menjawab, aku tidak memiliki mantel dan aku sudah terbiasa dengan itu. Miliarder itu kemudian berkata lagi, tunggu aku. Aku akan kembali membawakan mantel yang hangat untukmu. Pria malang itu sangat berbahagia mendengar ucapan sang miliarder dan berkata, dia akan menunggunya. Miliarder itu kemudian sampai di rumah dan sibuk mengurus sana-sini hingga ia terlupa dengan apa yang ia janjikan kepada pria tua miskin itu. Barulah keesokan paginya ia teringat pada pria tua miskin yang ia temui malam tadi. Dan kemudian pergi mencarinya, tetapi kemudian menemukannya dalam keadaan sudah meninggal karena kedinginan. Pria tua malang itu meninggalkan sepucuk surat. Ketika aku tidak punya pakaian hangat, aku memiliki kekuatan mental untuk melawan dinginnya malam. Tetapi ketika kamu berjanji untuk membantuku, aku berpegang teguh pada janjimu, dan itu membunuh kekuatan mentalku. Dari kisah ini kita dapat merenungkan bahwa jangan sekali-kali kita menjanjikan apapun jika kita tidak bisa menepatinya. Mungkin apa yang kita janjikan tidak terlalu penting bagi kita, tapi bisa sangat berarti untuk orang yang kita janjikan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali sama Bamsari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti di hari Rabu 5 Agustus 2026. Udah pada bangun belum? Jangan lupa duduk dulu sebentar, menikmati suasana sebentar, bernafas, minum air putih, baru Anda menyiapkan segala sesuatunya yang Anda butuhkan hari ini. Ditemenin sama Bamsari ya, dan tentunya dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912.

Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bangun, yang suaranya masih agak serak-serak kayak saya pagi-pagi. Tapi gak apa-apa, karena pagi hari ini kan biasanya kalau bangun itu semua sistem tubuh kita belum bekerja dengan baik. Jadi it's okay, serak-serak dikit gak apa-apa. Mau mengingatkan pendengar, seperti biasa nanti akan ada mutiara pagi. Temanya di pagi hari ini adalah mengenai menjadi pribadi yang dicintai Allah dan dicintai sama manusia. Nanti akan ngobrol sama Bams yang akan memberikan ilmunya adalah Ustazah Rosa SAG MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, sekaligus juga ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan Anda bisa siapkan pertanyaan Anda ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Al-Waqiah bersama Wahyu Rumyati.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen Mutiara Pagi hari ini. Kita akan ngobrolin menjadi pribadi yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Di line telepon kami sudah tersambung pagi hari ini Ibu Ustazah Rosa SAG MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur dan sekaligus juga ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bang.
2: Sehat Ibu Ustazah?
3: Ya Alhamdulillah, tapi sedikit agak flu ini.
2: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, cuacanya lagi up and down nih.
3: Ya insya Allah.
2: Amin, amin. Baik Ibu Ustazah, sebagai pembuka di pagi hari ini, menjadi pribadi yang dicintai Allah dan dicintai manusia, silahkan.
3: Baik Mas Bam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam kegiatan rutin Mutiara Pagi RRI Pro 1 DKI Jakarta. Semoga di pagi hari ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Tema kita pagi ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan pribadi yang dicintai oleh manusia. Pernahkah kita membayangkan ada seseorang yang ketika dia datang semua orang tersenyum menyambutnya, ya kan? Ketika dia tidak hadir orang-orang justru mencarinya. Ketika dia berbicara orang-orang senang mendengarnya. Bahkan ketika dia wafat banyak orang mendoakannya. Itu kita sering ya membayangkan ketika pribadi seseorang ada di tengah kita yang seperti itu. Sebaliknya ada juga orang yang baru datang saja suasana sudah terasa tidak nyaman, ya kan? Bicaranya juga sering menyakitkan. Kehadirannya membuat orang lain menjauh gitu, jadi tidak ingin mendekat dengan orang itu. Lalu muncul pertanyaan yang sederhana, kita ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa pribadi yang pertama tadi, orang senang menyambut kita, orang ingin kehadiran kita, bahkan kalau kita tidak datang orang rindu dengan kita, atau sebaliknya, orang yang kalau dia datang masyarakat manusia tidak nyaman gitu ya, ketika dia hadir orang kepengen menjauh gitu ya, mana kita kepengen, ya kan? Lebih penting lagi ada pertanyaan yang jauh lebih besar, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh manusia? Baik, karena kalau hanya dicintai manusia tetapi Allah murka juga tidak akan tenang hidup kita. Sebaliknya ketika Allah mencintai kita, insya Allah, Allah sendiri yang akan menanamkan rasa cinta itu kepada manusia lain untuk kita. Hadirin berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah itu akan memanggil Malaikat Jibril. Malaikat Jibril seraya dia berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, hai Malaikat Jibril. maka cintailah dia, itu kata Allah. Kemudian Jibril mencintainya dan malaikat Jibril menyuruh kepada seluruh penghuni langit agar mencintai manusia itu. Setelah itu Allah menjadikan dirinya diterima dan dicintai oleh penduduk bumi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Luar biasa ya. Jika Allah mencintai kita, Allah yang menyeru kepada malaikat dan seluruh makhluk di penghuni langit diseru untuk mencintai kita. Lalu dengan sendirinya diri kita dicintai oleh penduduk bumi. Ternyata rekomendasi yang terbaik itu bukanlah rekomendasi dari medsos, ya kan? Bukanlah rekomendasi dari atasan, bukan juga dari tokoh masyarakat. Tetapi rekomendasi langsung dari Allah kepada penghuni langit, kepada penghuni bumi sangatlah luar biasa. Kadang-kadang kita ini sibuk mencari like di medsos, ya kan? Misalnya kita upload foto, kemudian 5 menit kemudian kita buka lagi di status, sudah berapa nih yang like ya? Kalau yang like itu 100 orang, wah senang banget, ya kan? Padahal jauh dari itu lebih penting bagaimana kita hidup kita lebih baik di like oleh Allah, ya begitu ya. Karena Allah itu sudah mencintai kita, insya Allah jika Allah mencintai, maka insya Allah hidup kita akan berkah dan otomatis manusia lain akan mencintai kita. Ini yang kita inginkan di hidup di dunia. Sahabat RRI Pro 1 DKI Jakarta rahmat Allah. Maka dari itu, apa ciri-ciri atau pribadi yang mana yang dicintai oleh Allah, kita perlu tahu ya, agar kita otomatis insya Allah kita akan dicintai juga oleh manusia lain. Yang pertama yang dicintai oleh Allah itu orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 4, artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Takwa bukan hanya rajin ke masjid, ya kan? Tapi takwa juga terlihat ketika kita tidak ada orang yang melihat kita beramal ibadah. Itu namanya bertakwa. Orang lain enggak lihat kita nih beribadah, beramal, kita tetap bertakwa. Jadi, takwa itu betul-betul hanya karena Allah. Misalnya seorang pegawai menemukan uang di kantor, ya kan? Pegawai menemukan uang di kantor yang tercecer. Lalu tidak ada CCTV di kantor itu, ya kan? Tidak ada saksi. Nah, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan berkata, ini uang siapa ya? Artinya, tidak ada niat di hatinya akan mengambil uang itu dengan secara sembunyi dan tidak mengungkapkannya, ini uang siapa? Nah, itulah takwa. Jadi takwa itu bukan hanya orang rajin ke masjid, tetapi ketika dia berada di mana saja, di kantor, di pasar, di rumah, bahkan di dalam keadaan sendiriannya, takwa itu ada pada dirinya. Yang kedua, ciri orang yang dicintai Allah adalah orang yang sabar. Setiap rumah itu pasti punya ujian. Ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji kesehatannya. Seperti saya hari ini ya, pengen berdiskusi sama Mas Bam dan sahabat di RRI, sahabat RRI Pro 1, ternyata sakit ya, nggak kita inginkan. Ada yang diuji oleh pasangan gitu ya. Tidak ada rumah tangga itu tanpa masalah. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa misalnya rumah kami sih tidak pernah ada masalah, mungkin itu hanya cerita saja ya kan? Allah tidak meminta kita untuk tidak punya masalah, tapi Allah meminta kita untuk bersabar dan menyerahkan segala sesuatu ini kepada Allah. Nah, sabar itu adalah satu hal yang dicintai oleh Allah. Walaupun kita dalam keadaan sulit, kita tetap sabar. Suatu saat Rasulullah SAW pernah dihina, dilempari batu oleh penduduk Thaif hingga kakinya berdarah. Ini kita baca di sirah ya. Malaikat penjaga gunung datang dan berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau menghendaki, akan aku timpakan dua gunung ini kepada mereka. Apa jawab Rasulullah? Beliau justru berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka itu belum mengetahui bahwa Rasulullah itu Rasul utusan Allah. Masya Allah ya, Rasul mencontohkan kepada kita Ketika orang zolim, ketika orang menjahatinya, beliau tetap sabar. Beliau justru mendoakan orang yang menzoliminya. Itulah akhlak yang dicintai Allah, yaitu kita kudu harus sabar. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang akan dicintai Allah adalah orang yang berbuat baik selalu. Kadang kita berpikir ya, kalau ingin masuk surga harus melakukan sesuatu yang benar. Padahal semua apa yang kita lakukan secara sederhana itu merupakan satu amal kebaikan yang kita tidak tahu mengantarkan kita untuk masuk surga. Contoh, senyum selalu kepada tetangga adalah ibadah. Menyingkirkan batu saja dari jalanan itu adalah ibadah. Karena kalau kita tidak singkirkan, bisa saja motor tergelincir, orang tersandung. Nah, itu hal-hal kecil yang membuat kita juga insya Allah mengantarkan kita jalan masuk surga. Atau membantu ibu-ibu yang di jalanan, mohon maaf bawa belanjaannya berat, itu juga ibadah gitu. Memberi tempat duduk kepada lansia, kalau kita di KRL nih Mas Bam, itu juga ibadah. Kadang-kadang kan kita itu cuek ya, istilahnya tidak punya empati. Artinya mohon maaf, kita yang masih usia 40, 50 masih bisa berdiri ya. Ada yang kayak saya nih umur 53 naik KRL. Insya Allah kalau ada yang lebih tua dari kita masih kita bisa berdiri. Tapi ada masyarakat hari ini, anak-anak kita hari ini umur 30, 50 malah tidur enak itu di bangku ya. Nah, ini contoh. Artinya berbuat baik itu tidak harus kita niatkan dan suatu yang besar gitu. Agama akan mengubah kebiasaan kecil itu menjadi suatu pahala yang lebih besar. Ini agama kita mengajarkan demikian. Sahabat RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua, bagaimana kita ingin dicintai oleh manusia? Kita memang harus membuat sesuatu yang pribadi-pribadi lain mencintai kita. Contoh, kita itu harus bersikap jujur. Karena memang mohon maaf, kalau orang tidak jujur itu orang tidak suka. Ya, ini kan sesuatu hal yang hal kecil tapi membuat sesuatu menjadi besar. Misalnya kalau ada tetangga yang setiap pagi wajahnya cemberut, ya kan, kalau berbicara selalu tinggi nadanya. Kan ada tuh manusia yang seperti itu. Kalau pinjam barang, ada lagi nih, kalau pinjam barang misalnya lupa mengembalikan. Kira-kira kita senang enggak? Nggak senang, pasti kita tidak mau berteman, berdekatan dengan pribadi yang seperti itu. Sebaliknya, ada orang yang wajahnya selalu ramah, ya kan, ringan tangan membantu, kalau bicara itu sopan, orang udah nanda tinggi, dia selalu lembut. Nah, ini orang selalu mendoakan orang lain, ya kan, ramahnya, rumahnya itu tetap sering didatangi oleh orang. Karena kenapa? Walaupun hidupnya biasa, tapi orang senang bertamu atau bersilaturahmi kepadanya. Karena apa? Karena memang karena akhlaknya, ya kan? Karena akhlaknya. Nah, ini ciri-ciri juga salah satu ciri orang yang dicintai oleh orang lain atau pribadi lain, manusia lain. Rasulullah bersabda, mukmin yang paling sempurna itu imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini akhlak diutamakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Jadi ukuran kesempurnaan iman bukan hanya panjangnya sholat kita gitu kan, tetapi indahnya akhlak itu ciri-ciri manusia yang dicintai manusia lain. Ciri yang kedua, murah senyum. Tadi sudah disampaikan kata Rasulullah, senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Lucunya hari ini, kadang-kadang kita kepada tamu tersenyum, tapi kepada pasangan kita malah cembetut. Nah, itu ya. Nah, ini yang terbalik ya, ironis sekali. Padahal orang yang paling berhak mendapatkan senyum kita itu yang pertama adalah keluarga kita. Yang kedua itu kita harus menjaga lisan. Lisan itu memang kecil, tapi tidak bisa dijaga lisan itu akan menghancurkan persaudaraan. Satu kalimat misalnya di grup WhatsApp itu bisa membuat hancur seluruh persaudaraan kita di WhatsApp. Satu kalimat saja ya, kadang bisa membuat fitnah. Dan itu bisa bertahun-tahun membuat perselisihan antara kita sesama kita. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan di hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik. Wal khairan wala yasmut, ya. Atau diam, lebih baik seperti itu. Nah, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Diam itu adalah satu ibadah. Ciri yang ketiga, tidak iri kepada orang lain. Ya kan, ini ciri yang ketiga, kita dicintai oleh manusia lain. Tidak iri kepada orang lain. Ini penyakit zaman sekarang. Tetangga kita misalnya beli mobil, kita gelisah. Melihat teman kita naik haji, kita iri, ya kan? Melihat saudara kita sukses, hati kita panas. Padahal Rasulullah SAW memberikan resep kepada kita yang sangat luar biasa. Artinya, bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Jangan kamu tamak terhadap apa yang dimiliki manusia lain. Niscaya manusia akan mencintaimu. Nah, inilah tiga ciri-ciri manusia yang dicintai oleh manusia lain. Mungkin itu pembuka kita, Mas Bam. Saya kembalikan ke studio. Silahkan, Mas.
2: Baik. Dan pendengar Pro 1, seperti biasa kami juga memberikan kesempatan Anda yang mau tanya seputar tema di pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan ke line telepon kami di WhatsApp ya, di 0811-7972-7912. Temanya adalah menjadi pribadi yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Kami segera kembali.

0: sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah yang bernama Sar. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.
1: Masih di Mutiara Pagi, pendengar Pro 1, kita lagi membahas tema menjadi pribadi yang dicintai Allah dan dicintai manusia bersama Ustazah Rosa SAG MPD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Bu Ustazah, kita langsung ke pertanyaan apa? Pendengar ya Bu Ustazah ya. Ini ada Fajar di Depok. Baik. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya orangnya pendiam, Bu Ustazah, jadi sering sekali dibilang sombong sama teman-teman kantor. Padahal saya memang susah memulai obrolan. Bagaimana caranya supaya tetap disenangi orang tanpa harus jadi orang yang banyak bicara? Silakan, Bu Ustazah.
2: Baik. Ya, ini kadang-kadang kan pertanyaan ini bagus sekali ya. Terkadang karena memang kita merasa bahwa kita ini orangnya pendiam, tak suka banyak bicara, tapi satu sisi di sisi lain orang lain teman kita ada yang menyatakan kita itu sombong. Tadi saja yang kita mesti memulai dari hal-hal yang sederhana saja untuk dicintai oleh orang lain itu, lakukan saja yang sederhana. Kita mudah senyum ya kan, lisan kita dijaga, insya Allah tadi kata Allah yang paling utama sebelum kita lakukan hal-hal di dunia ya, yang paling pertama kita bertakwa kepada Allah. Ya kan, kemudian kita lakukan aja perbuatan baik yang banyak. Nah, kemudian baru kita lakukan yang sederhana, mudah senyum, kemudian jaga lisan. Kita kalau seandainya tidak pernah ada memunculkan sikap iri, kemudian dengki gitu ya kepada orang lain, insya Allah kita akan dicintai oleh orang banyak. Jadi itu otomatis. Jadi gak usah dibikin-bikin, gak usah dibuat-buat. Kalau kata orang, di depan orang manis, di belakangnya kita ngedumel gitu ya, tapi gak perlu. Yang penting kita dari hati yang terdalam, kita tidak ada niat untuk menyakiti orang, ya tidak ada niat dengki dan segala macamnya, dan tampilkan dengan senyuman, selalu kita senyum kepada siapapun, berbuat baik walaupun hanya sederhana, itu cukup insya Allah. Percayalah, jika ada satu dua orang yang menyatakan kita sombong, biasanya berkacalah, yakin orang itu malah sebenarnya yang seperti itu. Insya Baik. Allah seperti itu Mas Bam.
1: Baik, mengikuti apa yang tadi juga sudah disampaikan sama Bu Ustazah ya, ada tiga hal gitu ya.
2: Iya.
1: Baik, kita ke Bekasi ada Lili. Saya lagi belajar berhijrah, Bu Ustazah, tapi masih sering diungkit masa lalu saya sama orang sekitar. Rasanya pedih dan sakit. Apa yang harus saya lakukan supaya tetap istiqomah dan tidak sakit hati? Silakan,
2: baik,
1: Ustazah.
2: Alhamdulillah. Masya Allah ya. Setiap orang itu punya satu kesalahan. Setiap orang banyak, bahkan kesalahan itu tidaklah sedikit. Ada yang kesalahannya besar gitu. Nah, salah satunya cara dia berhijrah, dia bertaubat, kemudian dia memperbaiki diri. Tapi kenapa kalau seandainya ada orang yang masih mengingat-ingatkan masa lalu saya? Ini perlu kita pahami bahwa memang berhijrah, bertaubat itu tidak mudah. Ada ujiannya. Namun kita tetap harus istiqomah. Kita harus tetap bertakwa, berdoa, berikhtiar. Kenapa demikian? Karena memang itu masih ujian. Ujian kesabaran ya, kesabaran dituntut kepada kita. Dalam hal apapun kita tetap sabar, insya Allah otomatis yang namanya cintanya Allah itu akan berpengaruh kepada kecintaannya manusia. Maka dari itu jangan kita malah berputus asa. Ah gua malas, ah gua udah berhijrah, tapi tetap aja istilahnya orang menjudge gua seperti yang lalu gitu ya. Nah ini menurut kita sementara, lakukan selalu ikhtiar. Baik. Lakukanlah doa, terus perbaiki diri, dan insya Allah taubat kita tadi akan membuat dampak kepada apa ya, lingkungan kita. Baik. Jadi dampak terhadap sikap yang diberikan oleh lingkungan kita. Begitu Mas Bam.
1: Baik. Satu pertanyaan lagi dari Maya di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya sering sekali membantu teman kalau lagi butuh, Bu Ustazah. Tapi giliran saya yang kesulitan, kok rasanya mereka menghilang ya, Bu Ustazah. Apa yang harus saya perbuat walaupun sering kecewa? Silakan, Bu Ustazah.
2: Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, itulah ya. Memang di dunia ini sesuatu hal atau situasi dan kondisi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkannya. Kita sering membantu orang ketika orang membutuhkan, tapi pas kita butuh kita nggak dibantu.
1: Betul.
2: Ketika datang kita pada seseorang
1: ini realita
2: itu,
1: Bu Ustazah ya.
2: Terus kita kecewa. Saya pun manusia biasa, terkadang ada terbesit di hati, ih kok gitu ya, dulu waktu mereka butuh kita bantu, kita membutuhkan ini dia tidak bantu gitu. Nah disinilah kita diuji, disinilah kita dipertanyakan oleh Allah ketakwaan kita, bahwasanya Allah itu maha kaya. Jadi kita jangan berharap kepada manusia. Tadi atau sebelum-sebelum ini kita pernah berbicara, kalau kita berharap kepada manusia kita akan kecewa. Maka dari itu mintalah pertolongan itu kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Kita dalam sholat selalu tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab. Ketika kita mengucapkan iyyaka nasta'in, ingat apa yang kita butuhkan, pasti Allah akan kasih. Nah itu keyakinan Mas Bam. Itu ya, keyakinan yang dituntut kepada kita. Kembali lagi, kalau kita ingin dicintai Allah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika kita melaksanakan perintahnya, sandarkan semua kepada Allah. Saya bicara demikian Mas Bam karena banyak pengalaman ya, banyak kejadian yang saya rasakan. Ketika saya membutuhkan sesuatu, saya sandarkan dulu kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, nih mohon maaf ya Mas Bam ya, ibu-ibu rumah tangga biasa Saza begitu. Kalau seandainya kita nih dalam keadaan tahun ajaran baru, aduh, waktu ini anak mau masuk SMA, ini anak mau masuk SMP gitu. Betul. Ya. Nah, sementara pengeluaran banyak, ternyata pemasukan kita tidak cukup misalnya. Ya. Kita mintanya sama Allah aja, ya Allah, berikanlah aku jalan, solusi, semoga semua yang aku butuhkan Engkau penuhi. Duluhkan kita memintanya kepada Allah. Ya, ya kan seperti itu. Itu aja mungkin Mas Bam, apa ya, saran dari saya. Siap. Segala sesuatu sandarkan kepada Allah, insya Allah kita enggak akan kecewa. Tapi kalau misalnya kita langsung lagi membutuhkan, kita ingat si A, ingat si B, belum tentu si A, si B itu bisa membantu kita.
1: Betul.
2: Bisa jadi memang saat itu dia tidak bisa membantu.
1: Baik.
2: Begitu Mas Bam. Ya.
1: Dan sebagai penutup, Bu Ustazah, apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Baik. Dalam kajian kita ini yang perlu kita tekankan adalah kita mesti hal-hal contoh-contoh yang sederhana kita lakukan agar kita kalau di dunia ya dicintai oleh teman-teman kita. Mas Bam, mohon maaf, kita bisa membuktikan kalau kita itu selalu ceria, selalu menampakkan kepada teman-teman kita itu rasa syukur kita dengan apa? Kita selalu tersenyum, tidak pernah memperlihatkan apa kemarahan ya. Dan jujur yang paling sangat akan memberikan dampak itu adalah hati. Kalau hati yang tidak baik, hati yang di dalamnya busuk, biasanya Allah akan langsung memberikan dampak kepada lingkungan kita. Tapi hati kita yang baik, otomatis walaupun kita tidak sebut-sebut kita itu baik, kita itu sebenarnya orang bertakwa, tidak ada istilahnya kecewa dalam diri kita. Kenapa? Dampak itu akan, bekas itu akan langsung diberikan Allah kepada kita. Jadi itu istilahnya mas, dari hati kita sudah berniat, kita sudah memberikan yang terbaik, insya Allah niat kita, kan segala sesuatu itu tergantung niat ya mas.
1: Betul.
2: Jadi innamal a'malu binniat, semua pekerjaan itu tergantung niat. Kalau niat baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik.
1: Baik.
2: Nah, yang sangat apa namanya kita harus tonjolkan adalah lakukan hal-hal kecil, insya Allah dampaknya besar karena memang niat kita baik. Itu mungkin
1: baik,
2: dari saya Mas Bam, semoga bermanfaat di pagi hari. Amin. Ini buat sahabat RRI Pro 1, jika ada hal-hal yang tidak nyaman dari saya, apa yang saya sampaikan itu kesalahan saya, saya mohon dimaafkan. Namun jika ada hal-hal yang bermanfaat, semoga itu rahmat Allah di pagi hari ini buat sahabat RRI Pro 1 yang berbahagia. Baik, walafu minkum, bilahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Saza, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum Bu Saza.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Mutiara Pagi hari ini, pendengar Persatu, menjadi pribadi yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sazah ya. Tadi bersama Ibu Sazah Rosa SAG PD, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, sekaligus juga Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Kami akan sampaikan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, tetap bersama Jakarta Pagi ini.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Era digital juga tidak mudah atau penuh tantangan bagi keterbukaan informasi. Maraknya deepfake, maraknya berita bohong yang kesemuanya adalah pencederaan terhadap demokrasi.
3: 141.436 MKM.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting, Menteri Komunikasi dan Digital menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran hoax di era digital. Di Kabupaten Lebak, bantuan legalitas bagi para pelaku UMKM ternyata masih terkendala efisiensi anggaran. Berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran hoax di era digital. Penta Maidita melaporkan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Republik Indonesia Mutia Hafid menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran berita bohong atau hoax sebagai tantangan bagi keterbukaan informasi di era digital. Untuk itu, ia pun meminta Komisi Informasi Pusat atau KIP untuk memperkuat perannya dalam menjaga keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar demokrasi. Pasalnya, kehadiran teknologi deepfake hingga penyebaran berita bohong dinilai dapat menciderai demokrasi apabila tidak diimbangi dengan penyediaan informasi publik yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses. Demikian seperti yang disampaikan oleh Mutia di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Senin 3 Agustus 2026.
2: Era digital juga tidak mudah atau penuh tantangan bagi keterbukaan informasi. Bapak Ibu sekalian akan berlomba dengan maraknya deepfake, maraknya berita bohong yang kesemuanya adalah pencederaan terhadap demokrasi. Karena KIP lahir dengan semangat demokrasi, maka tugas Bapak Ibu juga untuk melawan berita-berita bohong.
4: Dalam kesempatan yang sama, Mutia juga menyinggung terkait target peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP. Ia menargetkan IKIP pada tahun 2027 dapat mengalami peningkatan dari 66,43 menjadi 75. Mutia pun meminta KIP untuk memastikan setiap badan publik meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Selain itu, ia juga berharap agar penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan dengan adil dan akuntabel. Bahkan, Mutia menyampaikan kesiapan Kemkomdigi untuk menjadi mitra KIP untuk memperkuat keterbukaan informasi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Pusat gelar tes kebugaran ASN selama 4 hari dan bertahap. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar tes kebugaran bagi aparatur sipil negara atau ASN secara bertahap selama 4 hari di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 hingga 30 Juli serta 5 dan 6 Agustus 2026 setiap hari Rabu dan Kamis. Tes kebugaran diikuti oleh pejabat eselon 4, eselon 3, pejabat fungsional, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebelum mengikuti uji kebugaran, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi screening, pengecekan gula darah, tekanan darah, tinggi badan, berat badan, hingga lingkar perut. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, tes kebugaran bertujuan mengetahui kondisi kesehatan setiap ASN sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebugaran tubuh.
6: Nah, ini sebenarnya untuk mengetahui kondisi kita masing-masing. Sehingga dengan demikian ada input feedback yang nanti dapat diberikan kepada PNS-nya. Apakah dia kalau kurang bugar, kurang sehat, kurang baik, ya mungkin perlu ada peningkatan lebih lanjut.
5: Lebih lanjut, Arifin mengatakan hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemberian masukan kepada setiap ASN agar dapat memperbaiki pola hidup dan menjaga kondisi kesehatannya. Dengan begitu, pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik secara optimal. Arifin juga mengapresiasi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat tetap sehat, bugar, dan semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat memberikan vaksinasi pada ratusan anak di SDN 02 Meruya sebagai pelaksanaan perdana di wilayah Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Barat mulai melaksanakan vaksinasi human papilloma virus atau HPV bagi anak laki-laki usia sekolah dasar di Jakarta Barat. Pencanangan program ini digelar di SDN Meruya Utara 2, Jakarta Barat sebagai pelaksanaan perdana di wilayah tersebut. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Sahruna, mengatakan vaksin HPV kini tidak hanya diberikan kepada anak perempuan, tetapi juga kepada anak laki-laki kelas 5 usia 11 tahun sebagai upaya memperluas perlindungan terhadap penyakit akibat infeksi virus HPV. Menurut Sahruna, vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah berbagai jenis kanker yang berkaitan dengan infeksi HPV seperti kanker serviks, kanker anal, dan kanker rongga mulut sehingga perlindungan diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki. Demikian hal ini disampaikan Sahruna kepada wartawan pada Selasa 4 Agustus 2026.
8: Sebenarnya sih sama ya, kita itu untuk mencegah penyakit kanker karena penularan itu kan melalui hubungan seksual bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi selama ini kan kita khususkan buat perempuan, tapi kali ini pemerintah sudah bergeser untuk melindungi laki-laki.
9: Pak, sejauh ini sudah berjalan berapa lama mungkin, Pak?
8: Kalau yang HPV DNA ini ya, vaksinasinya baru hari ini kita mulai. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan udah beberapa waktu yang lalu.
7: Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudin Kesehatan Jakarta Barat, Ananda, mengatakan pada pelaksanaan di SDN Meruya Utara 2, vaksinasi diberikan kepada 253 siswa yang terdiri atas siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Selain vaksin HPV bagi siswa kelas 5 perempuan dan laki-laki, siswa kelas 1 juga menerima vaksin Meslis Rubella atau MR dalam pelaksanaan imunisasi sekolah gelombang pertama.
10: Nanti kelas Agustus itu kita ada kelas 1 untuk MR, campak kalau kita kenal ya. Nah, sama HPV dulu. Nanti kelas 2 itu November.
11: Oh, ini berarti artinya
10: ada dua gelombang, ada dua gelombang, betul. Gelombang yang pertama. Jadi yang gelombang pertama itu MR dulu sama HPV kelas 1 MR, kelas 2, kelas 5 HPV perempuan dan laki-laki. Untuk laki-laki. Nanti November itu kelas 1 untuk DT. DT-nya gede semua ya ceritanya. DT terus kelas 2 TD1, kelas 5 TD2 dan
7: adapun Ananda menambahkan, vaksin HPV hanya cukup diberikan satu kali seumur hidup guna memberikan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Setelah bangkit dari gagal panen, kini petani rorotan bersiap panen raya di tengah musim kemarau panjang. Samsudin Ilyas melaporkan.
12: Di balik tegaknya gedung-gedung dan deru pembangunan kawasan perkotaan, aroma tanah basah dan bulir padi yang menguning masih terasa di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Disinilah Pak Somad, seorang petani penggarap asli Rorotan, terus merawat napas pertanian ibu kota yang kian langka. Setelah sempat diterpa badai kegagalan pada panen bulan Januari lalu, akibat diterjang banjir dan serangan hama burung, kini raut baja Pak Somad dan beberapa petani lainnya tampak lebih cerah. Menyusuri pematang sawahnya, ia menatap optimis bulir-bulir padi yang diperkirakan siap dipanen dalam kurun waktu 20 hari ke depan atau menjelang akhir Agustus ini. Meski wilayah jadi Jakarta sedang ya, dilanda musim kemarau dan pasokan hujan surut dalam beberapa pekan terakhir, persawahan Somad tak sampai kekeringan. Keberadaan aliran irigasi dari Kali Gendong dan Kali BKT menjadi penyelamat utama menjaga sawahnya tetap teraliri dengan baik.
13: Rugi sih Pak, ruginya kendala parahnya alam ya, kita nggak bisa ituin sih Pak, kemarin banjir sama hama burung. Sekarang kan udah ada ini ya Pak, apa namanya jaring. Ya.
14: Pak, tapi Bapak ini sebagai petani di Jakarta nih, yang identik sama perkotaan, gimana sih Pak tantangannya Pak ini Pak? apalagi sebelah RDF kan,
11: menjadi petani.
13: Oh, tapi sih yang namanya kita sebagai penggarap ya, lahan itu kan isinya udah lahan dari teteh tadi gitu Pak, ya tinggal ngikutin itu aja sih Pak gitu.
14: Bapak tadi kalau jadi petani udah berapa lama Pak?
13: Ya saya asli sini Pak, Rorotan.
14: Asli Rorotan ya?
13: Iya, jadi kali juga istilahnya petani ya saya sekitar tahun 85-an udah ikut jadi petani gitu Pak. Ini
14: Pak. Sebelum gitu. Banyak pembangunan nah, Pak ya?
13: Sebelum ya.
14: Berarti udah
15: jadi kapan Jun kita itu? Power PLN.
12: Bagi Somad yang telah melakoni profesi sebagai petani sejak tahun 1985, jauh sebelum kawasan Rorotan sepadat saat ini, bertani bukan sekedar mencari nafkah, tetapi bagian dari jalan hidupnya. Dukungan dan pembinaan dari Balai Penyuluhan Pertanian, Sukapura, serta kelompok tani setempat turut membantunya bertahan, termasuk dalam pengadaan bibit dan pupuk. Pada peran kali ini, ia memperkirakan mampu mengantongi hingga 5 ton gabah per hektar dengan harga gabah di pasaran yang saat ini menyentuh kisaran Rp600.000 per kuintalnya. Somad berharap hasil panen ini dapat menutup kerugian masa lalu sekaligus menopang kebutuhan keluarganya. Di tengah gempuran zaman dan penyempitnya lahan penggarapan, keberadaan petani seperti Pak Somad adalah bukti nyata ketangguhan masyarakat lokal. Penggarapan ini harapan itu terus dipupuk, membuktikan bahwa hijau sawah dan semangat bertani masih ada dan terus berkembang di sudut Jakarta.
1: Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan. Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, Pemkot Cilegon mulai melakukan tahapan pemilihan sekretaris daerah atau sekda definitif. Romadudin melaporkan.
16: Kota Cilegon memproses tahapan pemilihan sekretaris daerah atau sekda definitif telah memperoleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Banten. Sebelumnya, Wali Kota Cilegon telah mengajukan permohonan rekomendasi pada pekan pertama bulan Juli 2026 dan persetujuan penyelenggaraan seleksi resmi diterima pada akhir Juli 2026 kemarin. Pejabat sekda Kota Cilegon Haji Setiadi Putra menyampaikan, dalam proses seleksi, selain menggunakan mekanisme manajemen talenta melalui komite talenta, pemerintah Provinsi Banten juga menyarankan pembentukan tim penguji atau panitia seleksi. Tim tersebut akan melakukan wawancara terhadap para calon sekda sebagai bahan pertimbangan bagi wali kota dalam menentukan kandidat terbaik. Hasil penilaian dari manajemen talenta dan wawancara lanjut ajis nantinya akan menghasilkan 3 nama calon yang diajukan kepada wali kota Cilegon. Dari 3 nama tersebut, wali kota akan menentukan 1 calon sekda definitif yang selanjutnya diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memperoleh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
17: Di provinsi juga bahwa selain pemilihan menggunakan apa manajemen talenta atau dalam hal ini komite talenta yang akan melaksanakan pemilihan sekda, disarankan juga ada tim penguji atau panitia seleksi yang akan mewawancara para calon ya untuk memperkuat, memberikan masukan ke Pak Wali Kota sehingga nanti akan terpilih 3 nama ya hasil apa penilaian melalui manajemen talenta. Dan
16: untuk mempercepat tahapan tersebut, Ajis menambahkan, pemerintah Kota Cilegon telah mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah Provinsi Banten terkait pembentukan tim penguji. Berdasarkan informasi yang diterima, tim penguji akan terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, serta 3 anggota dari unsur profesional dan akademisi. Selanjutnya, Komite Talenta akan menjadwalkan pelaksanaan wawancara, melakukan penilaian, dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Cilegon.
18: Jemput anak sekolah, tidur. Tidurnya di sofa. Nah, kalau tidur di sofa enggak dengerin juga.
1: Pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan bedah rumah bagi korban angin kencang di Kampung Kepandean, Kecamatan Serang, Kota Serang. Lucia Sari melaporkan.
19: Pemerintah Kota Serang menyalurkan bantuan bedah rumah senilai Rp30 juta kepada warga Kampung Kepandean RT 3 RW 6 yang rumahnya roboh akibat hujan deras disertai angin kencang pada Februari 2026 lalu. Bantuan langsung diberikan Wali Kota Serang Budi Rustandi saat meninjau lokasi rumah milik Nani Kusnayati. Budi mengatakan bantuan tersebut digunakan untuk membangun kembali rumahnya yang rusak sehingga pemiliknya dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Selain uang tunai, pemerintah Kota Serang juga menyerahkan bantuan sembako. Menurutnya, dana bantuan berasal dari biaya operasional pimpinan atau BOP. Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menyampaikan pengelolaan APBD Kota Serang diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
20: Ini nyala lagi diperbaiki nih di outlet-nya. Karena kan ya, sambil saya jalan, sambil saya lihat ada dua, langsung saya kerjain. Kan sekarang Kota Serang ini banyak anggaran yang memang untuk infrastruktur. Ini gunanya kepala daerah langsung memanage buku APBD-nya. Jadi saya tahu. Ya, karena anggaran seremonial saya habisin semua yang gak penting-penting. Alihkan kepada infrastruktur yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
19: Selain memberikan bantuan, Wali Kota Serang juga akan memperbaiki jalan sekitar RT3 RW 6, Kampung Kepandean, agar segera di hot mix pada tahun ini. Sementara itu, penerima manfaat, Nani Kusnayati, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Rumah yang roboh merupakan hasil jeripaya bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Brunei Darussalam dan Malaysia.
21: Dan untuk pas kejadian saya nggak ada di tempat, lagi di rumah saudara di Keramat Watu.
22: Kondisi rumahnya kosong saat itu?
21: Kosong, cuman barang-barang ambruk separoh.
22: Yang barang banyak yang
21: selamatin, ya. Yang separoh saya selamatin, yang separoh di sana tempat.
22: Kalau keluarga Bu biasanya?
21: Kalau keluarga saya alhamdulillah cuman berdua ya, sama suami, kalau anak saya nggak ada.
22: Tapi sebelumnya udah pernah direnovasi nggak sih?
21: Belum. Saya beli jadinya.
19: Bantuan yang diterima akan digunakan sepenuhnya untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Bantuan legalitas UMKM tahun ini terkendala efisiensi anggaran. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Jaliah Winarti.
23: Sebanyak 141.436 pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lebak tercatat di Dinas Koperasi dan UKM setempat. Namun hingga saat ini baru sekitar 170 UMKM yang telah memiliki legalitas administrasi usaha. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Juli Zakiah di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, pada tahun 2026 hanya 10 UMKM yang mendapat bantuan pengurusan legalitas akibat keterbatasan anggaran karena efisiensi. Bantuan yang diberikan meliputi pengurusan PIRT Nomor Induk Berusaha atau NIB serta sertifikasi halal. Menurut Juli, penerima bantuan merupakan UMKM yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara Dinas Koperasi Kabupaten Lebak hanya melanjutkan program dari pemerintah pusat.
24: 141.436 UMKM. Tahun ini cuma ada 10 UMKM yang bisa fasilitasi. Dan itu komplit. Mulai dari hak mereknya, PRT, kalau NIB kan bisa buat di mana aja bisa ya. Terus halal, umur simpan, paling itu yang bisa fasilitasi.
23: Meski belum memiliki data lengkap, Dinas Koperasi mencatat sejumlah UMKM di Lebak telah memasarkan produknya melalui platform digital dan sebagian telah bekerjasama dengan retail modern seperti Alfamart dan Indomaret. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap ke depan semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha dan mampu memanfaatkan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing serta perekonomian masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pemkab Lebang, Pandeglang maksud kami, menghimbau para pengurus KDKMP agar menggunakan kendaraan operasional secara bijak sesuai peruntukannya. Pemerintah daerah juga meminta pengurus koperasi untuk menahan diri dan mengamankan kendaraan tersebut sambil menunggu terbitnya regulasi teknis resmi guna menghindari penyalahgunaan aset bantuan. Ridwan Maulana melaporkan.
25: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, BKUPP Kabupaten Pandeglang merespon cepat perbincangan hangat di media sosial terkait penggunaan kendaraan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Berbagai sorotan publik muncul setelah kendaraan bantuan pemerintah tersebut kedapatan digunakan untuk mengangkut muatan di luar peruntukan semestinya. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pandeglang, Didin Herdiansa menyatakan pihaknya terus memantau dinamika informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pengawasan ketat dikatakannya dilakukan guna memastikan setiap fasilitas bantuan pemerintah dimanfaatkan secara tepat sesuai pedoman kelembagaan. Pemerintah daerah menegaskan regulasi teknik mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional kendaraan bantuan dari pusat hingga kini belum diterbitkan secara resmi. Tapi menurutnya, ketiadaan aturan baku tersebut menuntut para pengurus koperasi di daerah agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset. Pemerintah daerah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pengurus koperasi agar menggunakan unit kendaraan yang telah diterima secara bijak. Setiap aset bantuan wajib difokuskan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan perekonomian warga desa sesuai fungsi dasar pembentukan koperasi.
0: Nah, terus terang sampai dengan hari ini, regulasi yang mengatur tentang juklak dan juknis penggunaan aset kendaraan di KDKMP yang di Kabupaten Pandeglang sudah mulai terdistribusi melalui PT Agrinas, ya, itu belum ada regulasinya sampai dengan hari ini. Namun kami perlu menyampaikan himbauan kepada jajaran KDKMP di seluruh Kabupaten Pandeglang agar bisa menggunakan kendaraan yang sudah diterima itu dengan bijak dan sesuai dengan peruntukannya sambil menunggu regulasi yang akan mengatur juklak juknis peruntukannya ke depan.
25: Dindin menegaskan penyalahgunaan fungsi kendaraan operasional di luar ketentuan dikhawatirkan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program pemberdayaan ekonomi pedesaan. Pengurus koperasi diminta menunggu terbitnya regulasi resmi sebelum memutuskan kebijakan operasional lanjutan terkait pemanfaatan kendaraan dinas. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi serta pengawasan melekat guna mencegah penyalahgunaan aset koperasi di tingkat perdesaan. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan petunjuk teknis disebut Dindin menjadi kunci utama dalam menjaga integritas program pemberdayaan masyarakat. Sementara Kepala Desa Kiara Payung, Aceng Mamat menegaskan pihaknya bersama pengurus koperasi memilih menghentikan seluruh operasional kendaraan roda 4 yang sebelumnya mendapatkan sorotan publik karena kedapatan mengangkut kayu dengan menggunakan mobil koperasi. Kebijakan menahan kunci kendaraan diambil Aceng demi menghindari potensi pelanggaran lanjutan sebelum regulasi pemanfaatan ditertibkan instansi berwenang.
2: Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya kami menunggu aturan dulu. Setelahnya atau setelahnya launching, itu kan aturan keluar kan ya Pak ya. Aturan mobil itu dikerjakannya seperti apa atau bagaimana, itu kami akan masalah aturan tersebut.
25: Pemerintah desa mengakui ketiadaan aturan baku sebelumnya membuat pengurus koperasi bertindak spontan membantu kebutuhan mendesak warga setempat. Pengalaman dari insiden ini diharapkannya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pengelola koperasi dalam memahami batas kewenangan penggunaan fasilitas bantuan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Menteri Komunikasi dan Digital menyoroti maraknya teknologi deepfake dan penyebaran hoax di era digital. Di Kabupaten Lebak, bantuan legalitas bagi para pelaku UMKM ternyata masih terkendala efisiensi anggaran. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Sama with Houston, I wanna dance with somebody. Mudah-mudahan pagi hari ini juga Anda semuanya pada ngedance ya pagi-pagi, karena kalau hari ini dibuka dengan sesuatu hal yang baik, yang semangat, insya Allah kedepannya akan semangat. Akan hadir nanti lagunya Humania Terserah, tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi perakiran cuaca dari perakirawan BMKG Pusat, Clara Dea. Mbak Clara, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, silakan informasi cuaca untuk hari ini wilayah Jabodetabek.
1: Baik, untuk wilayah Jabodetabek, hari ini secara umum potensi cuaca yang cerah berbanding berawan. Potensi hujan kami perkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan juga Kota dan Kabupaten Bogor pada sore hari. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca secara umum kembali cerah berawan hingga berawan tebal.
0: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan?
1: Ya, untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga maksimum 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar 48 hingga 92%.
0: Kondisi penyeberangan?
1: Untuk kondisi penyeberangan di wilayah-wilayah penyeberangan seperti di Selat Sunda maupun Selat Bali, secara umum ketinggian gelombang dalam kategori aman dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 0,5 meter.
0: Bagaimana dengan kondisi penerbangan hari ini?
1: Untuk pagi ini, beberapa wilayah yang perlu diwaspadai pertemuan awan cumulonimbus di antaranya di pesisir barat Sumatera, kemudian pesisir utara Aceh, di wilayah Kalimantan Utara, perairan utara Kalimantan, dan juga di Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
0: Baik, ada himbauan untuk pendengar Pro 1?
1: Untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan ini lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami cuaca.bmkg.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial info BMKG, dan juga di call center 196.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Clara. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Pagi. Clara Dea, perakirawan BMKG Pusat untuk Pro 1 RRI Jakarta.
2: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Dara Jantun, menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak boleh diselesaikan melalui aksi main hakim sendiri. Legislator fraksi PKS itu menyebut, negara tidak boleh kalah oleh tindakan main hakim sendiri. Siapapun yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus diproses melalui hukum yang berlaku. Menurutnya, penyelesaian perkara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warta Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI, C. Endra, menekankan PT PLN Persero untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan pada pembangkit maupun jaringan kelistrikan, agar kasus blackout di Sumatera tidak terulang kembali.
3: Di mana pengalaman juga beberapa bulan yang lalu terjadi blackout di Sumatera juga jangan sampai terjadi. Karena di sini pelanggan daripada PLN sendiri itu 51 juta. Jadi cukup banyak yang terdampak kalau terjadi ada pemadaman. Untuk itu kami minta untuk lebih siaga lagi, terus menjaga pelayanan terhadap masyarakat. Ya, jangan sampai terjadi pemadaman serentak seperti yang terjadi di Pulau Sumatera.
2: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Mangihut Sinaga, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga tidak seorang pun, apapun dugaan perbuatannya, memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil. Legislator fraksi Partai Golkar itu mendorong pihak berwajib untuk meningkatkan penguatan edukasi dan penyadaran hukum kepada masyarakat, agar setiap dugaan tindak pidana diserahkan kepada aparat penegak hukum.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
5: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
6: Emang kenapa?
5: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
6: Ah, masa?
5: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
6: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
5: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
6: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
5: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
7: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
6: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
10: Murda Style in the Yasmin.

Masih bersama Babsari di Jakarta pagi ini, mendengar sampai jam 10 nanti. Dan lagu yang akan hadir setelah ini adalah punyanya Kahitna, Permaisuriku. Kita kasih sedikit goyang-goyang pagi ya, supaya lebih rileks lagi untuk menghadapi hari ini di 5 Agustus 2026. By the way, memasuki hari ini artinya kita semakin dekat ya dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Karena di berbagai sudut Jakarta dan kota-kota lainnya tentunya, nuansa merah putih sepertinya sudah menghiasi jalanan. Mungkin di tempat Anda juga ya. Dan tentunya kita semuanya bersiap menyambut Agustusan. Dan kayaknya banyak sekali panitia-panitia lomba yang mulai sibuk, dan juga media sosial yang ramai dengan berbagai persiapan menuju hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia. Dan tentunya semoga semangat kemerdekaan ini menjadi semangat kita untuk memulai hari ini. Untuk semangat lagi, selamat pagi untuk Anda yang menggunakan transportasi Jakarta ya. Informasi untuk Anda, rute S11, S61, T11, dan T12 mengalami keterlambatan kedatangan dikarenakan adanya kepadatan lalu lintas di sekitar rest area kilometer 13 tol Jakarta Tangerang. Sementara itu untuk penaikan dan penurunan di wilayah di pintu keluar rest area, hati-hati untuk Anda yang menggunakan TransJakarta ya. Sementara itu untuk Koridor 9 Pinang Ranti, Pluit, halte Tebet, Eco Park, dan halte Pancoran saat ini sudah normal melayani pelanggan tanpa pengalihan. Dan silakan Anda juga bisa memantau informasi ini melalui XPT_TransJakarta.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Bagaimana pagi hari ini? Sudah mulai sibuk? Sudah mulai gelisah dengan berbagai macam hal yang harus Anda penuhi hari ini? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Dan untuk Anda yang memerlukan informasi arus lalu lintas di pagi hari ini, kita dengarkan bersama informasi dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya pagi hari ini bersama Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Sblam dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Gimana hari ini? Sehat Kompol Heri?
1: Ya, alhamdulillah berkat doa Abam dan kawan-kawan di Pro 1 kita semua kru TMC. Sehat selalu rekan Bam.
0: Amin. Dan silakan untuk informasi pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih dapat kami laporkan langsung dari studio Traffic Management Center di Lantas Polda Metro Jaya. Pantauan lalu lintas melalui MQR, Manual Quick Response, maupun juga dari pantauan kewilayahan. Saat ini kita memantau di penyangga Jakarta terlebih dahulu, terutama di Jalan Juanda, Tangerang Selatan, maupun WR Supratman. Terlihat saat ini cukup meriah, bahkan terjadi sedikit perlambatan, terutama di pertigaan Situ Gintung yang menuju arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Perputaran Sandratek juga jadi penyebab untuk agak sedikit perlambatan. Namun sudah ada petugas dari Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Selatan untuk pengaturan di sekitar Pondok Pinang maupun Landing Wall Polri. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar, cuaca masih berawan dan mendung tipis. Memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow, terutama dari KM1.300, sudah ada AKP Suhari selaku Kainduk Jaya 1 di sana. Berikut 4 bintara pengatur lalu lintas untuk PJR, ya 1, dan dikeluar nanti 8.100 diawali dari KM1.300 sekitaran Cawang Halim. Kemudian untuk keluaran Polda agak sedikit perlambatan agar diwaspadai karena pertemuan dari arah arteri menuju arah Semanggi Bawah. Sementara untuk kami sarankan lajur 3 dan 4 digunakan untuk ke arah Bandara Tomang. Saat ini bagi para pendengar Pro 1 yang mungkin akan mengejar jam schedule terbang ya menuju ke arah Bandara Suta, silakan sekali lagi kecepatan masih bisa maksimal 80 km per jam untuk lajur ketiga dan empat arah tol dalam kota menuju arah bandara. Demikian.
0: Bagaimana dengan jalan protokol, Kompol Heri?
1: Ya, pantauan kami di sekitar jalan protokol utama, karena nanti juga di sekitar Patung Kuda Merdeka Barat, kemungkinan ada penyampaian pendapat, namun masih cukup normal ya, diperkirakan pada pukul 10 nanti. Untuk Sarinah maupun juga Kebun Sirih, ini masih ada beberapa kegiatan terkait pekerjaan MRT agar diwaspadai. Memasuki Budi Kemuliaan juga demikian, ke arah kiri baik ke arah Tanah Abang maupun kanan menuju arah Tanah Abang 2. Saat ini ramai, masih lancar, hanya terjadi traffic light. Merdeka Barat kemudian menuju arah Harmoni ramai lancar, hanya diwaspadai dari arah Tobang agar diwaspadai. Anda sudah mulai mengekor kurang lebih sekitar 400 hingga 500 meter ke belakang. Ini karena volume saja. Belakang istana, Jalan Juanda, baik veteran 1, 2, dan 3, di belakang istana, ramai lancar, cuaca berawan. Demikian.
0: Informasi untuk hasil penyampaian pendapat hari ini?
1: Ya, ada beberapa titik lokasi yang diberikan akan ada penyampaian pendapat, yaitu di kantor KPK RI, nanti pada pukul 13.00, kemudian di Monas Barat Daya, kemungkinan pada pukul 10.30.00, dan juga di kantor Barkamah Mabes Polri. Ini diperkirakan pada pukul 13.30. Itu saja yang perlu diwaspadai rekan BAM.
0: Baik, himbauannya untuk pendengar Pro 1, Kompol Heri.
1: Ya, kepada pendengar Pro 1, sekali lagi, karena ini tadi kami memantau juga di KM38.800 arah Cikunir dari Jati Asi, ada kecelakaan truk ya, dan kontra dengan minibus. Ini sering terjadi pada pagi hari ini. Kemudian karena human error, kelelahan, jadi sekali lagi, kalau Anda sudah mengantuk atau lelah dalam berkendara, silahkan beristirahat terlebih dahulu. Tidak usah memaksakan diri agar cepat-cepat memacu gas Anda untuk tiba di tempat tujuan. Ini sangat berbahaya. Silahkan istirahat terlebih dahulu, setelah itu bisa melanjutkan perjalanan kembali. Dan apabila Anda memerlukan informasi tentang info lalu lintas, tentang TMC, mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya di sekitar Anda, Anda bisa menghubungi kami atau men-twitter kami di @tmcpolametro. Dan sekali lagi, tetap gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat dan salam presisi. Terima kasih untuk informasinya, Kompol Heri. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi. RTMC di lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Jakarta Pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari sampai jam 10 nanti, pendengar. Udah sampai mana nih pagi hari ini? Apakah sudah menemukan kemacetan kembali di sekitaran Anda atau cuacanya gimana pagi hari ini? Aman-aman, damai, sentosa. Untuk Anda yang mau kasih info ya, berbagi informasi di Prosatu RRI Jakarta, buat semuanya boleh nih. Silakan Anda boleh infokan ke WhatsApp kami di 08117972712. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Sentral, dan setelahnya Bamsari masih akan terus menemani Anda di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.